Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, kekeringan panjang yang melanda desa, diulangi, yang melanda Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, turut dirasakan warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesak. Kondisi ini menyebabkan sekitar 28 kepala keluarga di wilayah tersebut mengalami krisis air bersih yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti masak, mandi, dan cuci, warga selama ini mengandalkan sumur gali yang berada di sekitar pemukiman. Namun saat musim kemarau berkepanjangan, debit air sumur terus berkurang, bahkan mengering. Kondisi ini membuat warga terpaksa mencari sumber air hingga ke tengah hutan dengan membawa jerigen untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Informasi selanjutnya, kawasan peternakan Sonisla Loran yang berada di Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, NTT terus dikembangkan sebagai pusat pengembangan dan kawasan peternakan terpadu, khususnya untuk ternak sapi. Kawasan ini punya potensi besar dalam mendukung pengembangan peternakan sekaligus peningkatan populasi ternak sapi di Kabupaten Belu. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Pendengar, ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur, daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa.

pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, program manajer komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencakup seluruh ekosistem di sekitar kita.

0: Pangan lokal itu sebenarnya adalah segala sumber daya alam yang ada di ekosistem suatu wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita bicara pangan lokal itu bukan hanya soal makanan, tetapi juga termasuk di dalamnya air dan ekosistem yang ada di sekitarnya, yang bukan hanya diambil dari kebun, tapi juga dari hutan, sungai yang akhirnya diolah menurut kearifan lokal satu wilayah masing-masing. Dan akan sangat jelas bahwa sebenarnya kita sendiri di NTT mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, dan olahan-olahan pangan lokal berdasarkan kearifan wilayah masing-masing yang sangat unik-unik.
1: Keunikan pangan lokal inilah yang kemudian menjadi identitas budaya bagi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap jenis pangan lokal tidak hanya mencerminkan cita rasa, tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
0: Kearifan lokalnya tentu saja akan menjadi pangan-pangan yang unik, kuliner yang unik, yang mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang bose atau katemak, itu akan sangat identik dengan orang Timur misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya, itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Kalau misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di situ.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan otentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
0: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang dimana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi ada cerita-cerita di baliknya, bagaimana orang bisa ikut berproses dalam pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi misalnya dari luar, mereka juga ingin tahu nih cara masaknya seperti apa. Rasanya, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana masaknya seperti apa, diambil dari mana. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya potensi ini. Nah, menurut kami sih, bagaimana kami mulai memetakan, oh ternyata di desa-desa ini ada potensi apa. Jadi ketika ada yang datang, kami mengajak bilang, oh ini kamu ingin mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat pengalaman yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
1: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
0: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut rasa ya juga, rasa dan perasaan. Dan sebenarnya harusnya dia potensinya itu didukung sama halnya dengan pangan-pangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat potensi pangan lokal apa yang kita punya, potensi yang besar ya, dan juga sustainable ya Pak. Maksudnya berlanjut terus, selalu ada gitu. Nah, itu bisa diperkenalkan juga di branding gitu. Nah, itu masing-masing daerah tentu lebih mengetahui apa potensi yang sebenarnya bisa diambil dari daerah masing-masing yang unik, yang membawa orang pada satu pengalaman yang berbeda gitu. Nah kan kalau kita bicara branding ini kan tidak bisa branding 1 bulan 2 bulan gitu. Itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja. Misalnya setahun sekali buat festival pangan itu selesai. Itu bukan branding gitu.
2: Betul.
0: Branding itu harus dilakukan terus-menerus gitu.
1: Esther menjelaskan, berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
0: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu. Kalau sejauh ini inovasi yang kami buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki berdasarkan mesinnya gitu. Nah, kan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen masyarakat yang bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai gitu. Atau dari pesisir misalnya sayur-sayur laut gitu yang mereka tahu lah musimnya. Nah, kapan musimnya akan dipanen begitu. Nah, masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah, sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa oh ini kayaknya dengan menu seperti ini kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu, bahan dasarnya bisa diganti gitu. Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan ubi gitu.

0: Perkembangan inovasi pangan lokal saat ini semakin beragam dengan hadirnya berbagai olahan kreatif berbahan dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya, Kak. Misalnya banyak yang bikin puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik, ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah, negatifnya adalah ketika kita membuat inovasi itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dimana tidak kita hasilkan sendiri, itu akan menimbulkan satu ketergantungan baru. Misalnya kita membuat dari kebanyakan misalnya campurannya adalah tepung terigu, sedangkan kita tidak menanam gandum nih di tempat kita. Atau misalnya susu, tapi kita tidak ada penghasil susu gitu, atau keju begitu. Dan kalau misalnya kita membawa resep inovasi itu ke desa-desa gitu, itu akan menjadi satu kendala sendiri.
0: Selain branding, inovasi tanpa menghilangkan keaslian juga penting. Komunitas Bercerita Pangan Lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
1: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahnya itu adalah
0: Seperti
1: susu
0: apa?
1: keju kali. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin, misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi nih, seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah, tidak akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih, daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik, bahwa ini tujuan kita untuk apa sih? Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami ya, kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk, jadi pintu masuk untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal lain yang ada di timur.
0: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang jika tidak terus dipraktekkan dan didokumentasikan. Karena itu, pengarsipan budaya kuliner menjadi langkah penting, baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
1: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu, oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, terutama juga pasti kalau pemerintah mau menjadikan ini sebagai daya tarik wisata, ya berarti harus ada brandingnya gitu, harus ada upayanya. Dan pengarsipan-pengarsipan ini menjadi oleh-oleh atau bekal, dan pengalaman-pengalaman memasak, mengolah pangan, merasakan kuliner di wilayah-wilayah tertentu akan menjadi satu pengalaman tertentu.
0: Esther menambahkan, pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal mengubah cara pandang agar kita lebih bangga dengan makanan khas daerah. Upaya membangun kebanggaan dan memperkuat citra pangan lokal perlu dilakukan secara bersama-sama agar menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
1: Karena kan kalau kita bicara makan pangan lokal, ini bicara soal perubahan mindset juga kan. Bagaimana kita bangga akan pangan kita yang bukan maksudnya yang non beras gitulah, pangan-pangan kita yang lain diupayakan untuk mendapat perlakuan yang sama gitu, di branding bersama-sama gitu, dan itu tidak bisa dilakukan satu orang atau satu pihak belum bisa, tentu saja harus dilakukan oleh semua orang gitu. Karena kalau kita bicara pangan lokal, ini menjadi gerakan bersama seharusnya.
0: Pendengar, terkait dengan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT, Esther Elizabeth Umbutara memiliki harapan dan pandangan tersendiri bahwa pangan lokal adalah simbol kemandirian. Pangan lokal dan kuliner tradisional merupakan bagian dari kekayaan serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
1: Yang pertama pasti kita harus bangga sama pangan lokal kita. Jadi pangan lokal itu adalah kekayaan pangan kita, kuliner itu adalah kearifan lokal dari masyarakat, itu yang harus kita banggakan dan harus diceritakan gitu. Jadi ya secara skala kecilnya kita bisa menceritakan lewat media-media sosial yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkenalkan itu. Lalu tentu saja harus ada dukungan yang tepat sasaran juga kalau misalnya mau dibikin sebagai food tourism gitu. Jadi melakukan pemetaan, melihat potensi yang berkelanjutan, lalu dukungan kepada masyarakatnya juga harus tepat sasaran. Jadi dengan makan pangan lokal kita tetap mendukung atau mensupport budaya atau akar kita.

0: Pangan lokal bukan sekedar menu tradisional. Ia adalah jejak sejarah dan harapan masa depan bagi masyarakat Pulau Bamora. Dengan menjaga rasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri sendiri sebagai orang NTT. Mari kita jadikan pangan lokal sebagai kebanggaan yang selalu hadir di meja makan kita, bukan sekedar tamu di tanah sendiri.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ong atau kena top-tobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain keno adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru, tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Ken oh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan kena top tobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Ken oh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Ken oh atau kena top tobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan ken oh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah, karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat ken oh atau kena top tobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan ken oh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan, baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya. Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional ken oh atau kena top tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RR Kupang. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Kalau kita lihat sekarang ya tentang sampah makanan, ini ternyata turut memperparah pemanasan global ya. Karena sisa makanan ya, baik itu makan siang ya, berupa selada layu ya, kadang dibuang begitu saja, ternyata ini akan memperbesar tumpukan sampah makanan di tempat pembuangan akhir. Tumpukan-tumpukan ini bapak mama akan bikin bau busuk dan menghasilkan gas metana seperti gas rumah kaca yang berbahaya, yang menyumbang sekitar 8 hingga 10% emisi global. Jumlah ini juga mencakup hasil panen yang membusuk, makanan yang terbuang setelah dipanen bahkan sebelum sempat sampai ke toko. Melansir dari laman resmi United Nations, Selasa 29 September lalu, setiap hari ada lebih dari 1 miliar porsi makanan yang dibiarkan tidak dimakan akibat produksi berlebih, pembusukan atau perencanaan makan yang buruk. Ya, ini menurut Badan Lingkungan Hidup PBB UNEP. Isu ini juga menjadi sorotan utama pada International Day of Awareness of Food Loss and Waste yang diperingati pada 29 September oleh UNEP dan FAO. Tahun ini fokus utamanya menyasar hubungan antara pengurangan sampah makanan dengan perlindungan hutan serta kepastian sistem pangan yang berkelanjutan. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, UNEP juga menekankan bahwa penanganan yang tepat dapat menekan jumlah makanan yang terbuang, yaitu dengan mendorong tindakan seperti investasi pada penanganan, penyimpanan dan pengangkutan makanan yang lebih baik. Jadi, mari kita hargai makanan yang ada di atas meja makan kotong, jangan makan lalu disisakan dibuang begitu saja ya. Kalau juga beli bahan makanan, jangan berlebihan, biar kotong bisa mengelolanya sampai habis. Jangan kotong belinya banyak-banyak, soalnya dimasak lalu sayurannya dibiarkan layu, daging atau ikan dibiarkan busuk dan dibuang begitu saja.

Seni olah vokal tradisional Mbata, Sanda, dan Danding bagi masyarakat Manggarai Raya merupakan permainan kata-kata dalam bentuk lagu daerah yang dinyanyikan oleh kaum laki-laki, perempuan, serta anak-anak yang berisi syair kehidupan, kasih sayang, persahabatan, perjuangan hidup, dan nasihat. Sanda dinyanyikan sambil berdiri membentuk lingkaran dengan gerak berputar dan sesekali disertai dengan hentakan kaki seirama. Mbata dinyanyikan sambil duduk dalam bentuk lingkaran atau membentuk barisan. Mbata dinyanyikan dengan diiringi pukulan gong dan gendang yang lembut. Pemain gendang dan gong bisa berada di dalam lingkaran maupun berada di luar lingkaran, sambil menabuh dan memukul gong dipadukan dengan nyanyian-nyanyian yang sedang dinyanyikan. Sedangkan musik danding dinyanyikan secara berkelompok sambil berdiri dan bergerak membentuk lingkaran, dan dinyanyikan tanpa diiringi dengan alat musik gong atau gendang. Danding dipimpin oleh seorang yang disebut genjang, yang berdiri di tengah lingkaran untuk mengatur irama gerakan, hentakan kaki, dan memulai sebuah syair dengan menggunakan giring-giring. Danding dinyanyikan dengan irama yang lebih cepat, lebih hidup, dan bersemangat.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 04 RRI Kupang. Suara Budaya NTT. Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang. Kotong ikuti berita Pro 4 RRI Kupang untuk kesempatan kali ini. Informasi yang pertama, keterbatasan lapangan pekerjaan dan pendapatan menjadi salah satu tantangan masyarakat Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, dalam meningkatkan kesejahteraan, di mana kondisi ini turut mempengaruhi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memiliki rumah layak huni. Kepala Desa Jenilu mengatakan sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan, sementara sebagian lainnya menjadi buruh di pelabuhan dan mengandalkan pertanian maupun peternakan. Adapun ketergantungan pada pekerjaan ini membuat pendapatan masyarakat tidak selalu tetap, terutama saat kondisi cuaca tidak memungkinkan nelayan untuk melaut.

Informasi berikut, BMKG mengeluarkan rekomendasi penting bagi berbagai sektor strategis. Langkah ini diambil menyusul prediksi mundurnya jadwal awal musim hujan di NTT. Para petani dihimbau segera menyesuaikan jadwal tanam berdasarkan rilis fenomena cuaca terbaru pada Selasa yang lalu, di mana pemilihan varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi dinamika iklim juga sangat diperlukan. Sektor sumber daya air disarankan mengoptimalkan penampungan air hujan pada skala rumah tangga. Upaya pemandenan air menjadi sangat penting untuk menjaga ketersediaan pasokan selama kemarau. Adapun identifikasi potensi kecekungan air tanah dan lokasi sumur bor perlu segera ditingkatkan. Langkah ini menjadi solusi alternatif dalam mengatasi ancaman krisis air bersih bagi warga. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Ya, 104,3 MHz.

0: yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk membantu orang lain di sekitar kita. Kita tidak harus menunggu menjadi seseorang yang kaya, ya, tapi kita bisa melakukan tindakan nyata sekarang ya dengan lebih peduli terhadap sekitar kita. Hari ini Kotong akan berbicara tentang empati dan suka membantu sesama dalam kebaikan. Kita akan melihat Bapak Mama semua bagaimana rasa peduli dapat diwujudkan dalam tindakan nyata di tengah masyarakat. Dan menariknya, narasumber kita pada pagi hari ini ya adalah sosok yang menjalankan dua peran sekaligus ya. Di satu sisi sebagai anggota Polri dan di tengah masyarakat beliau merupakan ketua RT ya. Nah, kira-kira sosok pagi hari yang sangat menginspirasi pada pagi hari ini, bagaimana beliau bisa langsung turun langsung ke masyarakat begitu, mulai dari membantu warga, membuka akses jalan bagi warga yang sebelumnya terisolasi. Nah, sudah hadir bersama dengan Beta pagi hari ini di studio Pro 4 RRI Kupang ada Bapak Aibtu Vincentius Loyekas sebagai Kasubnit Cakal Unit Satwa di Satpadit Samapta Polda NTT, sekaligus beliau di lingkungan ya ini menjabat sebagai ketua RT 41 RW 01 Kelurahan Liliba Kota Kupang. Mari kita kenalan lebih lanjut dengan Pak Vincent. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Iya. Izin saya menyapa Pak Vincent, boleh?
1: Boleh.
0: Boleh. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir bersama dengan kami di Pro 4 RR Kupang. Sebelumnya saya hanya melihat profil Bapak dari Instagram ya.
1: Siap.
0: Ya, hari ini kita melihat menyapa langsung ya Pak Vincent pagi hari ini. Di tengah-tengah kesibukannya, terima kasih sudah berbagi bersama kami pagi hari ini dan hadir untuk menginspirasi kita semua. Kita kenalan dulu sama Pak Vincent, mungkin boleh diperkenalkan karena orang bilang tidak kenal maka tidak sayang begitu.
1: Oke, baik, terima kasih. Nama saya Vincentius Loye, tugas saya di Unit Satwa K9 Polda NTT. Pangkat terakhir Aibtu, jabatan saya Kasubnit Cakal Unit Satwa di Samapta Polda NTT. Keseharian saya di tempat tinggal, saya dipercayakan oleh warga sebagai Ketua RT 041 Kelurahan Liliba, Kota Kupang. Saya menjabat saat ini periode yang kedua. Periode yang pertama itu tahun 2021 sampai 2025. Dan sekarang dipercayakan lagi periode yang kedua. Ya, terima kasih.
0: Oke. Ya, singkat padat dan jelas ya Pak Vincent ya. Ya, baik. Ini sudah jalan dua tahun ya sebagai ketua RT ya.
1: Ya, dua periode.
0: Dua periode ya sebagai ketua RT. Ini bukan waktu yang sangat singkat. Nah, tentunya sebagai pemerintah setempat begitu ya di Kelurahan Liliba begitu. Ini pastinya ada hal-hal yang mungkin ya dilihat oleh warga begitu ya, sampai Pak Vincent ini menjadi ketua RT sudah dua periode begitu ya. Ini mungkin bisa diceritakan ya, seperti apa empati begitu yang masyarakat lihat begitu dari sosok Pak Vincent sendiri.
1: Baik, terima kasih. Sebelum terpilih menjadi ketua RT, memang kita di wilayah RT 041 itu ada tim formatur yang calon-calon ketua RT. Iya. Jadi ada orang tua tim formatur datang menawarkan kepada saya, Pak Vincent, siapkah untuk calon jadi ketua RT?
0: Iya.
1: Saya langsung dengan otomatis siap. Karena itu alasan saya siap adalah untuk membantu masyarakat.
0: Iya.
1: Pada saat terpilih kami ada tiga kandidat. Jadi saya terpilih sebagai ketua RT. Jadi pada saat itu memang saya sudah punya rencana kalau terpilih ada beberapa program prioritas yang saya harus laksanakan. Yang pertama adalah pendataan warga. Karena sebelum-sebelumnya itu di lingkungan RT 041 itu cukup banyak, tapi kita tidak saling mengenal. Termasuk dengan kos-kosan, ada sekolah, ada gereja, usaha kios, jadi banyak yang tidak saling mengenal. Jadi program pertama adalah pendataan KK, kedua adalah program kebersihan, yang ketiga adalah Satkamling. dan terakhir adalah

0: membutuhkan grup WA supaya kita bisa berkomunikasi via media. Setelah terpilih dan program itu, saya langsung rapat bersama warga dan saya pilih pengurus-pengurusnya.
1: Yeah.
0: Yang pertama adalah terlepas dari sekretaris dan bendahara, saya ada bentuk Satkamling, yaitu Hansip, mm-hmm. ada 3 orang.
1: Yeah.
0: Terus langsung kita bangun Poskamling,
1: mm-hmm.
0: swadaya dari masyarakat. Dan lahannya itu kebetulan orang tua di lingkungan itu bersedia untuk kita bangun.
1: Mm-hmm.
0: Yang kedua, kita bentuk kebersihan. Petugas yeah. kebersihan lingkungan tuh yang tugasnya itu mengangkut sampah dari rumah-rumah warga, mm-hmm. kos-kos, tempat usaha. Dan juga kita menyiapkan kontainer sampah.
1: Mm-hmm.
0: Dan juga ban sampah. Jadi sampah-sampah yang bernilai ekonomis itu okay. kita siapkan tempat tersendiri. Setelah pengurus dan semua terbentuk, dan kita langsung eksekusi. Rapat bersama warga, kita eksekusi untuk patroli ke rumah-rumah. Warga, kos-kos, ambil data untuk warga yang baru ataupun warga yang lama. Jadi kegiatan itu berjalan selama 1 tahun itu memang tantangan banyak.
1: Yeah.
0: Terlebih Kamtipmasnya, karena kos-kosnya ini banyak.
1: Mm.
0: Jadi masyarakat keluar masuk, anak yang kuliah, yang kerja.
1: Mm.
0: Jadi dalam perjalanan kebersihan juga sama, karena sebelumnya itu sampah-sampah itu begitu banyak, apalagi lahan-lahan kosong itu menjadi sasaran untuk
1: orang yang buang
0: orang
1: sampah.
0: Buang sampah.
1: Mm.
0: Jadi saya kerahkan bersama warga dan saudara-saudara saya dari unit Polsatwa Polda NTT, yeah. kita sama-sama membantu masyarakat. Kita mengangkut sampah, membersihkan lingkungan.
1: Hmm.
0: Dalam perjalanan kita lihat banyak sekali kekurangan, termasuk akses jalan.
1: Hmm.
0: Yang sudah puluhan tahun itu mereka melintasi halaman rumah tetangga.
1: Hmm.
0: Jadi kita punya inisiatif, saya bersama warga, mengundang warga untuk duduk bersama
1: yeah.
0: dengan pengurus. Kita diskusi bagaimana ini kita harus buka jalan.
1: Okay.
0: Memang dananya tidak ada, biaya dari itu tidak ada, jadi akhirnya saya inisiatif untuk kita sama-sama ya cari kumpul dana bagaimana untuk bisa buka jalan. Yang pertama adalah kita cek status tanah. Jadi saya komunikasi dengan pemilik-pemilik tanah yang batas, yang agak jauh dari wilayah RT. Jadi kita komunikasi. Setelah status tanahnya jelas, sudah mulai kita mengumpulkan ya 1.000-2.000 untuk bisa mendapatkan ya tanah putih,
1: bahan-bahan bangunan
0: untuk kita buka. Dalam perjalanan ya saya juga kaget, kita dapat sampai hampir 100 lebih rait.
1: Luar biasa.
0: Dan kita langsung buka jalan kurang lebih ya hampir 200 meter. Akses jalannya. Dan itu juga apresiasi dari pihak kelurahan, masyarakat. Jadi kita sudah buka jalan. Dan puji syukur saat ini sudah aspal.
1: Wow.
0: Terima kasih dari pemerintah kota yang sudah memperhatikan, jadi sudah aspal.
1: Mm-hmm.
0: Jadi warga yang pinggir kali kemarin yang susah jalan, mendapatkan akses jalan, sekarang mereka sudah nikmati.
1: Okay.
0: Jadi ya, kurang lebih sekitar ya belasan kakak yang menikmati itu.
1: Okay. Luar biasa sekali.
0: Ya, termasuk juga dengan penerangan jalan.
1: Mm.
0: Penerangan jalan itu sebelumnya itu belum ada. Dan sampai sekarang itu kita sudah 32 titik penerangan jalan.
1: Mm.
0: Memang untuk RT41 ini jumlah kakak saat ini 222 kakak.
1: Mm.
0: Kalau jiwa hampir mau mendekati 2.000, karena ada kos-kos, ada sekolah, TK, jadi lumayan banyak untuk kakaknya dan yeah. jiwanya. Kalau untuk kebersihan itu ada rutin.
1: Mm.
0: Rutin, pengangkut sampah dari rumah-rumah, kos-kos, tempat usaha dilanjutkan ke kontainer sampah dan di sana dipilah oleh petugas.
1: Ada ban sampah ya?
0: Ada ban sampah.
1: Oh, okay.
0: Ada ban sampah yang dipilah oleh petugas RT sendiri.
1: Okay.
0: Dan hasil itu ya mereka yang jual. Okay. Untuk mereka. Ya.
1: Wah, Luar biasa sekali ya, siap. Pak Vincent. Saya begitu menyimak dengan baik ya. Ini setiap program-program, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masyarakat ini sangat-sangat membantu masyarakat yang ada di sana. Mulai dari keamanan lingkungan, siap. Kebersihan lingkungan, akses, membuka akses jalan. Yang sebelumnya ya. Itu warga tidak bisa melewati jalan tersebut begitu ya Pak Vincent ya. Kesulitan ya.
0: Benar sekali.
1: Ya. Kemudian dengan penerangan juga.
0: Ya, penerangan. Ya.
1: Ya. Dan tentunya untuk permasalahan sampah ini permasalahan yang sangat umum terjadi ya. Apalagi di lingkungan masyarakat begitu ya. Jadi ketika ada bank sampah siap. Ini juga memutar ekonomi
0: memutar
1: masyarakat
0: ekonomi,
1: ya.
0: Biar sedikit kan yang penting mereka juga bisa menikmati itu ya.
1: Ini keberadaan bank sampah ini juga baru ya Pak Vincent?
0: Ya,
1: baru berjalan ya?
0: Sudah berjalan periode yang kedua karena sebelum itu tahun ketiga setelah RT. Jadi karena kita lihat oh ini ada sampahnya yang bernilai ekonomis daripada buang-buang saja ke tempat pembuangan akhir sampah. Ya lebih baik kita pilih ya dos gardus yang bernilai ekonomis lah. Jadi lumayan yang sudah timbang jadi ya artinya sudah mendapatkan sedikit berkat bagi sesama saudara. Dan juga saya juga terima kasih kepada sesama saudara dari universitas, beberapa yang datang kunjung, termasuk dari itu yang di ban sampah, terus sudah menjadi membuat motivasi. Malah sekarang ada di dalam RT itu ada buka lagi cabang untuk ban sampah dari orang tua. Itu inovasi dari warga karena oh ya sudah ada RT, saya buka karena nilai ekonomis. Jadi saya bilang, oh bagus, mengurangi. Jadi kita sudah ada dua, RT punya dan pribadi punya. Tapi pengurus, salah satu orang tua yang kemarin sebagai tukang, mungkin dengan tenaga, usia, jadi dia lebih di rumah. Di rumah dia kumpul sampah yang di dekat-dekat, tetangga, terus bisa tampung dan ada peningkatan secara ekonomi
1: ya. Betul sekali ya. Ini menambah nilai ekonomi bagi masyarakat
0: bagi
1: sekitar.
0: Benar sekali.
1: Oke. Luar biasa sekali ya. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyonya dan kakak nona, kita sudah mendengarkan cerita ya yang menjadi motivasi dari Pak Vincent untuk kita semua. Tapi yang saya lihat juga nih Pak Vincent ya dari media sosial ya sosok Pak Vincent sendiri yang sebagai abdi negara tapi juga abdi masyarakat itu sangat peduli dengan masyarakat. Ini juga ada cerita lain begitu ya tentang bagaimana menolong dan empati terhadap sesama begitu. Iya, seperti kalau tidak salah itu membangun rumah warga begitu. Ini mungkin juga boleh diceritakan untuk kita Pak Vincent untuk perjalanannya itu seperti apa. Biar ini juga menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua yang lagi mendengarkan.
0: Ya, baik, terima kasih. Kalau membangun dua unit rumah itu sebelum terpilih menjadi ketua RT dan itu terjadi di tahun 2018 dan 2019. Memang benar apa yang diberitakan di beberapa media sosial itu bahwa di wilayah RT 041 dan kelompok umat basis Santo Valerianus YMY Liliba. Kebetulan di sana itu yang punya rumah yang kita bantu itu masuk di dalam kelompok umat basis kita. Kenapa sampai kita bisa membangun itu? Yang pertama memang kondisi saudara yang kita bantu, Bapak Okto Tese, memang kehidupan sehari-harinya itu pekerjaan adalah serabut. Istrinya ibu rumah tangga dan anak-anak yang masih kecil yang butuh biaya dengan kondisi rumah yang benar-benar tidak layak huni. Kenapa kami punya motivasi untuk membangun? Memang kita kelompok umat basis itu biasanya tiap bulan Mei dan Rosario itu bulan seperti sekarang bulan Oktober itu kita selalu berdoa bersama, mengunjungi rumah-rumah sesama. Jadi satu saat kita lihat kondisi rumah ini memang benar-benar harus perlu dibantu. Jadi kurang lebih sekitar bulan Januari atau Februari saya lupa itu musim hujan, jadi sempat saya jalan ke rumahnya Bapak Okto. Jadi memang sangat miris saat itu air masuk, banjir, terus dari atas bocor, samping kiri kanan juga masuk. Jadi mereka sekeluarga itu di atas tempat tidur. Jadi ini apa, kita rasa prihatin, tidak nyaman untuk ditinggal. Jadi di dalam hati itu sih mulai ada rasa bagaimana cara untuk segera cari solusi. Akhirnya kami duduk bersama dengan Bapak Ketua Kelompok Umat Basis dan beberapa orang tua, kami diskusi bersama untuk mencari jalan membantu pembangunan rumah. Setelah kami diskusi, kami memperoleh dana awal itu dari Kelompok Umat Basis. Dari dana itu kami memberanikan diri. Untuk membangun. Ternyata dalam perjalanan harus butuh biaya banyak. Karena ini bukan bedah rumah, ini bangun dari nol, dari fondasi. Rumah lama kita angkat, kita geser, kasih pindah. Terus bagaimana bahannya, bagaimana biaya untuk tukangnya. Jadi setelah kami duduk diskusi bersama dan memperoleh dana yang pertama pembukaan untuk kita cari dana itu dari Kelompok Umat Basis Santo Valerianus, akhirnya kita ya puji syukur kita mendapatkan ya untuk bahan dasar ya batu pasir. Dalam perjalanan tukangnya itu kita inisiatif sendiri, jadi bukan lagi kita bayar tukang, semua kelompok umat basis di situ. Jadi kita sama-sama bekerja, makan minum ibu-ibu tetangga
1: saling datang, membantu,
0: saling membantu. Jadi pagi juga saya dengan saudara-saudara saya dari unit Satwa Polda NTT, habis apel kami turun 1-2 jam kami bantu campur. Ya, dalam perjalanan saya juga kebetulan dengan melatih, saya juga pawang anjing, pawang K90, jadi saya melatih, merawat sesama saudara-saudara yang punya anjing peliharaan, anjing penjaga, jadi minta saya untuk latih. Jelas ada biaya untuk saya, tapi biayanya itu saya minta untuk dialihkan kalau bisa ke bahan bangunan. Jadi bahan bangunan, jadi puji syukur responnya bagus sama saudara-saudara ini yang saya latih anjingnya, jadi mereka bantu pasir, bantu semen, bantu besi, bantu seng. Jadi semua bahan itu kita tidak kurang, kita pas sampai penutupan, tutup atapnya sampai plester. Dan selesainya itu kita juga ada dari umat basis ada ya misa, kalau Katolik kan misa pemberkatan rumah, jadi kita undang dengan warga tetangga. Itu terjadi di 2019. Itu dalam tempo 1 bulan, itu di bulan Mei. Dalam 1 bulan itu satu rumah kita
1: pengerjaan rumah pengerjaan itu 1 bulan
0: selesai. Dengan ukuran 5x7. Dan puji syukur sampai saat ini mereka juga sudah menempati dengan baik, dengan aman. Seroja kemarin rumahnya juga aman. Tidak ada masalah. Terus dilanjutkan lagi di tahun 2019. Rumah yang kedua, kebetulan sama juga di dalam kelompok umat basis, Santo Valerianus. Jadi ibu janda, jadi suaminya sudah meninggal, kita membantu. Memang sedikit miris juga. Jadi pengerjaan juga sama dan dananya juga sama. Kita kolaborasi dengan tetangga, dengan umat basis. Mungkin dilihat dari hasil kerja itu akhirnya ya mungkin warga melihat apa, minta saya untuk calon sebagai ketua RT. Saya siap.
1: Mengayomi warga begitu ya.
0: Terlepas dari bangun rumah, kami juga, saya juga di Kupang ini, kami juga ada perkumpulan teman-teman sesama saudara-saudara itu, TNI Polri, Bajawari Unagekeo, kami juga ada di Kupang, yang bergerak di bidang sosial membantu sesama saudara-saudara. Itu tahun 2020, itu kami juga sempat membantu sesama saudara-saudari kita yang dampak COVID itu. Ya, itu kurang lebih beras itu hampir 2 ton. Kami usahakan cari beras, terus minyak, sabun bagi sesama saudara-saudara anak-anak kos yang saat itu mereka tidak diizinkan pulang. Jadi mereka tinggal di kos, jadi kita lumayan kita bantu cukup banyak saat itu untuk sama saudara yang dari Flores, Sumba, kita bantu. Termasuk juga dengan pembangunan salah satu tempat garasi mobil untuk suster biara di Takari. Yeah. Itu dari kami juga. Itu spontanitas. Okay. Spontanitas dari kami. Bukan hanya kami kasih bahan bangunan, tapi bahan bangunan dan tenaga kita langsung bangun. Dan itu sudah ditempati oleh biara suster. Garasinya sudah mereka sudah pakai.
1: Yeah. Oke, okay. Luar biasa sekali. Ini kalau kita lihat, memang jiwa empati, jiwa sosial dari Pak Vincent ini sudah sejak lama sebenarnya. Siap. Ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, Pak Vincent sendiri mungkin bisa memberikan kepada kita juga ya tentang makna empati sebenarnya. Karena kadang ada orang yang mungkin melihat orang lain itu sebenarnya mereka perlu bantuan. Ya, sebenarnya mereka perlu bantuan, tetapi beberapa dari antara kita ya hanya mungkin melalui kata-kata ya, tapi tanpa tindakan begitu. Nah, menurut Pak Vincent sendiri berempati dengan didorong oleh tindakan nyata itu seperti apa, Pak Vincent? Ya, bagaimana kita bisa berempati tapi sekaligus kita juga mewujudkannya melalui tindakan nyata? Aksi nyata ya. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Ini memang hidup ini kita tidak hanya untuk diri sendiri, tapi kita hidup ini untuk sesama. Ya, untuk sesama. Tuhan tuh sudah memberikan kita kehidupan ini berpikir, terus berbuat, berbicara, berkomunikasi. Jadi coba kita gunakan itu dengan baik. Kalau kita hanya berkomunikasi tapi tidak dilanjutkan dengan tindakan nyata di lapangan, itu agak kurang srek. Kalau kita dengan pikiran, dengan ucapan sama perbuatan kita langsung turun, itu alangkah indah, alangkah bahagianya. Memang ada sesuatu di dalam diri saya, itu punya kebahagiaan tersendiri. Apabila saya biar sedikit membantu, membantu sesama saudara, bukan hanya membantu dengan ya kita istilahnya isi dompet,
1: materi ya,
0: materi, tapi dengan pikiran kita, dengan komunikasi yang baik, yang memotivasi atau sesama saudara kita, hal-hal yang positif, itu punya nilai-nilai kedamaian, kebahagiaan tersendiri. Dan mereka juga yang menikmati, saya sangat yakin bahwa mereka juga pasti bahagia. Karena memang dengan situasi, kondisi kehidupan kita, apalagi di kota ini, membantu sesama saudara itu, ya kita bisa, ya banyak yang membantu, tapi mungkin kurang diekspos, kurang di dinaikkan di media. Tapi alangkah bagusnya kalau kita ya bisa saling mengenal dengan komunikasi dengan media, biar hal-hal yang baik itu biar berbagi dengan sesama.
1: Menjadi inspirasi. Ya,
0: menjadi inspirasi. Karena memang beberapa kejadian-kejadian itu saya kan lewat media membantu, melihat, oh saya mau bantu ini, teman-teman mungkin ada yang bisa ikut bergabung. Ikut ambil bagian. Oh siap, kami membantu. Pak Vincent, kami siap tolong tuh apa-apa. Jadi banyak yang turut serta. Mungkin karena kenapa mereka tidak dengan fisik, ya mungkin berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan banyak hal yang itu. Ya paling tidak kita yang dipercaya untuk bisa ada waktu untuk eksekusi lapangan, ya kita turun. Memang sejak terpilih sebagai ketua RT ini, memang saya sangat merasakan dampak bagaimana turun ke lapangan melihat secara langsung, terlebih mereka sesama saudara yang hampir beberapa bulan itu mendapatkan bantuan apa PKH dari pemerintah. Itu kan saya punya data tersendiri, kan sebelum-sebelumnya saya punya tidak punya data. Jadi kita benar-benar punya rasa apa? Itu tadi kebahagiaan tersendiri bisa membantu, walaupun bukan materi yang kita bantu, tapi jalan. Oh, kamu mendapat ini, kamu harus seperti ini. Supaya kamu bisa dapat. Jadi salah satu itu. Jadi intinya kita bangun komunikasi yang baik. Dengan sesama supaya bisa berkat itu selalu ada.
1: Ya. Menjadi orang yang bisa apa ya, hadir bagi orang lain itu kebahagiaan tersendiri begitu ya Pak Vincent. Siap. Ya. Lebih dari materi mungkin yang kita punya. Tetapi saya penasaran juga dengan Pak Vincent tadi katanya banyak orang yang ingin membantu tapi mereka sibuk begitu. Ya. Tetapi Bapak juga sangat sibuk nih ya. Ya di tengah kesibukan sebagai anggota polisi, harus turun ke masyarakat. Ini bagaimana cara memanage waktunya?
0: Ya.
1: Biar bisa blend ya kedua pekerjaan yang ini nih, harus sama-sama menjadi tanggung jawab begitu.
0: Ya, benar sekali Bu. Ya, memang dengan waktu, apalagi saya hidup sudah berkeluarga.
1: Ya.
0: Istri juga kerja, anak-anak juga sekolah. Jadi waktu untuk kita berbagi bagaimana dengan tugas, bagaimana dengan keluarga, sampai di rumah juga kita harus mengatur. Memang agak sedikit pening. Saya juga sempat ya sebagai suami, sebagai seorang ayah, pasti istri, anak membutuhkan kehadiran kita di rumah. Itu pasti. Kadang saya juga pernah, ya istri juga sudah ganti pakaian di luar saja. Tidak usah ini datang, ini hanya kayak apa, kayak capung itu, hanya sebentar-sebentar sehingga. Jadi, tapi punya berkat tersendiri, karena biar bagaimana apa yang kita buat ini harus ada dukungan total dari istri, dari anak. Dan itu saya juga terima kasih kepada istri anak yang sangat mendukung apa yang saya dipercayakan oleh masyarakat. Memang untuk membagi waktu, terlebih kepada masyarakat sebagai ketua RT itu, pelayanan itu saya tinggal menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saya di rumah. Terlebih kalau panggilan-panggilan, ya biasanya periode pertama itu aduh hampir malam susah tidur. Kenapa? Oh, jam 1 malam Bapak RT ada ribut di sini, Bapak RT ada ini, ay Bapak RT, ay pusing. Karena masalah sekarang kita sudah punya poskamling. Jadi pada saat rapat bersama warga, saya sudah sampaikan kalau ada masalah, lapor. Jadi poskamling itu menjadi tempat untuk kita, ya bapak-bapak, pengurus, semua warga, kita bisa berdiskusi, menyelesaikan masalah. Jadi memang waktu untuk di rumah itu hampir, ya. Jadi bagaimana ya kita? Ya dari kita sendiri, dari mengatur. Tapi ada skala prioritas. Ada skala prioritas itu yang tidak bisa diwakili adalah menyangkut masalah urusan rumah tangga yang perlu saya sebagai seorang suami harus hadir atau sebagai seorang bapak hadir, itu prioritas itu. Termasuk dengan tugas pokok, itu wajib. Jadi pagi harus berangkat kantor, apalagi ada surat perintah, tugas keluar, seperti beberapa kali yang ke mau kasus bencana ataupun di Manggarai dampak gempa. Jadi kalau saya berangkat, komunikasi kita tetap berjalan di lingkungan. Tapi ya prioritas itu adalah tugas pokok sebagai anggota Polri. Itu sudah pasti. Ya, karena di luar tugas itu adalah tambahan kepercayaan masyarakat. Ya.
1: Ini lumayan ya Pak Vincent ya membagi. Membagi diri untuk banyak-banyak kepentingan begitu. Baik itu di rumah, terus di lingkungan masyarakat, belum lagi di tempat kerja seperti itu. Nah, tapi soal komunikasi begitu ya, soal komunikasi dengan warga begitu. Ini Bapak punya cara atau kebiasaan khusus ya untuk jaga komunikasi dengan warga biar persoalan mereka itu bisa diketahui sejak awal begitu. Kayak kan tadi Bapak sempat menyampaikan nih ada siskamling, ada belum lagi ada warga yang bikin hal, orang mencari ada hal sebegitu di antara warga. Itu ada cara-cara khusus untuk berkomunikasi dengan mereka atau bagaimana selaku ketua RT biar ya orang bilang biar masalah juga bisa cepat beres.
0: Baik, terima kasih Bu. Memang untuk komunikasi karena memang warga yang ada di RT 041 hampir semua itu sudah tahu permasalahan yang dihadapi oleh warga RT 041 itu sudah jelas, pasti akan lapor ke Ketua RT. Dan kita akan selesaikan di Pos Gambling. Dan itu sudah disepakati melalui rapat RT bahwa setiap permasalahan yang dihadapi itu kita tidak bisa langsung ke kantor polisi atau apa. Kita ada tempat untuk kita bisa mediasi,
1: dulu ya.
0: Kita urus secara kekeluargaan. Begitu juga penghuni kos-kosan. Kenapa yang lebih rawan itu penghuni kos-kosan? Karena keluar masuk orangnya itu yang lama mungkin sudah tahu tatib RT 041. Yang baru ini yang perlu kita sosialisasi lagi bahwa kamu masuk di wilayah RT 041
1: ada aturan-aturannya.
0: Karena aturan itu kita sudah muat di dalam rapat RT 041 dan sudah diketahui oleh seluruh warga. Jadi banyak masalah yang kami selesaikan di Pos Gambling. Ada beberapa masalah itu yang memang tidak bisa kita selesaikan, kita harus bawa ke pihak berwajib, berarti kepolisian, dari pihak kepolisian yang bisa menangani itu. Tapi sejauh ini, saya juga terima kasih banyak kepada seluruh warga RT 041 dan penghuni kos-kosan dari Januari sampai saat ini. Untuk situasi Kamtibmas di wilayah kita aman terkendali.
1: Semakin membaik ya.
0: Semakin membaik. Walaupun ada riak-riak sedikit, ada ini, itu wajar. Kecuali kita hidup sendiri. Kalau kita hidup bermasyarakat ini, riak-riak itu pasti ada.
1: Pasti ada.
0: Apalagi kita hidup di kota, di kampung saja yang sunyi pasti ada. Apalagi, tapi untuk yang agak sebelum seperti yang kejadian mabuk-mabuk yang sampai palak-palak itu tidak ada.
1: Okay.
0: Jadi untuk sekarang itu situasi aman. Memang kami di sana tuh ada yuran kebersihan, yuran keamanan, dan yuran duka. Kalau ada kedukaan juga pasti mendapat yuran dari RT.
1: Luar biasa sekali ya.
0: Dan itu sudah bukan Bapak RT sendiri yang itu memang program Bapak RT, tapi dalam rapat bersama warga.
1: Keputusan bersama ya.
0: Keputusan bersama warga di dalam rapat. Dan itu kita buat dalam secara tertulis dan tembusnya ke Bapak Lurah di tingkat kelurahan. Jadi sudah mengetahui bahwa kegiatan. Memang sebagai Ketua RT dan pengurus, kami 3 tahun berturut-turut mendapat apresiasi dari pimpinan kelurahan Liba, juara 1 untuk tingkat kebersihan termasuk dengan keamanan. Iya, itu.
1: Ini berarti empati, tolong-menolong itu sebenarnya sudah menjadi budaya warga di sana begitu ya?
0: Iya, sudah menjadi budaya, benar sekali.
1: Luar biasa sekali. Ini menurut Pak Vincent bagaimana agar budaya ini bisa tetap hadir begitu, apalagi untuk generasi-generasi muda yang mungkin nantinya akan hadir begitu ya di RT 41. Dan bagaimana agar budaya empati ini sebenarnya bisa meluas ke semua orang begitu, Pak Vincent?
0: Baik. Terima kasih untuk khusus anak-anak muda. Memang saya sering sampaikan kepada orang-orang tua, mari kita libatkan anak-anak muda kita di dalam, mulai dari dalam rumah, lingkungan, ikut ambil bagian dalam segala kegiatan di dalam lingkungan. Contoh kegiatan kebersihan. Kalau kerja bakti, jangan hanya orang tua. Mari kita ajak
1: libatkan juga mereka,
0: anak-anak kita. Mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi, supaya mereka juga rasa peduli, rasa mencintai lingkungan tempat tinggal, rasa memiliki. Jangan sampai mereka juga jadi tamu di dalam kampung sendiri. Oh ini siapa? Mungkin dengan adanya kegiatan-kegiatan kita bisa saling mengenal.
1: Mengenal, betul.
0: Terus yang berikut, kita di sana juga setiap kali ada kegiatan duka cita. Ada duka cita itu, selain ada spontanitas, khusus warga yang dari luar datang mungkin berobat atau numpang tiba-tiba ya mungkin Tuhan berkehendak lain, itu ada spontanitas di dalam lingkungan RT, dan itu juga orang tua, orang anak muda itu ambil bagian juga. Apalagi yang warga terdaftar RT 041. Itu masalah duka cita. Yang berikut masalah sukacita itu, akhir-akhir ini warga itu banyak yang Ada beberapa warga yang menginginkan bagaimana kehadiran Bapak RT di dalam acara sukacita, mulai dari kita panitia untuk acara pesta, acara jadi
1: semua
0: pembinaan,
1: dilibatkan
0: semua
1: ya.
0: Dilibatkan RT. Jadi kita melibatkan anak-anak muda karena di situ komunikasi berjalan, komunikasi berjalan, ada pertemuan, ada komunikasi, ada kerjasama di situ. Jadi kita sudah pembantu, jadi keakraban, kedekatan antara sesama saudara di dalam lingkungan dan kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi kita sudah bisa untuk anak muda, mereka melihat orang tua yang apa yang mereka buat. Jadi orang anak muda tinggal mengikuti itu. Hanya perlu kita terus nasihat, awasi, karena memang zaman sekarang anak-anak muda ini kan lebih banyak maunya nongkrong, maunya HP di pinggir jalan. Itu. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan positif yang dengan sentuhan fisik secara langsung di lapangan itu orang tua harus perlu melibatkan mulai anak-anak. Dari lingkungan ya, anak-anak.
1: Oke. Ini cerita dari Pak Vincent untuk kita semua, Bapak Mas, menunjukkan bahwa di lingkungan tempat Bapak itu rasa kekeluargaannya sangat tinggi ya, Pak Vincent ya, dan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Baik, Pak Vincent, tidak terasa kita ngobrolnya juga cukup lama. Sebenarnya saya harus jeda, tapi karena asik kita bercerita ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Mungkin di akhir dari obrolan kita Indonesia pagi hari ini, Pak Vincent bisa menitipkan satu pesan gitu kepada masyarakat NTT tentang empati, gotong royong, kebaikan. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau harapan Bapak sendiri sebagai closing statement kita pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih. Mungkin pesan dari saya bahwa sebagai anggota Polri yang dipercayakan oleh negara, saya sebagai anggota Polri dan untuk teman-teman bahwa kita melayani masyarakat dengan baik, jaga kepercayaan, dan terlepas dari anggota Polri sebagai umat manusia, Tuhan memberikan kita kehidupan ini, marilah hidup ini kita bisa berbagi dengan sesama saudara, bahwa kita hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi hidup ini selain untuk diri, untuk keluarga dan sesama. Mari kita bisa membantu dengan pikiran, komunikasi, perbuatan yang positif kepada sesama saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan. Terima kasih.
1: Oke, luar biasa sekali ya Pak Vincent, ini sangat inspirasi bagi kita semua. Kita hidup memang bukan untuk diri kita sendiri ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah hadir bersama dengan kami di Pro4 pagi hari ini. Memberikan dukungan, motivasi, dan dari cerita-cerita yang disampaikan juga tentunya jadi inspirasi bagi kita semua. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, dari cerita Pak Vincent tadi, kita belajar bahwa empati bukan hanya tentang merasa iba terhadap kesulitan orang lain, tapi empati jadi lebih berarti ketika diwujudkan dalam tindakan. Ketika kita hadir, kita mendengar, kita membantu, bergotong royong, dan memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Mungkin kita tidak bisa membantu semua orang, tetapi paling tidak kita bisa membantu satu orang ya. Tidak harus dengan sesuatu yang besar, bahkan dengan waktu, tenaga, perhatian, atau bahkan sekedar kepedulian bisa berarti bagi orang lain. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Vincent Siusloye selaku Kasubnit Cakal Unit Satwa di Samapta Polda NTT, sekaligus Ketua RT 41 RW 1 Kelurahan Meliba Kota Kupang, yang telah berbagi pengalaman dan inspirasi bersama kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di episode Kita Indonesia selanjutnya. Tetap bersama kami di 104,3 MHz Pro4 RRI Kupang.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

Berdasarkan data BNPB tahun 2025, Indonesia mengalami ribuan bencana hidrometeorologi setiap tahunnya. Selain faktor cuaca, hilangnya 32 juta hektar tutupan hutan menjadi pemicu utama banjir dan longsor karena tanah kehilangan daya serap. Menurut peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Asep Mulyono, Indonesia membutuhkan solusi berbasis alam, salah satunya dengan menanam pohon rakus air. Apa itu pohon rakus air? Pohon rakus air merupakan tanaman dengan tingkat transpirasi tinggi, yang artinya mampu menyerap dan menguapkan air dalam jumlah besar melalui daun dan akar tunjang yang dalam. Jenis pohon seperti pinus, sengon, eukaliptus, dan albasia adalah pahlawan alami di zona rawan longsor. Akarnya mampu menembus lapisan tanah terdalam untuk mengambil cadangan air, bahkan di musim kemarau sekalipun. Dukung solusi berbasis alam, hijaukan kembali bumi, lindungi dari bencana.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Pemkab Alor terus memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak serta upaya pencegahan stunting sebagai bagian dari peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Wakil Bupati Alor, Roky Winarjo, mengatakan pembangunan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan ketika masyarakat sakit, tetapi juga diarahkan pada pencegahan penyakit, perluasan akses pelayanan, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Ke informasi berikut, kondisi hutan di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur saat ini menghadapi berbagai tekanan akibat deforestasi atau hilangnya tutupan hutan secara permanen. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan UPTD KPH Wilayah Kabupaten Alor, Nur Laila Tahir, mengatakan tekanan ini dipicu sejumlah faktor, diantaranya adalah alih fungsi lahan, penebangan liar, serta kebakaran hutan. Menurutnya berbagai aktivitas ini berdampak pada menurunnya kualitas hutan dan kerapatan pohon. Kerusakan hutan juga dapat menimbulkan dampak terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Ia mengatakan masyarakat di Alor mulai merasakan dampak perubahan iklim, antara lain curah hujan yang semakin ekstrim dan periode kekeringan yang berlangsung lebih panjang. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Mangrove atau dikenal sebagai hutan bakau, tidak hanya menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Ia adalah jantung pesisir yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi dan erosi, serta menyerap karbon dioksida. Selain manfaat ekologis dan ekonomi, kawasan mangrove juga menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata alam yang edukatif dan berkelanjutan. Kekayaan sumber daya alam mangrove berupa formasi vegetasi yang unik, keberagaman satwa di dalam ekosistem mangrove memiliki potensi yang dapat dijual sebagai objek wisata, khususnya ekowisata yang menawarkan konsep pendidikan dan konservasi. Melalui pengelolaan yang bijak, ekowisata mangrove dapat menjadi model sinergi antara pelestarian alam, pendidikan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

RI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan juga kakak nona. Mari kotong menikmati jejak budaya kuliner Nusantara ya. Dan tentunya kali ini kotong akan melihat salah satu kuliner yang sangat luar biasa ya bapak mama semua ya. Kotong akan kenalan dengan kuliner Nusantara ya. Dan kali ini kuliner Nusantara yang kita akan bahas ya berasal dari Sumatera.

Seperti apa kuliner Nusantara Sumatera, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kak Kanyong, dan Kak Kanona. Kita lihat ya, salah satu kuliner Nusantara Sumatera yang sangat-sangat menggoda ya. Apalagi kalau bukan rendang. Siapa yang sana kenal dengan rendang? Makanan khas Minangkabau yang menjadi salah satu kuliner yang paling populer. Dibuat dari daging yang dimasak bersama dengan santan, berbagai rempah, cabai, serai, lengkuas, kunyit, bawang, dan rempah-rempah lainnya yang melimpah. Proses bikinnya juga memang cukup lama ya, biar kuahnya juga menyusut dan bumbunya meresap sempurna dalam daging. Cita rasa yang gurih, kaya rempah dan sedikit pedas, bikin rendang yang cocok disantap sama nasi hangat pas ya, buat yang lagi di rumah atau yang mau persiapan untuk makan siang mungkin ya. Selain dari rendang, untuk makanan khas dari Sumatera Barat, kotong mau ke Sumatera Selatan. Ada mpek-mpek di sana. Mpek-mpek ini juga memang salah satu kuliner yang sangat legendaris juga ya. Nah, dibuat dari campuran ikan dan tepung tapioka, disajikan bersama cuko yang punya rasa asam, manis, pedas, dan gurih. Ada berbagai jenis pempek yang bisa dinikmati, seperti pempek kapal, selam, lenjer, keriting, dan kulit. Perpaduan yang kenyal dengan kuah cuko yang kaya rasa bikin makanan menjadi favorit banyak orang.

Sabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakebui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Ngakebui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benihau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan, atau lebih tepatnya, sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki, mas kawin, dibuka. Upacara Pejore Donahu Ngakebui memiliki tiga tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue. Di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain, di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahu Ngakebui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada maka dapat digantikan oleh saudara sulung atau adik mempelai perempuan atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benihau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabu yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahu Ngakebui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Pada tahap persiapan upacara Pejore Donahu Ngakebui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilahkan berdiri di ruang balai-balai rumah mereka. Selanjutnya,
pemimpin upacara atau Benik Hau, duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolo kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang taru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan Benik Hau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan Benik Hau. Kemudian Benik Hau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari Benik Hau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak layaknya kacang dan botok serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu Benik Hau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian Benik Hau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi 2 dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan. Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan menilai. Jika ludah mempelai perempuan lebih merah daripada mempelai laki-laki, maka mereka akan banyak dikaruniai anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, jika ludah mempelai laki-laki lebih merah dari mempelai perempuan, maka mereka akan banyak dikaruniai anak laki-laki. Pejore Donahu Ngakebui adalah upacara yang penting dan sakral dalam perjalanan hidup suku Sabu. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yang syarat makna dan aturan bagi pelakunya. Dari berbagai macam nilai yang ada, satu hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran adalah nilai kedekatan dan penghargaan masyarakat suku Sabu terhadap alam yang dianggap telah menyediakan bahan makanan untuk mereka hidup.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Kau tahu gak informasi kuliner selanjutnya dari Sumatera Utara ada namanya Bika Ambon. Jadi meski punya nama Ambon, Bika Ambon justru merupakan salah satu makanan yang identik dengan kota Medan Sumatera Utara. Kue ini punya tekstur yang khas yaitu berserat dan kenyal serta aroma yang harum. Bika Ambon secara tradisional punya cita rasa manis dan aroma khas dari bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya. Kini Bika Ambon juga tersedia dalam berbagai varian rasa sehingga semakin menarik untuk dijadikan oleh-oleh. Kita bergeser ke gulai ikan patin dari Jambi. Kalau bisa dibilang Jambi ini punya kuliner khas ya yang tidak kalah menggugah selera. Salah satunya adalah gulai ikan patin. Ikan patin dimasak menggunakan kuah gulai yang kaya rempah dan punya cita rasa gurih. Tekstur ikan patin yang lembut berpadu dengan kuah berbumbu membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat. Kuliner berbahan ikan ini menjadi salah satu contoh bagaimana masyarakat Sumatera memanfaatkan bahan pangan lokal menjadi hidangan yang lezat. Lalu katong ke Riau, di sana juga ada gulai belacan. Gulai belacan ini punya rasa yang khas dan kaya akan rempah. Hidangan ini menggunakan belacan atau terasi sebagai salah satu bahan yang memberikan aroma serta rasa gurih yang kuat. Gulai belacan dapat dibuat dengan berbagai bahan termasuk udang dan sayuran. Perpaduan rasa gurih dan pedas dan aroma rempah menjadikannya salah satu hidangan yang menarik untuk dicicipi.

0: Heko Genda, musik suling khas kampung tradisional Teon 2, Desa Zozozea, Kecamatan Angapanda, Kabupaten Ende. Heko adalah bahasa lokal warga Ende yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti suling. Ini merupakan alat musik tradisional yang diwariskan leluhur orang Ende. Dan genda, yang biasa disebut rumba, sejenis alat tabu bulat seperti gendang. Bedanya, rumba ini berbentuk bulat, kalau gendang berbentuk bulat vertikal. Jadi Heko Genda secara harfiah dapat diartikan musik tiup yang dipadukan dengan alat tabu untuk upacara adat, penyambutan tamu-tamu istimewa, ataupun penyambutan imam baru apabila ada pentabisan imam. Musik tradisional ini merupakan warisan leluhur orang Ende di Nangapanda. Cara memainkan musik ini harus secara kelompok. Pemainnya bisa 15 hingga 25 orang.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kanyang Dian, Kakak Nona, informasi kuliner selanjutnya, Kotong akan mencoba arsik dari Sumatera Utara. Arsik ini adalah hidangan khas masyarakat Batak yang umumnya menggunakan ikan mas sebagai bahan utama. Ikan-ikannya dimasak dengan berbagai bumbu dan rempah khas sehingga menghasilkan cita rasa gurih, pedas, dan aromatik. Salah satu ciri khas arsik adalah penggunaan andaliman atau rempah yang memberikan sensasi khas pada lidah. Hidangan ini juga punya nilai budaya dan kerap hadir dalam berbagai acara masyarakat Batak. Dan yang terakhir adalah pendap dari Bengkulu. Bengkulu punya pendap makanan tradisional yang menggunakan ikan sebagai bahan utama. Ikan ini dibumbu dengan rempah-rempah, kemudian dibungkus dengan daun talas dan dimasak dalam waktu yang cukup lama. Proses masak yang panjang bikin bumbu ini meresap dalam ikan dan menghasilkan rasa yang sangat kaya. Pendap juga jadi salah satu kuliner tradisional yang menunjukkan kekayaan cita rasa khas Bengkulu. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, informasi ini juga menuntaskan kebersamaan beta dalam informasi kuliner untuk episode siaran hari ini 2 Oktober 2026. Setelah ini ada Kakak Feli yang akan menemani Bapak Mama sampai di sore nanti. Selamat pagi jelang siang dan tetap semangat bersama Pro 4 104,3 MHz.

Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RR Kupang. Informasi yang pertama, Pemkab Alor mendorong percepatan kehadiran layanan keimigrasian di Kabupaten Alor sebagai upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Alor juga memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak serta upaya pencegahan stunting sebagai bagian dari peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Wakil Bupati Alor Roky Winardi mengatakan pembangunan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan ketika masyarakat sakit, tapi juga diarahkan pada pencegahan penyakit, perluasan akses pelayanan, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang, Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Yong, dan Kakak Nona, apa kabarnya? Kembali lagi, Vita Feli hadir menemani Bapak, Mama, Bah, Saudara dalam rangkaian Sasando Siang. Dan spesial di ketumpung obrolan teras UMKM kali ini, ketong kedatangan narasumber yang luar biasa, anak muda kreatif yang pastinya akan menginspirasi ketong semua pada kesempatan kali ini. Ada Kakak Jessica Latuperisa selaku owner dari Sweet Pake JSC ya, atau GSC atau JSC, ketong akan tanya dulu ya, Bapak-bapak Saudara. Itu nih takut kalau ada dia punya singkatan-singkatan sedikit tuh nanti salah sebut begitu, karena dia owner langsung akan mengkoreksi. Beta menyapa dulu ya Kakak Jessica yang sudah hadir di Studio Pro 4. Selamat siang Kakak Jessica.
2: Selamat siang Kak.
1: Apa kabar?
2: Puji Tuhan baik.
1: Kabar baik ya, luar biasa. Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Dan kali ini ketemu narasumber di edisi hari ini bukan dari dunia kuliner ya, bukan di bidang kuliner atau yang sering ketong undang ya, entah itu bidang kreatif dan lain sebagainya, tapi ini kerajinan tangan ya Kak ya, betul, Kakak kan. Jessica ya, dan penuh sentuhan seni pastinya. Sweet Pake JSC atau ya, apa Kak? Beta salah sebut kok.
2: Betul Kak, betul. JSC itu dari bepu nama Jessica. Jadi be ambilnya JSC.
1: Kak, Jessica, Jessica.
2: Jessica.
1: Jadi, oh, maksudnya Jessica.
2: Iya, tapi maksudnya Jessica.
1: Oke, okay. Sweet Pake JSC. Ya. Luar biasa. Ini usaha kerajinan handmade yang mengolah manik-manik ya, Kak?
2: Iya, betul, Kak. Ya, manik-manik.
1: Manik-manik menjadi aksesoris cantik dan tentunya bernilai jual tinggi. Nah, Kak, sebelum... Sweet Pake ya Kak ya.
2: Iya.
1: Kita sebenarnya Sweet Pake Sako atau Sweet Pake
2: juga boleh Kak.
1: Nah, sejak kapan nih Kak Sweet Pake JSC ini mulai berdiri?

0: Untuk Kak, ternyata sudah terlalu susah. Jadi
1: Oh.
0: Be penasaran, Be lihat kayaknya Be bisa buat deh. Akhirnya dari situ Beta belajar untuk kayak lihat-lihat dia pemanik-manik, dia punya jenis manik-manik. Beta lihat di Shopee, ternyata dia punya bahan semua tuh banyak di situ, Kak. Jadi Beta mulai order. Dari situ selagi susun skripsi Beta juga mulai berusaha. Jadi Beta tawarkan ke BEM kawan-kawan, dong pun kayak tertarik begitu, Kak. Akhirnya dong juga mulai mulai order dari situ.
1: Oke. Menarik sekali ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak kendol. Ternyata sebuah usaha ini memang sering berawal dari
0: keresahan.
1: Keresahan ya. Ini tadi berangkat dari keresahan. Terus memang kakak memang tertarik juga ya dengan aksesoris yang lucu-lucu, unik, manik-manik,
0: Iya,
1: begitu ya?
0: iya, bapak tertarik, sangat-sangat tertarik.
1: Oke. Ini berawal dari ketertarikannya juga. Dan bahkan ini kalau mau dibilang coba-coba ya, Kak ya.
0: Iya,
1: Awalnya
0: Kak.
1: coba-coba dulu ya.
0: Coba-coba nyemplung. Ternyata cemplung terus.
1: Oke, coba-coba ya akhirnya berkembang menjadi peluang usaha ya.
0: Iya, Kak.
1: Itu kapan tuh, Kak? Dari tahun berapa tuh?
0: Itu tahun 2022 di bulan Juni ini juga. Dia sekitar awal Juni, itu Beta mulai order dari manik-manik, mulai coba. Terus Bebung kawan ada yang tertarik, Kak. Bebung kawan yang di Kupang, karena waktu itu Beta kuliah di Jogja. Dia sampai kayak bilang, Beta mau pesan. Dan Beta bilang, kayaknya ini Beta punya barang pertama nih. Apakah lu betul lu yakin mau pesan ini di kalung? Akhirnya dia mau, Kak. Dari situ Bebung kawan lihat kayaknya, iji sih kecoba lu buat gantungan tas. Gantungan tas, terus Beta coba-coba. Oh ternyata bisa juga, Kak. Kayak, oh kalau misalnya ketemu mau belajar, mau lihat dia punya susunannya bagaimana, ketemu lihat dia pun detail kemana, itu pasti ketemu bisa tahu. Jadi dari situ Beta mulai order pelan-pelan, pelan-pelan. Apa yang dia pun income dong tuh, Kak. Beta balik modal, Beta coba untuk beli lagi manik-manik yang model lain. Dari situ kayak dia mulai berkembang.
1: Oke.
0: Iya.
1: Baik ya, luar biasa. Padahal waktu itu sibuk kuliah juga ya.
0: Iya, Kak, itu tugas akhir mahasiswa tingkat akhir.
1: Dicari seada aja kerja-kerja tambahan begitu ya. Tapi apakah itu akhirnya menjadi apa ya, yang mendorong kakak untuk ini kayaknya Beta sudah dapat feedback yang baik nih dari teman-teman. Seriusin aja deh gitu.
0: Iya, akhirnya betul-betul serius sampai selesai wisuda itu, Kak. Sebenarnya kayak bingung, Kak, mau cari kerja di mana. Memang sempat-sempat apply kerjaan, tapi berasa kayaknya Be punya peluang untuk meneruskan ini handmade ini UMKM.
1: Punya skill juga.
0: Iya, punya skill. Jadi akhirnya semakin yakin ketika Beta tuh terjun ke CFD. Beta mulai lihat dia peluang di situ. Oh ternyata banyak anak-anak yang suka, Kak. Apalagi yang Beta jual kan harganya terjangkau. Dia mulai dari 3.000, ada yang gelang mulai 5.000. Itu kayak anak-anak dong tuh banyak yang mau. Dan Be pikir apa kenapa Be sendiri coba untuk meneruskan ini usaha. Akhirnya sampai sekarang pun Be masih tetap menjalankan ini usaha.
1: Wow, luar biasa ya. Bapak-bapak, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, berarti selain nilai bisnisnya ada juga unsur passion dong. Kakak juga akhirnya menemukan kakak pun diri yang sekreatif itu kah waktu itu?
0: Waktu itu kayak Sony percaya diri toh, Kak. Karena kalau misalnya Be buat sendiri, kadang Be pikir, ih kayaknya kurang bagus. Tapi untuk pandangan orang lain itu bagus, Kak. Jadi berasa ketong harus percaya diri juga sih, Kak. Kayak, iya karena apa yang ketong lihat sonde terlalu bagus, tapi ternyata untuk orang lain itu ada di penilai jual.
1: POV-nya masing-masing orang ya, Kak.
0: Iya,
1: ya, Kak
0: POV
1: kan orang. Sebagai orang yang merangkai ya, Kak. Ya. Tapi kalau dari sudut pandangnya para teman-teman, pembeli waktu itu ya, wah ini manis nih, bagus nih, gitu ya. Wow, luar biasa. Emang dulunya pernah ada kayak apa ya, kayak ikut kegiatan-kegiatan merangkai apa begitu? Atau memang ini?
0: Ini otodidak, Kak.
1: Otodidak.
0: Iya. Kayak betul-betul kita order itu kalung tuh, Kak. Kita lihat dia punya susunan, dia punya cara rangkai, dia punya dia manik-manik semua tuh. Karena kebetulan waktu itu Beta beli dia manik-manik tuh susunnya kayak pakai besi begitu, Kak.
1: Iya.
0: Jadi Beta lihat, oh ini gampang ternyata. Kalau pakai senar itu juga dia gampang. Kak, dia tinggal kayak kotong susun dia manik-manik. Kotong lihat apakah dia tuh pas, dia cocok. Dan Beta tuh sering lihat inspo dari Pinterest begitu.
1: Oh.
0: Iya. Jadi Beta lihat dia punya color palette. Beta lihat, atau kalau sonde hari ini Beta kepingin buat gelang inspire dari kayak Taylor Swift punya album lagu begitu, Kak. Itu biasanya Beta lihat dia punya cover lagu, dia punya album tuh, dia biasanya sesuai dia pewarna. Itu banyak yang minat, Kak. Itu kayak berasa dia punya banyak peminatnya muncul dari situ, dari gelang yang beta buat dia inspired dari kayak album lagu.
1: Kan sudah pakai kok, kasih tunjuk kayak di sudah bawa contoh begitu supaya apa pendengar ya bisa lihat ya, karena kan ketong sekarang juga live YouTube nih di RR Kupang, tapi boleh ya sebentar beta kasih kesempatan di mana pendengar bisa melihat contoh dari hasil karyanya Kakak Jessica ya, melalui sosmednya juga atau melalui di mana bisa di

0: sampaikan sebentar. Nah, berarti saat ini produk apa saja nih yang menjadi andalan dan juga paling sering diproduksi di Sweet Peach ini?
1: Kalau paling sering itu gelang, Kak. Mm-hmm. Paling sering tuh gelang. Mm-hmm. Pokoknya gelang yang Beta buat tuh dia ada beragam macam. Ada yang gelang manik-manik biasa, yeah. Itu kayak manik pasir yang Beta susun biasa, Kak. Mm-hmm. Terus ada juga gelang yang Beta pakai pengait, mm-hmm. ada juga gelang yang Beta buat pakai tali giok, mm-hmm. pakai tali paracord. Yang paling sering orang pesan tuh gelang, mm-hmm. apalagi gelang serut, Kak. Itu mm-hmm. paling banyak karena mm-hmm. gelang serut tuh dong tuh suka kayak gelang yang ada dia punya motif-motif mm-hmm. atau kayak dia punya inspire yang tadi Beta bilang dari yeah. lagu begitu, mm-hmm. Kak. Terus dong juga suka yang tema-tema bunga-bunga, mm-hmm. itu semua Beta belajar, Kak. Mm-hmm. Beta coba buat. Kadang ada orang yang mungkin pesan nih, Beta kurang paham begitu, tapi Beta belajar juga, jadinya bisa. Akhirnya gelang tuh paling banyak orang pesan.
0: Apalagi, berbagai model.
1: Iya, mm-hmm. gelang tuh atau sonde kayak gelang couple, mm-hmm. itu paling banyak orang mm-hmm. pesan, Kak. Itu paling cepat habis tuh kalau gelang.
0: Waduh, baik ya. Berarti memang produknya cukup beragam ya. Iya. Kakak ya, selain gelang apa aja tuh?
1: Ada cincin, Kak, cincin, ada kalung, mm-hmm. gantungan HP, gantungan tas. Pernah juga kita kayak buat pembatas buku tuh, Kak. Mm-hmm. Tapi pembatas bukunya tuh beli dari pembesi kosongan, mm-hmm. beta rangkai dari manik-manik. Jadi waktu orang kayak baca buku, orang bisa kasih dia penghalang pakai itu manik-manik.
0: Kak, hebat nih. Kak belajar sendiri tuh.
1: Itu kebetulan Beta lihat di Inspo juga, terus Beta coba untuk rangkai, ternyata dia bisa, Kak.
0: Ada ya orang yang sangat teliti dan setia begitu, dari yang merangkai menjadi sesuatu yang indah begitu ya. Wah, luar biasa. Ini memang yang tahu-tahu aja dan yang mau-mau aja.
1: Tapi pasti semua orang bisa sih, Kak.
0: Iya. Keren ya, anak muda yang sangat menginspirasi. Nah, ini jadi akhirnya juga pelanggan punya banyak pilihan sesuai dengan punya selera dan kebutuhan ya, Kak ya. Paling best seller sekarang ya gelang-gelang. Gelang serut itu, iya. Ya, Beta penasaran karena Beta juga pecinta gelang serut ya. Dan memang sangat suka kayak kalau lihat orang kerja bidang manik-manik begitu tuh, iya. Kok bisa punya inspirasi menjadikan itu jadi indah, padahal kalau manik-manik kan ketong lihat sesuatu yang simple, sederhana, iya. Ternyata kalau dirangkai menjadi
1: aksesoris atau suatu barang itu dia bisa bagus.
0: Apalagi cewek-cewek kan suka lihat tangannya kayak manis begitu ya.
1: Apalagi kayak anak-anak perempuan tuh, Kak, dong suka pakai gelang yang kayak penuh-penuh tangan begitu. Apalagi gelang yang kayak model ini, dia kayak gelang paracord, Kak. Terus dia banyak dia pemanik-manik tuh, Kak, kayak beribut-beribut begitu dong, paling suka.
0: Itu jadi nada dering, kering-kering gitu. Oke, okay. Kak, kalau dalam membuat desain yang unik dan berbeda, nah ini inspirasinya datang dari mana nih? Karena kan bukan hanya ketong melihat dari Pinterest atau lain sebagainya. Kakak juga pasti punya inspirasi yang lahir dari jiwa seni itu sendiri. Kakak biasa cari inspirasi dari mana tuh? Jalan-jalan kok atau lihat-lihat orang pung baju cocoknya dengan gelang apa atau seperti apa tuh?
1: Jadi Beta tuh, Kak, suka nonton film. Mm-hmm. Terus kadang kalau misalnya film-film begitu, Beta suka lihat kayak dongko artis tuh pakai kalung yang kemana. Terus kayak Beta suka
0: dia bukan ikuti filmnya, ikuti.
1: Lihat dia aksesoris.
0: Lihat aksesorisnya ya.
1: Kayak, saya dong susun dia punya kalung tuh seperti itu, atau punggung gelang seperti itu. Jadi Beta kayak belajar untuk buat juga, Kak. Mm-hmm. Atau memang Beta sering juga lihat dia punya Instagram tuh, Kak, mm-hmm. di Reels. Karena setiap tahun tuh ada satu tren manik-manik tuh yang beragam. Ada ya sekarang dong punya ini gelang tuh, Kak, dia bukan pakai manik-manik biasa, tapi dong kayak pakai tali, terus dong rajut, dong pakai kayak benang jahit begitu, terus dong jadikan gelang. Itu bisa juga. Dong bisa pakai manik-manik kecil-kecil tuh, Kak. Dong bilang dia nama kayak manik panjat. Itu Kak bisa lihat di kebaya dong tuh, Kak. Iya, itu manik-manik kecil, Kak jahit itu kain, terus Kak jadikan gelang. Itu bisa juga, Kak.
0: Wow.
1: Itu yang lagi tren sekarang.
0: Langsung berkilau seperti kebaya ya. Kebaya dipakai di tangan begitu.
1: Jadi kayak saya rasa, aduh harus belajar lagi nih. Setiap tahun ada tren-tren baru, Kak, yang muncul dari manik-manik.
0: Kalau Kak sendiri ini pecinta manik-manik juga sonde nih. Karena kalau Kak sendiri pakai satu juga. Biasanya kan kalau owner tuh ya minimal pakai satu lah supaya bisa dipromosikan. Kalau Kak sendiri memang suka kok sonde pakai gelang-gelang begitu.
1: Kalau Beta pribadi sih sebenarnya suka kalung sih, Kak. Cuman kalau gelang, Beta tuh pakai gelang sonde terlalu banyak. Paling gelang 1-2. Kalau paling sering tuh kalung sih. Tapi memang Beta jujur sonde terlalu begitu suka pakai manik-manik, tapi tuh suka buat manik-manik.
0: Dia lebih ke di balik layar ya, lebih suka
1: suka mempercantik orang.
0: mempercantik orang. Wow, luar biasa ya. Menarik sekali. Memang ini kreativitas dari kakak Jessica ini bisa muncul dari mana saja ya. Lihat orang pakai apa, mana nih yang cocok di mix and match, yeah, begitu ya. Dan ini penting ya, bapak mama bahas saudara, untuk ketong semua ketahui juga bagaimana seseorang itu bisa mengolah sesuatu menjadi apa ya, barang yang bernilai begitu, yeah, ya. Wow, berarti ini matanya harus jeli toh kak.
1: Harus kak.
0: Oke. Nah kalau untuk dia punya proses produksi sendiri nih kakak Jessica, ini masih dikerjakan sendiri atau sudah ada yang bantu nih?
1: Puji Tuhan, dia masih bisa kerja sendiri, mm-hmm, sih kak. Ya karena beberapa pesanan tuh dia sudah terlalu banyak. Mm-hmm. Tapi kalau sekarang tuh kan dia lagi memasukkan barang di salah satu toko.
0: Iya.
1: Dan itu tuh kadang dia pesannya lumayan banyak. Tapi mm-hmm, puji Tuhannya juga dia tuh kayak kasih ketong waktu dan kesempatan untuk buat kayak mungkin 5-7 hari, yeah, atau 2 minggu begitu.
0: Yeah, yeah.
1: Dan dia selalu komunikasi juga sih kak. Mm-hmm. Karena dia tuh selalu bilang, ini barang dong, ini kan Bek kerjanya sendiri. Iya. Dan Bek bersyukur juga kak, Bek pembeli semua tuh orang-orang yang sangat sabar kak. Dong kayak, dong tuh meskipun Bek bilang kayak, kak maaf, Bek ada sedikit pekerjaan gitu, ada beberapa pesanan yang Bek harus buat, mungkin kak punya ini 2-3 hari. Mm-hmm. Terus Bek bilang, soalnya papa kak, Bek akan tunggu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi Bek rasa kayak, oh, dong nih sabar juga, yeah, kak. Dan dong betul-betul kayak, berasa komunikasi, mm-hmm, juga dia pun kunci sih kak, mm-hmm, untuk ketong berjualan. Mm-hmm. Kalau misalnya ketong pun sendiri, kalau ketong bisa komunikasi dengan baik-baik dengan, mm-hmm, dong, pasti dong pun bisa kayak, oh soalnya apa-apa gitu, yeah, dia punya pesanan mungkin agak lama. Mm-hmm. Tapi sejauh ini beta masih kerjakan sendiri
0: itu, yeah, pasti ada dia punya apa ya namanya, momen-momen yang kakak harus bisa benar-benar bagi waktu untuk ada pelanggan yang desainnya mau yang ini,
1: yeah,
0: pelanggan A mau yang ini, pelanggan B mau yang ini benar-benar ada jedanya kosong itu kak, untuk kakak berpikir dulu, cari dulu inspirasi, atau ya sudahlah sesuai pesanan aja lah, atau memang sesuai apa yang tersedia lah.
1: Kalau beta tuh sering kasih kesempatan di pembeli dong tuh kak.
0: Mm-hmm.
1: Dong tuh kan ada yang kayak custom order, jadi dong tuh sering kayak custom sesuai dong punya kemauan, jadi, mm-hmm, dong kirim contohnya mau kemana,
0: yeah,
1: terus beta kirim, kak beta ada manik-manik seperti ini, mm-hmm, kak mau manik-manik begini kok kak,
0: mm-hmm,
1: terus dong bilang boleh kak, nanti beta susun dulu. Kalau misalnya beta susun, kalau dong bilang oke, okay, langsung beta selesaikan. Tapi beta, mm-hmm, kasih kesempatan untuk dong rubah.
0: Yeah.
1: Karena beta mau sampai dong rasa puas, toh kan?
0: Yeah, yeah.
1: Dong puas, dia manik-manik seperti itu, dong tuh, yeah, barang seperti itu. Nah, selagi beta menunggu mungkin dong balasan, beta pindah ke pesanan yang selanjutnya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dia tuh berproses terus, kak.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin istirahat tuh kalau misalnya dong balasnya lama,
0: oh,
1: atau dong kayak masih mau coba jenis yang lain, jadi, yeah, beta bilang, oke kak, nanti beta coba susun lagi, nanti, mm-hmm, beta komunikasi kembali ke kak.
0: Oke, okay, yeah, berarti pentingnya komunikasi juga ya,
1: yeah,
0: bukan hanya dari modelnya, desainnya, tapi dari segi waktu,
1: yeah, waktu
0: yang harus dikompromi bersama, dikomunikasikan, yeah, bersama, yeah, ya, kira-kira sabar kosong ini nunggu 1-2 hari, yeah, begitu ya. Ini kan akhirnya membangun relasi juga, yeah, ya kak ya.
1: Relasi kak.
0: Baik, wow luar biasa. Kak kuliah waktu itu apa? Jurusan
1: ilmu komunikasi.
0: Pantas ini kayaknya bisa menyiar juga nih. Oke, okay. Nah kak, selama menjalankan Sweet Page ini, tantangan terbesar apa nih yang pernah kakak hadapi?
1: Kalau tantangan terbesar mungkin lebih kayak banyak pesaing sih kak.
0: Oh.
1: Jadi iya, salah mungkin Bea cerita sedikit pengalaman.
0: Mm-hmm.
1: Dulu tuh awal-awal terjun Bea berjual di CFD.
0: Iya. Yeah.
1: Itu kan tahun 2023 kak.
0: Mm-hmm.
1: Itu pertama tuh rame sekali,
0: yeah,
1: lumayan banyak, sampai Bea rasa kayaknya betul-betul anakku Pang Noni sangat suka dengan aksesoris manik-manik.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya Bea pelan-pelan selalu berjual di CFD.
0: Mm-hmm.
1: Tapi lama-kelamaan Bea lihat memang banyak crafter Kupang yang mulai berjualan di CFD.
0: Mm-hmm.
1: Dan dong punya desain juga yang bagus-bagus.
0: Yeah.
1: Dan ada beberapa kali Bea berjualan, yang beli itu cuma 2-3 orang saka.
0: Mm-hmm.
1: Dan Bea rasa kayaknya ada sesuatu yang harus Bea rubah atau, mm-hmm, Bea tambahkan di Bea punya jualan.
0: Mm-hmm.
1: Dari situ Bea lihat, oh, Bea lihat-lihat di kayak CFD, Bea jalan-jalan, yeah, lihat, oh orang dong ini ada jualan kayak begini-begini.
0: Mm-hmm.
1: Karena kebanyakan anak-anak tuh dong suka manik yang ada dia punya karakter begitu, kan?
0: Okay.
1: Kayak Lotso, atau kayak ini karakter-karakter lucu dong, mm-hmm, begitu. Itu dong paling suka. Jadi dari situ Bea mulai, oh coba Bea buat gantungan HP atau gantungan tas yang ada karakter begitu, kak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dia tuh selalu ada perkembangan.
0: Yeah.
1: Bea belajar juga untuk kalau misalnya Bea penjualnya sepi, Bea harus lihat peluang apa yang sekarang lagi rame.
0: Yeah.
1: Jadi selalu mau berkembang juga sih kak, mm-hmm, biar dia punya tantangan tuh berkurang. Jadi ada tantangan tuh anggap saya itu untuk bikin ketong tetap maju terus.
0: Iya, mengasah kakak kemampuan juga ya.
1: Mengasah pikiran juga.
0: Wow, penting sekali ya untuk jadi pembelajaran bagi ketong semua, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona yang mungkin saat ini juga sedang merintis usaha ya. Tentunya setiap bisnis ini punya tantangannya masing-masing ya. Di bidang manapun ya, entah di kakak begini kan di kerajinan tangan ya. Melihat bahwa oh ternyata menyesuaikan dengan selera pasar itu butuh belajar lebih banyak lagi. Ya, Kak, ya. Karena kan namanya ini kan selera orang dan juga orang punya minat begitu ya, suka ya model-model kemana. Dan kebanyakan juga menyesuaikan apa nih yang lagi tren begitu.
1: Iya, apa yang lagi tren itu coba untuk lihat, coba buat. Kalau bisa ya terus ini asa dia punya kemampuan, Kak. Dan kalau sekalipun dipasarkan itu langsung ada orang yang berminat. Seperti terakhir kali itu beta buat gelang dari tali paracord. Itu tali itu kan dia lagi viral-viralnya tuh, Kak. Yang biasa orang taruh inisial besar-besar tuh, Kak, dia pemanik-manik. Nah, itu orang biasa bikin gantungan tas. Tapi beta coba belajar untuk bikin itu jadi gelang. Dan ternyata itu tuh banyak yang minat, Kak. Jadi gelang paracord itu beta combine dengan kayak manik-manik, dengan kancing. Jadi waktu jadi gelang tuh berasa ternyata ini bagus juga. Waktu beta jual di CFD dia lumayan rame. Jadi selalu ada pun titik balik begitu, Kak. Selalu ada mau dia pun barang-barang baru yang ketemu coba buat.
0: Wow, berarti kakak juga selain ini passion, memang juga punya kemauan belajar yang tinggi ya, Kak ya. Wah, pernah dapat apa kosongnya, Kak? Kayak kritikan begitu atau masukan? Jessica lu pun kayak kurang ini. Jessica lu tambahin. Jessica coba ada warna-warna ini yang lu tampilkan begitu. Pernah kosongnya tuh, Kak?
1: Pernah, Kak. Memang kritikan tuh ada yang datang dari beta punya pembeli sendiri. Kayak contoh, dong beli bepung barang, terus tiba-tiba dia kayak putus begitu, Kak. Be selalu menawarkan, kalau misalnya dia putus, boleh bawa kembali. Bawa kembali untuk be perbaiki. Terus kalau misalnya ada yang ini, dong kayak rasa dong manik-manik tuh ada yang rusak, dong bisa bawa kembali untuk dia perbaiki, Kak. Seperti itu.
0: Oke, itu ada penyebab-penyebab ke Sonde tuh yang dong kayak pertanyaan, kenapa ini berarti Sonde ini Sonde teliti atau apa begitu, pernah begitu ke Sonde tuh?
1: Kadang sih kalau misalnya dia putus, dong tuh lebih kayak mungkin kayaknya tadi taga ID barang mana begitu, atau mungkin ditekan sama barang-barang berat gitu. Jadi be jarang juga sih, Kak, kalau misalnya dong bilang dia kenapa-kenapa begitu. Paling kalau misalnya dia punya gantungan putus atau dia punya manik-manik tuh ada yang kayak dong kejatuh terus dia pecah, itu boleh bawa kembali.
0: Oke. Itu maniknya, manik-manik juga berbagai ukuran ya, Kak ya?
1: Ada yang kecil, Kak, ada yang dia ukuran tuh kayak 2 mm yang kecil mamati. Ada yang dia yang ukurannya besar. Kalau yang kecil tuh biasanya untuk cincin, Kak, atau kalung.
0: Anak-anak dong, Pongo?
1: Iya, anak-anak. Karena kan kalau misalnya manik-manik tipis tuh kan katanya bisa jual murah, Kak.
0: Nah, Kak, kalau dibandingkan dengan produk pabrikan ya, yang mungkin harganya lebih murah nih. Bagaimana nih dari Sweet Patch tetap bersaing nih? Karena kan kalau bukan hanya sesama ini ya, crafter ya, tadi ya istilahnya ya. Ada dengan produk-produk pabrikan itu tetap bersaingnya seperti apa tuh, Kak?
1: Kalau produk pabrik tuh, Kak, jujur beta pertama kali lihat di Shopee, itu tuh banyak orang yang jual gantungan HP itu di bawah 10.000. Di situ beta agak kaget juga sih, Kak, kayak kok bisa ya orang jual tuh dengan harga 10.000. Sedangkan kalau misalnya beta susuk ini manik-manik, dia tuh kayak Sony bisa 10.000, Kak. Karena banyak manik-manik yang beta beli dari luar. Terus berasa kalau misalnya keton jual murah, itu sana menghargai keton punya jerih payah. Iya, karena apa yang keton buat tuh, Kak, dia tuh bukan hanya satu barang yang jadi. Tapi dalam itu barang tuh ada keton pu ide, atau keton pu waktu. Kadang juga ada manik-manik yang mungkin di saat keton proses buat tuh dia rusak, Kak. Kayak dia manik-manik awalnya dia bagus, terus tiba-tiba dia pecah. Atau kayak mungkin rantai yang mungkin dia putus begitu. Itu beta hitung semua, dan berasa kalau misalnya keton jual murah, itu takutnya bisa mempengaruhi crafter-crafter lain mungkin. Yang kayak mungkin lo mau jual mahal, lo liat, ih, dia jual murah. Apakah dia jual murah, Sa? Menurut beta itu kurang bijaksana juga sih, Kak, kalau orang jual terlalu murah. Jadi kalau misalnya keton jual mahal, berasa mahal tuh soalnya apa-apa. Karena yang keton kerjakan tuh, dia bukan hanya barang hasil jadi, Sa. Itu sama kayak kita bilang, ada dia punya rasa capek juga, ada keton punya waktu, ada keton punya ide, keton punya kreativitas yang tertuang di situ. Jadi berasa ada harga, ada kualitas.
0: Benar, Kak. Apalagi produk handmade memang punya nilai lebih karena tadi kakak juga sudah sampaikan dibuat dengan ketelitian, ya, kreativitas, dan juga kalau mau bilang ini sentuhan personal yang sudah dimiliki produk mas, produk yang diproduksi massal begitu ya, Kak ya. Wow, keren ya. Ini pandangan yang luar biasa sekali ya. Beta juga merasa bahwa oh iya ya, kenapa para pembuat kerajinan tangan itu dia punya harga tersendiri, begitu yeah. beda dengan produk-produk yang memang ya ketentu tahu ya dia semua begitu ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, sejauh ini nih Kak, strategi promosi atau pemasaran apa nih yang paling efektif untuk menjangkau pelanggan nih?
1: Kalau paling pertama tuh Kak, paling efektif tuh sebenarnya di ketua punya sesama, di ketua bepung kawan paling utama. Berasa ketika ketua pasarkan di orang-orang ketua sekitar rumah, anak-anak kecil di bepung rumah tuh Kak, paling suka datang beli gelang di bepung rumah. Dari dong tuh Kak, dong kayak dong bisa kasih tau dong pun kawan Kak, dong kasih tau dong pun kawan SD yang lain. Terus tiba-tiba ada anak SD yang datang di bepung rumah, Kak bepung kawan ada bilang Kak jual gelang dan jual cincin kok, beta mau lihat. Dari mulut ke mulut tuh Kak itu sangat mempengaruhi tuh. Terus sama menurut beta media sosial, karena sekarang kan beta pasarkannya di Instagram tuh Kak. Kalau dari Instagram tuh kita harus kuat-kuat ngonten juga, buat video. Meskipun mungkin dia penonton cuma beberapa, tapi dari konten tuh Kak bisa suatu saat nanti dia bisa melejit begitu Kak. Jadi dari beta menurut beta juga itu offline dan media sosial tuh dia harus sama-sama jalan berdampingan.
0: Mantap ya. Wah, memang berarti media digital ya.
1: Iya.
0: Kayak media digital ini memang punya peran yang sangat besar juga dalam membantu UMKM berkembang saat ini.
1: Iya, betul Kak.
0: Wow. Nah, Kak, dari sekian banyak produk ya, kalau berbicara soal desain nih, biasanya Kakak mengikuti tren yang sedang populer atau lebih suka menciptakan desain sendiri nih? Untuk sekarang nih, lebih banyak yang mana nih?
1: Kalau sekarang sih Kak, beta mungkin fokusnya membuat apa yang beta sering buat. Mungkin salah satu contohnya tadi tuh gelang Kak. Karena beta memang karena terlalu banyak orang yang pesan gelang Kak, akhirnya lama-lama jadi suka buat gelang juga. Kayak beta suka cari buat gelang tuh kayak inspo-nya kayak tentang peri atau yang kayak gelang kayak dark begitu atau yang memang dia polos, dia biasa atau dari yang lagu-lagu begitu Kak. Anak-anak paling suka. Sama yang dulu pernah ada konser High Fest tuh Kak, ada yang pesan gelang dia punya tema Hindia. Jadi akhirnya di situ berasa kayak oh, gelang nih salah satu produk yang sangat gampang dipasarkan begitu Kak. Yang penting ketua selalu bikin desain tuh berbeda-beda.
0: Keren ya. Jadi memang ada kombinasi antara mengikuti kebutuhan pasar dan tetap mempertahankan ciri khas produk begitu ya. Wow. Kalau dari ciri khasnya di Sweetpeach apa tuh Kak?
1: Wih, kalau
0: ada pesan dari ciri khas tuh.
1: Kayaknya semua crafter nih jual barang yang sama juga Kak. Tapi berasa kalau beta tuh di beta mau semuanya beta bisa buat. Gelang, cincin, kalung, bahkan kalung pun beta sendiri hanya buat yang dia full manik-manik, tapi beta buat pun ada kalung yang versi serut. Jadi dia dari tali. Jadi banyak Kak. Pokoknya beta selalu ya berusaha untuk menerima pesanan yang mungkin kayak merasa agak berat, tapi coba untuk belajar terus.
0: Oke. Kembali lagi ya, memang harus dipelajari terus ya Kak, karena tren ini berkembang, kebutuhan pasar terus juga berkembang ya kan. Nah Kak, boleh diceritakan nih untuk pendengar ya, bapak mama bapak saudara ya, bagaimana nih proses pembuatan satu produk dari bahan mentah sampai akhirnya siap dijual tuh, itu berapa lama prosesnya, bagaimana prosesnya?
1: Kalau paling cepat itu bisa satu hari Kak.
0: Itu paling cepat satu hari ya?
1: Iya, satu hari. Atau mungkin kayak contoh ada yang pesan, dia pesannya pagi, sorenya sudah jadi.
0: Itu kalau Kak sedang sibuk.
1: Iya, kalau tidak sibuk. Nah, biasanya tuh Kak, beta selalu susun dia manik-manik dulu. Kalau misalnya gelang yang memang beta buat sendiri tanpa pesanan custom, beta selalu kayak cari-cari inspirasi. Beta susun dia punya manik-manik, beta susun dia punya ukur, dia punya talinya panjang seperti apa, terus beta susun dan akhirnya kalau misalnya barang sudah jadi akhirnya beta pasarkan. Tapi kalau yang kayak tadi pesanan custom order tuh Kak, dia punya runtutannya seperti itu juga. Beta selalu tanya dia maunya seperti apa, manik-maniknya beta susun dulu dari awal. Susun dia membentuk, kalau misalnya dia rasa kayak Kakak ada manik-manik lain beta ganti, atau mungkin dia mau tambah manik-manik lain beta selalu tambah begitu. Jadi dia tuh betul-betul mulainya dari dia punya susunan dulu Kak. Kalau misalnya dia susunan menurut beta sudah oke, sudah pas, dan soalnya ada yang harus beta ubah, beta mulai rangkai. Mulai rangkai, terus akhirnya kalau sudah jadi baru beta foto dan dipasarkan.
0: Baik ya, ternyata prosesnya cukup panjang Kak ya, dan tentunya membutuhkan ketelitian. Pantas lah setiap produk handmade ini dia punya nilai yang sangat spesial ya Kak. Ada ketelitian di sana. Harus mix and match, itu kan dari jiwa seninya Kakak sendiri, kreativitasnya Kakak sendiri.
1: Harus
0: ya,
1: dia pewarna juga masuk Kak. Kalau misalnya sonde masuk, orang rasa, karena kadang ada Kak, kayak beta bikin gantungan HP, beta buat warna pink tapi beta kasih masuk dengan warna biru, orang langsung kayak ih, beta mau ini gantungan tapi dia ada warna biru begitu. Jadi kayak aduh, berarti memang harus buat tuh sedetail mungkin, atau kayak mengikuti dompu selera gitu. Kayak pikir apakah ada orang yang suka ini perpaduan warna atau mungkin ada orang yang Sony suka. Jadi kayak beta buat karena beta buat dia mix and matchnya tuh kayak warna-warni, ada juga bikinnya dia warna tuh kayak polosan begitu. Biar orang tetap minat begitu, Kak.
0: Nah, itu kan dari sisi keindahannya ya, Kakak ya. Kalau mau dilihat dari dia punya estetika dan lain sebagainya. Bagaimana nih cara menjaga kualitas produk nih supaya pelanggan juga tetap puas dan percaya nih?
1: Kalau dari beta sendiri, Kak, beta selalu lihat bepung kualitas manik-manik. Kalau misalnya bep manik-manik ada yang pecah atau dia rusak begitu, Kak, beta sonde mau pakai. Beta bilang sonde apa-apa, beta rugi sedikit, yang penting beta punya pembeli itu tetap apa ya, Kak? Kedong kembali beli di beta karena puji Tuhan juga beberapa kali beta jualan, beberapa kali pesanan customer yang beta layani itu dong kembali lagi di beta, Kak. Jadi itu kayak berasa oh apa yang beta buat tadi tuh sebelumnya itu sudah bagus. Itu membuktikan kalau dong kembali lagi di beta. Itu, Kak.
0: Wow, setuju sekali ya. Ini memang kualitas memang jadi kunci utama ya. Kayak supaya pelanggan mau kembali membeli dan apa ya, lebih pasnya itu mereka juga bisa merekomendasikan, rekomendasikan kepada orang lain. Itu yang harusnya menjadi tolak ukur ya. Berarti beta pun karya ini dihargai ini. Berarti beta pun kualitas produk ini memang benar-benar recommended nih untuk mereka rekomendasikan kepada teman-teman ya.
1: Karena sebelumnya itu ada mahasiswa undana dong datang untuk interview UMKM juga, Kak. Betanya, Kak, dong tahu ini dari mana gitu. Karena be sebelumnya kan belum pernah terima wawancara dari anak mahasiswa atau Kak. Dong bilang itu rekomendasi dari bepun teman, Kak. Bepun teman selalu beli di Kak, terus dia rekomendasikan Kak punya UMKM ini. Jadi akhirnya dong hubungi beta, dong datang ke rumah untuk melakukan interview juga.
0: Wow, mantap. Nah, kalau menurut Kakak sendiri nih, apa nih yang menjadi pembeda utama antara produk di Sweet Page dengan produk serupa lainnya nih?
1: Kalau beta pun produk sih, Kak, mungkin dia fokusnya tuh betul-betul di manik-manik. Memang ada beberapa crafter-crafter lain juga yang dia pasti jualnya fokus manik-manik, Kak. Tapi beta selalu usaha biar manik-manik tuh beta combine dengan kayak mungkin tali. Dan beta juga belajar untuk kayak rajut-rajut kecil begitu, Kak. Jadi yang beta jual tuh ada yang manik-manik, dia manik-manik toh, ada juga gantungan yang beta combine dengan tali ataupun dengan rajutan begitu. Jadi dia punya manik-manik tuh sebenarnya hanya polosan saka, tapi dia tuh kayak dalam satu rangkaian gantungan tuh dia ada beragam hiasan di situ.
0: Oke, nah ini yang menjadi identitas ya. Identitas sebuah brand dari Sweet Page ya. Karena kalau ketika ketong punya sebuah brand ini memiliki ciri khas yang kuat, juga pelanggan akan lebih mudah mengingat produk tersebut ya. Kayak tadi dia bisa rekomendasikan karena dia ingat nih, oh biasa beli di sini. Jadi coba lu coba di sini wawancara.
1: Iya, Kak, sama kalau misalnya ada orang yang mau bikin gantungan dari foto tuh, Kak, beta beli dia punya kayak akrilik begitu, ya nanti beta cetak dengan foto, bekas masuk, dong mau jadi gantungan juga bisa.
0: Oh, bisa ya, pakai foto gitu. Itu gantungan gitu. Apa, Kak?
1: Gantungan tas, Kak.
0: Gantungan tas ya, pakai foto. Boleh ya. Kayaknya ini beta baru denger nih, baru lihat nih ya, benar-benar pakai foto jadi gantungan kunci ya. Gantungan tas.
1: Iya, kayak depo akrilik bentuk hati begitu, nanti beta cetak dalam foto, terus be kayak kas masuk dalam depo akrilik untuk dijadikan gantungan. Karena sebelumnya be pernah juga buat gantungan pakai foto itu pakai karakter anime dong begitu, Kak. Dan itu betul-betul laku juga di CFD. Karena lihat ternyata banyak anak-anak yang suka karakter Jepang, anime-anime begitu.
0: Kalau kita yang orang-orang dewasa dong, biasa lebih ke foto ya.
1: Iya, foto keluarga.
0: Foto keluarga, foto couple, begitu ya. Wow. Nah, Kak, silakan beta kasih kesempatan nih untuk Kakak Jessica, kalau ada bapak, mama, saudara, pendengar dong semua yang tertarik membeli, di mana nih mereka bisa mendapatkan produk-produk dari Sweet Page CSC? Silakan, Kak.
1: Untuk teman-teman semua, bapak, mama yang mau membeli produk sweetpatch.jsc, teman-teman bisa ke akun Instagram, namanya sama sweetpatch.jsc, ataupun untuk teman-teman yang mau pesan dari luar daerah pun bisa lewat Shopee, Kak.
0: Sudah di marketplace ya?
1: Iya, di Shopee, tapi karena memang di situ agak sepi, dan beta memang fokusnya di Instagram, itu kadang agak sedikit susah, tapi bisa kok, bisa pesan dari Shopee.
0: Baik ya, bapak, mama, bapak, saudara ya, dan jangan lupa ya, dicatat itu informasinya dari Kakak Jessica, bagaimana pemesanannya, supaya bisa langsung mendukung produk lokal karya anak daerah ya, lebih tepatnya. Ke depan nih, Kak, inovasi atau produk baru apa nih, yang ingin dihadirkan di Sweet Page ini?
1: Kalau inovasinya sih, Kak, beta kepengen belajar buat manik-manik yang diperangkaiannya tuh kayak pakai besi begitu, Kak. Kayak pakai kawat. Be pernah lihat salah satu kalung dia tuh bikin kayak kalung bunga orchid, bunga anggrek kok, kalau saya salah. Itu tuh dia buatnya dari betul-betul dari manik-manik yang pasir yang kecil sekali, dia bikin jadi bunga, Kak. Dan gue lihat kayak, wih, bagus juga ya ternyata.
0: Itu teliti, harus teliti, ya, pelan-pelan ya.
1: Iya, Kak, itu harus teliti. Terus ada juga yang dong bikin kayak mahkota, dong bikin hiasan tangan. Itu tuh pakai manik-manik dan pakai besi. Itu gue rasa kayaknya, wih, itu harus belajar ekstra sih, Kak. Karena kalau pakai besi itu kan dia punya bisa melukai tangan atau lebih pusing, lebih susah lagi. Jadi itu mau belajar untuk pelan-pelan di situ.
0: Oke, ya, baik ya. Ketong berharap juga semua rencana dan inovasi tersebut bisa segera terwujud ya. Amin. Kakak juga harus banyak belajar dan semakin apa ya, produknya juga diharapkan juga semakin diterima ya oleh masyarakat, terutama teman-teman, bapak, mama, bapak, saudara dong di Kota Kupang. Nah, wow, luar biasa. Nah, terakhir nih, Kak, mungkin beta penasaran nih kalau dari sisi kakak sebagai owner dari Sweet Peach nih, ada kosong deh nih pesan untuk bapak-bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona dong ya, yang mau coba atau bahkan memulai usaha handmade sendiri. Kira-kira apa nih, Kak, pesan atau tips-tips apa nih, Kak, yang harus dimiliki oleh kalian ya, yang punya jiwa-jiwa seni ini?
1: Kalau tipsnya sih, paling pertama tuh harus percaya diri sih, Kak. Karena kalau ketong percaya diri, apa yang ketong hasilkan tuh pasti akan bagus. Karena dari percaya diri tuh kan mungkin pertama-tama orang pikir, ketong diri sendiri pikir apa yang ketong jual nih, ih kayaknya soalnya bagus deh, ih kayaknya orang kurang tertarik begitu. Tapi untuk orang lain itu bagus, Kak. Dan merasakan itu, beta sempat merasakan itu, apa yang beta jual berasa kayak kurang bagus, dan ternyata itu untuk orang lain itu sangat-sangat bagus. Terus ketong juga harus konsisten. Mungkin ada beberapa momen ketong punya barang tuh, Kak, atau ketong punya dagangan dia tuh kurang laku. Nah, daripada ketong berpikir ih berhenti sa, ketong harus pikir apa yang salah dari ketong jualan, dari ketong barang. Mungkin ketong barang ini kurang update, atau ketong barang tuh dia punya manik-manik kurang, atau mungkin ketong tuh kurang mungkin tambah hiasan dan lain-lain. Itu ketong harus belajar juga. Ketong harus lihat, ketong harus kayak ada perubahan begitu, bukannya ketong menghilang, tapi ketong harus ada perubahan. Karena untuk berjualan, untuk melakukan kegiatan UMKM nih, Kak, dia mental harus paling kuat, Su. Kalau mentalnya jatuh, gampang jatuh, dan langsung kepengen stop, itu berarti ya pasti akan, soalnya akan pernah berlanjut lah ini UMKM. Tapi kalau ketong mental kuat, mental siap untuk menghadapi UMKM-UMKM lain, pasti ketong pun akan berkembang terus, ketong pasti akan lihat banyak peluang. Karena kalau ketong terus untuk maju, Kak, pasti banyak orang-orang yang datang untuk bilang, oh, lu barang ini bagus, tetap usaha. Dan biasa selalu senang sih, Kak, beberapa kritikan yang masuk, bilang, lu barang ini bagus, hanya lu kurang ini itu. Nah, itu kritikan tuh harus diterima. Iya, itu yang mungkin bisa jadi tips.
0: Tambah lagi kakak kayaknya juga memang percaya diri ya. Apakah percaya diri itu juga harus dilatih atau seperti apa tuh? Sampai kakak akhirnya oke, be percaya diri dengan betapa hasil karya dan be mau pasarkan begitu.
1: Percaya diri ini memang itu harus ada di dalam ketong diri sendiri sih, Kak.
0: Iya.
1: Dan kalau misalnya ada orang yang, kan ketong ini kadang orangnya emosian juga, kakak orang bilang, ih lu barang sonde bagus begitu. Dan berasa itu kadang bisa bikin marah atau minder juga, soalnya percaya diri. Tapi kita pikir, soalnya papa itu mungkin jelek di lubuk mata, tapi untuk orang lain mungkin ini bagus begitu. Dan kalau ketong percaya diri juga, itu bisa apa ya, Kak, membuat ketong punya barang-barang, ketong punya jualan untuk terlihat kayak, oh ini oke begitu.
0: Iya. Baik ya. Kalau di pengomong dan soalnya percaya diri ya, orang juga pasti lihatnya kayak ini, mau lihat ya,
1: ketong harus pintar-pintar untuk merayu orang juga.
0: Tambah lagi ini sarjana ilmu komunikasi, jadi memang komunikasinya juga bagus nih ya, bisa apa ya menyeberangkan setiap hasil karya kakak itu dengan kata-kata yang kak ini bagus, Kak, karena memang mulu orang bilang mulu harus baminya,
1: mulu harus manis, kan harus puji terus kayak, ih coba kakak pakai dong ini, pas ini cocok, ini terlalu bagus sih kakak, itu pasti langsung orang dilema begitu kakak, ih bagus ya, beta mau akhirnya.
0: Pernah ada momen begitu kakak sampai kak ini bagus, kak ini cocok,
1: ada
0: nih, kak.
1: ada kakak Nona bimbang begitu, kak, di CFD dia bimbang dia mau kalung yang mana. Terus dia bilang coba kakak pakai, saya kakak tes untuk kak lihat kebetulan beta cermin juga. Dia dia bimbang, terus dia bilang gini, ambil dua-dua Saka, soalnya papa itu pasti bagus, jadi kakak bisa mix-match dengan lain-lain. Terus dia bilang, oke KB ambil dua-dua.
0: Langsung keputusan memang ya.
1: Langsung.
0: Oke, baik. Baik, kakak Jessica, terima kasih ya untuk motivasinya juga buat terutama kakak Nyong dan kakak Nona ya, semoga bisa menjadi penyemangat untuk katong semua yang sedang merintis usaha juga dari nol. Demikian bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, itulah katong punya perbincangan dengan kakak Jessica Latu Perisa selaku owner dari Sweetpage JSC.JSC ya kak ya. Banyak inspirasi yang bisa katong ambil hari ini bapak mama, bapak saudara, mulai dari dia punya kreativitas hingga konsistensi menjaga kualitas produk ya. Tadi kakak sudah sampaikan, terima kasih juga kakak sudah berbagi cerita bersama dengan perempat dari Kupang, bukan hanya cerita, pengalaman juga ya, yang tentunya memotivasi ketong semua. Dan itu dia bapak mama, bapak saudara, ketong harapkan semakin dikenal oleh masyarakat kota Kupang dan juga ditunggu inovasi-inovasi terbarunya. Demikian ketempung obrolan teras UMKM bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona. Setelah ini masih lanjut Sasando siang hingga sore, tentunya akan menemani aktivitas bapak mama.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan dioffer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya, kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
4: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari, terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus over selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lia orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi makna dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan. Orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
3: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
4: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda Pau atau dia over selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu berarti sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajatan tertentu misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari. Joget-joget itu. Dan setiap hari itu ada Banda Pa'u. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Banda Pa'u, biasanya akhir dari joget-joget itu hari kelima. Kan 4 hari. Setelah itu hari kelima, pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak ramai-ramai bilang kambak geju. Seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
3: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pa'u sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pa'u biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
4: Di dalam Wanda Pa'u itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerak yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesternya sekian. Kalau di Wanda Pa'u itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya tuh bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik gong lamba itu, ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada, harus ada dua, yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil, dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ini itu sekali-sekali saja dan lamba anak itu yang bikin ramenya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Terus ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai rame, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat, rame pada diri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu kena ada 2 orang, di gong itu biasanya paling kurang ada 5 orang, sesuai dengan peran masing-masing.
3: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pa'u dari Ende Lio, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat Ende Lio. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kupang terus kesekuat komitmennya dalam membangun ekosistem pemasyarakatan hijau melalui sinergi dengan Bank Sampah Mutiara Timur pada Kamis 1 Oktober 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Lapas Kupang dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih tertata sekaligus mendukung penerapan pengelolaan sampah berbasis zero waste di lingkungan pemasyarakatan.

Pindah ke informasi berikut, hutan mangrove Mangeloo di Desa Rejoroja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menawarkan keindahan panorama sekaligus nilai sejarah. Di lokasi berjarak sekitar 30 km dari Kota Momere atau dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Daya tariknya adalah menara pandang setinggi sekitar 10 meter yang berdiri di tengah kawasan mangrove. Keindahan alam yang eksotis menjadikan ini kawasan punya banyak sudut foto yang instagramable dan ramai dikunjungi wisatawan terutama saat akhir pekan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis Vivian Ming menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

0: Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Jong dan Kakak Nona, pemerintah Sumba Barat Daya kembali menambah kuota pemasangan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu dengan menyediakan meteran gratis sebanyak 886 buah. Nah, ke 886 buah meteran gratis ini teranggarkan dalam anggaran perubahan APBD Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2026 yang sudah ditetapkan belum lama ini. Sementara itu, pada anggaran murni APBD Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2026, pemerintah menyediakan 1.184 meteran gratis. Semua meteran gratis ini sudah terpasang dan masyarakat menikmati penerangan listrik ya. Ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumba Barat Daya, John Umbudeta, pada Kamis 1 Oktober 2026. Ia menghimbau masyarakat Sumba Barat Daya untuk terus mendukung program pemerintah dan menjaga suasana daerah tetap kondusif.

Helom merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat, terdapat komunitas Helong seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helong merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan dari subetnik lain. Konon suku Helong ini merupakan salah satu suku asli di kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat, di Bolok Kupang Barat, kata Helong berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timur, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, "Kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik?" Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah, dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Laiskodat. Setelah Laiskodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu, Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan, Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya tidak jual." Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut Helo, yang akhirnya menjadi Helong sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilu bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilu. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilu berarti tiga. Secara harfiah, Bung Tilu berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilu sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilu pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Uiasa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilu. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna. Inilah pusat nama Bung Tilu yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna, terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilu atau bunga tiga, atau lebih tepat disebut kapas tiga warna. Inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi penerus.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak di Ruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan dedu mane atau pondok adat bagi laki-laki dan dedu hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari dedu hine dan dedu mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak di Ruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak di Ruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak di Ruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oe Lau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oe Lau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak di Ruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Uma Luli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak di Ruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Uma Luli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak di Ruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menegaskan pelaksanaan pembangunan hunian sementara atau huntara bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah dan kebutuhan nyata penyintas. Kepala BNPB Suharyanto dalam dipung keterangan di Jakarta pada Kamis lalu menyampaikan pendekatan fleksibel dan bertahap itu diterapkan supaya masyarakat terdampak dapat segera memperoleh tempat tinggal yang layak selama masa transisi menuju pemulihan. Dan bagi masyarakat yang di rumah mengalami rusak berat, BNPB menyiapkan dua opsi skema tempat tinggal sementara sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu pemberian dana tunggu hunian atau DTH atau fasilitas bangunan huntara. Nah, proses pembangunan huntara ini Bapak Mama Bapak Saudara dilakukan juga secara bertahap ya, supaya unit yang sudah selesai dikerjakan bisa langsung dihuni oleh keluarga penerima manfaat.

0: Pernahkah Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa genjah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toye katong lai.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh. Katong pung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di dia pung tempat. Jadi tolong kau sadar eh. Mulai sekarang, mari peduli dan jaga katong pung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali STMT mengikuti kegiatan sosialisasi program peningkatan kapasitas guru melalui komunitas belajar dan kelompok kerja guru sekaligus pengukuhan KKG gugus dan komunitas kecamatan Kota Waingapu. Ini kegiatan jadi dompung bagian dari upaya Kabupaten Sumba Barat Timur pemerintah dalam kaskuat kapasitas serta profesionalisme tenaga pendidik khususnya melalui pengembangan ruang belajar bersama yang memungkinkan para guru saling berkolaborasi, bertukar pengalaman dan berbagi praktik baik dalam proses pembelajaran pada Kamis 1 Oktober 2026. Pindah ke informasi berikut, Kantor Kesiapbandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 4 Waingapu mendukung kesiapan pelabuhan Waingapu dalam menghadapi rencana pemasukan atau impor sapi dari luar negeri. Ini dukungan disampaikan saat KSOP kelas 4 Waingapu menerima kunjungan kerja Kepala Biro Perencanaan Budaya Badan Karantina Indonesia dan Bappenas pada Kamis 1 Oktober 2026. Menurutnya koordinasi perlu dibangun sejak tahap awal perencanaan hingga pelaksanaan pemasukan ternak. Lini langkah diperlukan untuk pastikan sapi yang masuk penuhi ketentuan kesehatan hewan sekaligus mencegah resiko penyebaran penyakit dan menjaga biosecurity wilayah Nusa Tenggara Timur. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Kaka, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei Ena, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan jangan larang-larang. Ah.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sudah sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sudah kan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Ko hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Jong dan Kakak Dona, selamat siang ya. Apa kabar untuk semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Dan pekerjaan juga lancar-lancar ya. Mungkin ada yang waktu istirahat ya. Selamat menikmati waktu siangnya dengan nyaman ya. Siang ini biasanya ada yang masih sibuk juga dan di pekerjaan ya. Ada yang baru selesai makan siang atau ada yang di perjalanan nih. Ya, dan masih ada menyempatkan waktu untuk santai sejenak ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona di Sasandro siang kali ini. Buat Bapak Mama, Bapak Saudara, untuk yang mau santai-santai ya dengan lagu-lagu pilihan dari Pro 4, boleh ya Bapak Mama, Bapak Saudara, ketong bisa saling menyapa di santai siang pada kesempatan kali ini.

0: Blame the turnip.
1: Bapak, lihat anak-anak tuh. Makan sambil pegang HP terus.
2: Iya, Ma. Semua fokus di layar HP, Esa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu. Jangan hanya main itu HP, Esa, terus.
3: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
1: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su. Simpan dulu.
3: Oke, Mama. Maaf, ya.
2: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita. Tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
3: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
4: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita, dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Paduan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Bapak, Mama, Saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Tumik bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
3: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bupati Rotendao Paulus Henuk terus mengawal pembangunan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau SKASINT. Upaya tersebut dilakukan melalui pertemuan dan audiensi bersama Direktur Jenderal PK beserta jajaran direkturnya di Jakarta pada Kamis 1 Oktober 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan pembangunan Kasing, khususnya keberlanjutan pekerjaan pada tahap 2. Bupati Paulus mendorong agar pembangunan Kasing tidak berhenti pada tahap perencanaan, tapi terus bergerak sesuai target pekerjaan. Pindah ke informasi berikut, event budaya Kelurahan Naikolan tahun 2026 sondehannya jadi ajang pertunjukan seni dan budaya, tapi ruang pengembangan UMKM. Ini kegiatan mengusung tema Satu Budaya, Seribu Kreasi, Satu Kebersamaan sebagai wujud kemampuan masyarakat untuk menjaga identitas daerah. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Gue saya mau nanya ya, lo udah kita tahu bang.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Dan hari ini siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara dalam rangka Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026 ya. Selamat Hari Batik ya Bang Po ya. Mudah-mudahan batik kita tetap lestari ya Bang Po dan tidak punah Bang Po. Semakin banyak yang cinta sama batik Abang Po ya. Harapannya seperti itu. Hari ini ayo pakai batik Abang Po. Ini batik Betawi ya Bang Po ya. Yang ayo pakai ini ya Bang Po. Jadi batik ini sekarang bukan sekedar kain yang hanya dipakai di saat acara-acara tertentu saja. Nah batik ini juga sudah bisa disesuaikan Abang Po ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Ada orang juga yang pakai batik ke mall. Kalau dulu kan jarang banget ya kita lihat orang yang pakai batik ke mall. Nah sekarang bisa dipadupadankan, batik itu bisa dibawa kemana aja, bisa masuk kemana aja. Mau buat santai ayu, mau buat resmi ayu, mau buat semi resmi juga ayu ya. Buat ke kantor juga. Nah emang benar ya batik-batik Indonesia ini luar biasa ya Bang Po ya. Dan banyak sekali motif dan corak batik Indonesia Abang Po. Dan ini sudah menjadi warisan budaya kita yang ditetapkan oleh UNESCO ya Bang Po ya. Dan Hari Batik ini pada waktu itu ditetapkan pada tahun 2009. Ini yang ke-17 Abang Po ya. Ini Hari Batik yang ke-17 ya Bang Po ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan adanya Hari Batik ini Abang Po, apa ya, hasil karya Indonesia yang batik ini tidak dicaplok oleh negara lain. Seperti biasa kita bakal hadirkan Abang Po di siaran berjaringan nasional. Widih, Bang Imbong lagi di mobil dia, cakep, luar biasa. Nah hari ini Abang Po kita masih ngomongin tentang budaya, tapi kita gak ngomongin batik Abang Po ya. Ini kita ngobrol nanti sama Bang Imrom Asbullah, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, tentang jazz Betawi. Wah ini penting juga Abang Po ya. Jazz Betawi itu kayak apa sih ya? Irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Di ujung Zoom saya sudah ada yang senyum-senyum ya Abang Po ya. Aye mau langsung sapa saja ini Abang Po ya. Bang Imbong ya yang biasa disapa ya Abang Po. Kayaknya mau kemana ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
3: Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang, Bang.
2: Aduh, sehat-sehat. Alhamdulillah. Mau kemana ini, Bang? Santai banget.
3: Saya jam 2 ada tempat persiapan rencana pembuatan perda cagar budaya.
2: Tapi ini Abang nyetir sendiri apa ada yang nyetir nih?
3: Kita sendiri, kebetulan gak apa-apa, ini kan kita pakai bluetooth nih, pakai bluetooth.
2: Aman ya Bang ya?
3: Insyaallah aman.
2: Insyaallah aman, mudah-mudahan aman ya Bang ya. Aman dah, jangan mudah-mudahan dah, aman. Harusnya aman ya Bang.
3: Aman,
2: harus aman ini ya Bang ya. Bang, kita ngobrolin tentang jazz Betawi ya Bang. Orang pasti ngebayanginnya rumit banget ini Bang. Ayah juga berpikir keras nih Bang, musik jazz Betawi itu kayak apa sih gitu. Apakah dimainkan dengan sentuhan musik Betawi, alat-alat musik tradisional Betawi, atau kayak apa Bang? Mungkin sedikit aja dulu Bang sebagai pengantar, seperti apa itu Bang jazz Betawi itu Bang?
3: Jazz Betawi itu sebenarnya simple ya, itu kan jazz itu cara bermain musik gitu. Jadi dulu itu awalnya itu jazz itu kan dari Afrika.
2: Benar.
3: Orang sana itu kalau main musiknya dia berekspresi tuh gitu. Jadi misalkan dia main pakai gendang, ya gendangnya dia dia keluarin kemampuan dia gitu. Ya pukul tak pedung, pedung, pedung, pedung, pedung, pedung, pedung, pedung, pedung, pedung, gitu. Sebenarnya seperti itulah. Sesimpel itulah sebenarnya.
2: Oke, okay, baik. Yang membedakan jazz Betawi itu dengan jazz pada umumnya apa, Bang?
3: Lebih kepada mengekspresi musik Betawi. Jadi misalkan gambang kromong dikawinkan dengan trompet gitu misalkan.
2: Yeah.
3: Trompet di gambang juga ada tuh.
2: Iya, yeah, benar. Yeah.
3: Ya, dia main misalkan lagu jali-jali. Biasanya kan standar ini dia si jali-jali.
2: Tak dung dung tak dung dung.
3: Itu kayak gitu. Yeah. Jazz lebih bisa lebih slow gitu.
2: Oh.
3: Nah, dan dia dimainkannya dengan teret
2: lebih ada nilai ininya ya Bang ya, agak mahal rasanya kalau kita rate-kan harganya ya Bang.
3: Sebenarnya orang gila dalam artian pengen dirasakan kepada semua orang.
2: Iya benar.
3: Karena musik Betawi itu juga nggak eksklusif gitu, bisa dinikmati juga kan?
2: Iya betul. Jadi ini mengawinkan unsur Betawi dengan unsur alat musik dari alat musik.

0: eksperimen sih.
1: Oke, baik, baik, baik. Nah, kemarin ini kan sempat lomba kan ya, Bang, ya?
0: Iya, itu masih pelatih belum. Nah, ibaratnya ini kan baru pertama kali nih. Masih belum pada, belum memuaskan, tapi sudah mulai lah. Mereka sudah mulai berani keluar di zona nyaman. Gitu.
1: Oke, oh, tapi benar itu, Bang, kemarin yang dilombakan itu pada bulan Juli lalu ya, Bang, ya?
0: Benar, benar. Jadi lagu wajibnya itu lagu... kicir-kicir gitu misalkan. Dia bereksperimen lagu kicir-kicir seperti apa tuh dengan gaya jazznya dia gitu. Itu sih sebenarnya kan jazz itu simpel ya, nggak rumit, cuman memang suatu hal yang simpel itu sebenarnya susah gitu.
1: Iya benar-benar. Karena orang nganggap mudah aja gitu ya, Bang, ya.
0: Udah aja pelit bang lihat doang gitu, kalau udah enak aja ngeliat dia.
1: Iya benar-benar benar-benar. Kemarin waktu di lomba itu banyak, Bang, yang berpartisipasi.
0: Ada 10 grup lah ya. Gitu. Masing-masing ya memang kemarin itu lumayan dadakan. Next tahun depan kalau ada insya Allah kita buka secara luas lah ya pada teman-teman yang lain.
1: Iya.
0: Pengennya festival gitu kali ya.
1: Ini ide siapa sih, Bang? Pasti banyak orang gila di belakangnya ya, Bang, ya.
0: Iya sih. Pengen penasaran. Ya balik lagi ibarat kue, kita pengen kuenya tuh ya dimasaknya beda gitu doang.
1: Iya. Gilanya dalam tanda kutip loh, Bang, gila musik gitu, Bang, ya. Saking cintanya sama musik Betawi ya, Bang, ya.
0: Biar teman-teman bisa merasakan bahwa ini milik bersama kan. Kita nikmatin bareng-bareng. Itu sih semangatnya sebenarnya.
1: Oke, tapi ini baru inovasi terbaru. Apakah dulu kalanya tuh, Bang Imbong? Bang Imbong kan juga sebagai pengamat budaya nih, budayawan juga. Dulu kalanya sudah ada nggak sih, Bang, orang memadukan musik Betawi ini seperti kayak jazz ini, Bang?
0: Ada, sebenarnya sudah banyak. Kayak misalkan almarhum dulu ya, ada beberapa yang kebetawian dia mainkan. Gambang kromong digabung dengan beberapa gitu. Banyak. Cuman mungkin yang lebih sekarang lebih clear mengatakan ini gitu loh. Kalau dulu kan mungkin malu-malu untuk mengatakan ini ada campuran gimana.
1: Enggak kebayang ya kalau misalnya musik kicir-kicir terus dikasih sentuhan jazz kayak apa gitu ya, Bang, ya.
0: Yang nyanyinya pakai kebaya gitu. pakai sanggul, nyanyinya enggak usah teriak misalnya gitu.
1: Iya.
0: Kicir-kicir gitu misalkan. Lagunya slow gitu kan?
1: Iya benar-benar.
0: Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta.
1: Gitu. Berasa berada di kafe-kafe mana gitu ya, Bang, ya.
0: Kayaknya minum teh tarik yang harganya satu gelas
1: 85.000. Yang harganya satu gelas 85.000, bukan bir peletok yang harganya 15.000 sebotol ya, Bang.
0: Pas bayar kita baru ya Allah mahal banget.
1: Ya kan sentuhan lagunya beda, agak mahal juga gitu ya. Iya, benar. Seru kali ya, Bang, ya.
0: Udah banyak sekarang yang berekspresi gitu, mencoba untuk enjoy, menikmati.
1: Okay, ya, seperti itu sebenarnya. Iya, oke. Tapi bisa nggak sih, Bang, semua unsur Betawi itu dipadukan dengan jazz atau ada batasan-batasan tertentu, Bang, dengan musik modern sekarang, Bang? Atau musik jazz dah?
0: Enggak, sebenarnya nggak ada batasan ya. Tapi karya budaya itu kan, kalau musik kan tidak perlu ada pakem kan?
1: Iya.
0: Dalam artian. Selama enjoy, kayak tadi tuh nyanyinya, kan orang macam-macam. Kayak saya kan misalkan, saya gak bisa nada tinggi, ngos-ngosan gitu. Udah lagu nyanyiin dengan tadi aja gitu.
1: Yang
0: lebih smooth. Orang kan ada yang suka, ada yang, wah terlalu pelan nih kan beda.
1: Baik. Tapi kalau Bang Imbong sendiri suka gak sama lagu itu, sama musik jazz yang dipadukan sama Betawi itu?
0: Ya sangat suka, saya sangat suka karena saya seorangnya tuh suka pengen yang beda, sesuatu hal yang kayak tadi kan ngomongin batik tuh gitu kan ya.
1: Iya. Yeah.

0: Pakem, berarti kan ada pakem ya tuh,
1: Yeah.
0: kan? Motifnya ini itu pakem gitu.
1: Yeah.
0: Budaya kan orang silakan berekspresi
1: Iya, yeah,
0: gitu.
1: betul-betul.
0: Tiba-tiba dia gambar ondel-ondel, ternyata orang suka ondel-ondel gitu. Salah. Enggak sih menurut saya gitu. Kan orang balik lagi kan, kita kan budaya produk. Yang penting itu batik itu ada malamnya, dicanting, ada proses dorong. Nah, itu
1: Betul.
0: namanya batik gitu.
1: Ya.
0: Kalau dia modelnya print, itu hanya motif batik gitu
1: Iya,
0: ibaratnya.
1: Batik juga Bang, batik print namanya, batik printeran.
0: Tapi itu nggak masuk loh, itu sama UNESCO diomelin.
1: Iya,
0: Itu
1: benar-benar benar. Batik itu ya tulis sama cap ya, Bang, ya. Iya,
0: nah,
1: betul.
0: kalau misalkan kalau nggak punya duit ya nabung aja dulu, jangan beli print gitu.
1: Iya,
0: Nanti
1: iya.
0: kalau baru punya duit, baru dia bilang saya mau batik cap dong gitu. Kan
1: Iya, benar.
0: kebanggaan tuh, keren kok
1: Iya,
0: pakai batik.
1: betul-betul.
0: Cuman kadang-kadang pernah ngerasain nggak kok pakai
1: Apa?
0: batik kan bajunya samaan batiknya mah.
1: Itu batik
0: Tinggal turun
1: pabrikan,
0: mobil.
1: Bang.
0: Tinggal turun mobil, sangat malu tadi disangkain tuan karyawan restoran barang
1: Tapi
0: samaan.
1: zaman dulu di Tanah Abang banyak loh, Bang.
0: Emang gitu, itu
1: Iya.
0: kan pernah ngalamin. Pas
1: Iya.
0: saya mau turun ada orang bajunya sama dua apa tiga orang gitu. Waduh, samaan udah nggak usah makan di sini ah gitu.
1: Iya, padahal batik itu kan limited edition ya, Bang, ya.
0: Ya, balik lagi kalau limited kan harganya juga beda
1: Iya,
0: tuh.
1: benar sih, Bang. Benar-benar. Kalau benar-benar yang batik-batik sesungguhnya, memang kalau orang betul-betul tahu batik sesungguhnya, harganya memang di atas ya, Bang, ya.
0: Iya, tapi memang gitu tadi apa ya? Beda sih kalau orang berduit kan ibaratnya itu kan punya kebanggaan
1: Oh,
0: lah.
1: jadi musik jazz Betawi ini Abang ciptain buat orang berduit aja nih ceritanya.
0: Sih. Orang yang makan singkong juga gak apa-apa dia nyanyi kan gitu.
1: Tapi kayaknya kok nggak masuk banget, Bang. Orang lagi makan
0: Iya
1: singkong
0: kan
1: gitu
0: gitu
1: loh,
0: ya.
1: dihibur sama musik
0: Sambil
1: jazz
0: teh
1: Betawi.
0: manis. Iya, makan singkong, terus sembari sembari ngayal dengan lagunya ya. Oh, tadi gitu dianggap aja dia lagi ada di puncak gunung kan gitu
1: Iya,
0: kan.
1: benar benar benar. Bayangin aja tuh singkong jadi koji, itu ya, Bang, ya, roti keju ya, Bang, ya.
0: Bener.
1: Oke deh, oke deh. Tapi kalau menurut Abang nih, perkembangan dari perpaduan musik ini kan istilahnya musik tradisional dipadukan dengan modern ya, Bang, ya. Nah, apalagi kalau ke jazz ini, ke depannya seperti apa sih, Bang?
0: Yang pasti, saya yakin zaman dulu itu gambang kromong itu disebut modern di masanya.
1: Ya,
0: Gitu.
1: betul.
0: Jadi kalau sekarang pun ada, ini balik lagi hanya sebuah perjalanan perjalanan proses bermusik gitu. Ini, nanti hasil ini akan dibilang tradisional kalau udah bicara 100 tahun, 50 tahun ke depan gitu.
1: Ya,
0: Jadinya apa ya? Gak usah dipikirin, nikmatin aja selama selama bisa dinikmati dan itu bisa menjadi sehat gitu gitu. Itu sih dinikmatin saja gitu. Itu sih menurut saya.
1: Oke dah, yang penting dinikmatin aja ya, Bang, ye.
0: Iya, jadi nggak usah susah-susah gitu. Jadi kan kalau kalau kalau jazz itu kan chordnya miring-miring tuh gitu. Ya, nggak usah pikirin miring-miring itu ada yang bikin miring-miring gitu.
1: Iya,
0: Jadi
1: benar-benar.
0: nikmatin aja yang dengerin gitu. Kok ini beda ya?
1: Iya,
0: Kok
1: iya, iya.
0: kayaknya kalau denger begini lupa sama utang ya gitu.
1: Sebenarnya tujuan Abang tuh apa sih sama teman-teman yang penggerak ide seperti ini, Bang?
0: Pengen ngasih lihat kepada orang-orang lain bahwa musik Betawi itu bisa bisa dinikmatin gitu dengan segala genre gitu. Kan, kan lagu Betawi kan macam-macam ya. Ada juga kan Ismail Marzuki itu masuk lagu-lagu Betawi juga tuh, Indonesia Pusaka, lagu-lagu Payung Fantasi. Maksudnya Korto Jazz gitu. Ini dari kalau itu kan ya. Belum lagi kalau misalkan musik tradisi tadi kan. Dan lagi kalau mau lihat lagi misalkan Tanjidor itu kan alat-alatnya juga alat-alat modern.
1: Ya, Iya, cuma kan kalau kita lihat di masa sekarang, Bang, orang-orang yang kayak yang menciptakan lagu-lagu Betawi atau yang nyanyiin-nyanyiin lagu-lagu Betawi yang pelaku-pelaku atau penyanyinya itu kayaknya sudah semakin kesini semakin sedikit, Bang. Kalau Abang Imbong melihat sendiri seperti apa?
0: Enggak. Ya. Itu kalau saya lihat, seniman Betawi itu budayanya banyak banget.
1: Gitu. Oke, baik. Berarti Aye yang salah lihat ya, berarti ya Bang ya. Buka mata lagi ya harusnya ya Bang ya.
0: Di banyak orang mereka bisa hidup dengan menjadi profesi seniman Betawi gitu. Sekarang profesi gamelan itu udah semua.
1: Ya. Oke. Berarti tantangannya sekarang tuh seperti apa kalau menurut Abang?
0: Tantangannya adalah menciptakan karya-karya baru. Lalu membuka ruang-ruang orang-orang bisa menikmati. Itu sih. Kan gini loh ya.
1: Iya.
0: Kadang-kadang orang bilang ini musik kampungan gitu kan ya.
1: Iya.
0: Ya ternyata dulu rock and roll itu kampungan.
1: Iya dulu ya Bang ya, awal-awal ya. Iya iya. Ya.
0: Dulu ya termasuk jazz, R&B gitu. Itu musik kampung gitu. Karena itu orang-orang Afrika yang nyanyiin gitu. Sekarang orang enjoy sih gitu.
1: Oke.
0: Sama aja kayak dangdut. Dangdut kan bilangnya kampungan. Mana tuh orang sekarang yang lebih top artis dangdut kok ini misalkan gitu.
1: Iya. Oke oke. Berarti tempatnya ya Bang ya, atau wadahnya menurut Abang?
0: Menurut saya lebih ke ya orang yang menikmati produk itu gitu.
1: Oke. Okay.
0: Dan orang enjoy terhadap produk itu. Apa malu tuh? Lama itu kan nggak pelajar agama kan ya?
1: Iya. Oke dah kalau gitu. Bang Imbong, kita break dulu ya. Tapi sebelumnya Aye ajak pendengar ya, Abang Po, Nyaba Ben Cangcing yang mau gabung, yang ingin bertanya dengan Bang Imbro Asbullah, silahkan ya Bang Po ya, di 0812-1124928. Boleh juga ke teleponnya kita di 021-3504-5110 ya. Kita ngobrol tentang jazz Betawi, irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Bang, kita break dulu, nanti kita break lagi ya Bang ya.
0: Oke.
1: Ya, Abang Po, Nyawa Bencang Cing, kita break sejenak di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: cambiano le tue mascicuette, due calli.
1: Tentu udah pada tahu belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat abang empuk supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empuk sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo taburuan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita buka sesi tanya jawab ya. Abang Po yang ingin bergabung silakan di 0213504510 atau boleh di WhatsApp aja Bang Po, di chat aja ya Bang Po ya di 0812-1124928. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Selamat siang Pak Nova yang cantik yang baem-baem.
3: Selamat siang Ica. Enggak usah ambil muka. Langsung aja.
4: Hujan gerimis aja.
3: Ini orang Bone, Bang, orang Bone.
4: Di asinin. Pak Nova jangan menangis aja. Bulan depan dapat hadiah.
3: Ini dia orang Bone, Bang, tapi pernah tinggal di Jakarta. Tinggal di mana dulu Jakarta?
4: Di Pluit Penjaringan.
3: Oh, di Pluit Penjaringan, Bang. Nih, kita pernah tinggal. Iya. Berapa lama?
4: Lama kan dulu Bapak kan di situ memang kerjanya sampai sakit pulang gitu. Sini meninggal jadi gak balik lagi.
3: Oh, suara Bang Imong kok gak kedengaran? Coba Bang, tes. Lah, tuh baru tuh Bang. Tadi gak kedengeran. Iya, jadi Ica mau tanya apa?
4: Mau nanya ini kan tadi tuh pas Ponova sama siapa nih Ponova?
3: Sama Bang Imong yang biasa kita sapa.
4: Bang Imbong. Tadi itu Ponova bilang Bang Bingbong gitu.
3: Jangan dong. Jangan. Wah, pelanggaran dia, Bang.
4: Mau nanya ini.
3: Apa
4: kan, tuh? Tadi tuh pas aku baca tadi itu aku bilang gini.
3: Apa?
4: Ikut.
3: Halo.
4: Jas itu kayak baju jas itu loh. Yang dipakai kayak ke pesta.
3: Oh, maksudnya ternyata jazz itu, bukan jazz, itu musik.
4: Iya, makanya aku bilang, oh ternyata ini musik kita.
3: Oh, kirain jazz tadinya. Oh,
4: iya, makanya aku bingung.
3: Iya.
4: Aku mau nanya apa, tadi kan semuanya sudah dijelaskan tadi.
3: Jadi gak ada pertanyaan.
4: Aku mau ini ya, mau ini Ponova itu.
3: Apa?
4: Gimana kalau misalnya itu tadi lagu yang hujan jenis aja gitu kayak di jazz gitu kayak gimana sih gitu Bang?
3: Kalau misalnya lagunya hujan gerimis aja di jazzin itu seperti apa gitu ya?
4: Gimana gitu?
3: Sentuhan ya, mana gitu yang bakal dikasih, dari sentuhan alat musiknya kah? Sentuhan lagunya betul, atau gimana gitu ya?
4: Iya, Pak Nova, itu pantun dulu satu ya.
3: Oke, boleh, silakan.
4: Langit mendung hujan rintik.
3: Cakep.
4: Tumpang berteduh hati gelisah. Kuucapkan selamat hari batik untuk semua, untuk seluruh rakyat Indonesia.
3: Oke Ica. Yuk.
4: Makasih yang Pak Nova. Selamat semuanya aja.
3: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbong tuh gimana bang?
5: Memang kalau jazz itu nyanyinya nggak perlu ngotot. Gitu. Jazz itu memang ya tadi ya, dia lebih ke improvisasi.
3: Iya.
5: Baik musiknya dan nyanyinya juga santai aja. Kalau yang lagu aslinya Bang Ben, Bang Ben kan bisa kan hujan gerimis aja. Ikan teri di asinin, kan kayak gitu. Kalau jazz hujan gerimis aja.
3: Asik.
5: Teri di asinin.
3: Nggak tuplak gitu ya bang ya.
5: Lebih smooth.
3: Iya.
5: Orangnya nggak terkaget-kaget gitu.
3: Makan
5: singkongnya bisa lancar.
3: Nggak gitu. Nggak ini ya mau dimakan terus nyangkut sini kagak ya bang ya.
5: Jadi gitu singkong jadi bisa santai.
3: Iya benar.
5: Jangan menangis aja, jangan kayak gitu.
3: Oke.
5: Semuanya dibuat smooth gitu, dibuat halus lah.
3: Oke. Pokoknya dibawa seperti gimana kita nyanyikan musik jazz lah ya bang ya, tanpa menghilangkan unsur arti sesungguhnya ya bang.
5: Lebih karakter yang berbeda. Kalau rock itu kan teriak. Kalau pop kan ya pop udah middle lah popnya gitu. Kadang malah Dian Piscesa kan lagunya seperti nangis gitu kan.
3: Nah,
5: ini lebih ya tadi kayak orang ngomong, misalkan kayak lagu Barbie Kuli.
3: Oke.
5: Apa ya? Tiga mewarni gitu misalnya.
3: Iya. Yeah. Oke dah. Baik. Pokoknya lebih slow dan lebih smooth lah ya bang ya. Gimana kita mendengarkan musik jazz seperti pada umumnya. Cuma ini sentuhannya agak berbeda gitu ya bang.
5: Iya, karena unsurnya karena di Betawi, pasti ada unsur Betawi tuh bisa ya. Bang kerobongnya.
3: Ya. Oke dah kalau gitu. Oke bang, kita terima lagi nih bang. Ada lagi nih penelpon, kita terima lagi bang. Halo, bang. Ya suara Bang Imo agak terputus-putus ini.
5: Sekarang.
3: Udah, baik, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, dengan siapa di mana?
6: Roni Jakarta.
3: Bang Roni.
6: Jakarta.
3: Di Jakarta. Jakartanya mana? Jakarta kan luas bang. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Abang di manenye?
6: Jakarta Timur.
3: Jakarta Timur, kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong, bang. Apa yang mau ditanyain?
6: Oh, ini tanya ya?
3: Iya. Terus ngapain? Emang kagak kasih makanan, kagak dibagi. Udah tadi Jumat berkahnya.
6: Kayaknya disuruh nyanyi.
3: Ya disuruh nyanyi.
6: Aduh, maaf dong.
3: Hah?
6: Lepas itu nyanyi tuh si Ica.
3: Oh, Ica. Iya, tadi dia cuma mencontohkan. Jadi dengar Ica nyanyi dikira ini nyanyi gitu ya.
6: Iya.
3: Emang bisa nyanyi Betawi?
6: Enggak bisa.
3: Oh, ya udah jadi enggak pertanyaan nih.
6: Pertanyaannya pakai pantun dinyanyiin, Bang?
3: Pakai pantun dinyanyiin. Bang Roni ya. Orang mana, Bang? Aslinya Jawa. Jadi kalau pantun dinyanyiin tuh nyanyinya kicir-kicir ya bang atau jali-jali ya bang ya?
6: Iya.
3: Oke deh, gitu aja.
6: Iya deh, selamat hari Batik.
3: Iya. Iya, makasih.
6: Itu pinter ya. Mantu juga ya Cie ya.
3: Siapa?
6: Itu si Cak.
3: Oke, ya. Oke dah. Gitu aja Bang Roni.
6: Oh iya, terima kasih.
3: Yuk. Tidak semua lagu Betawi itu berpantun ya Bang ya?
5: Iya, memang. Itu kan memang sastranya ya.
3: Iya.
5: Tepo dulu. sastra, sastra Betawi itu di situ gitu.
3: Oke. Okay. Tapi pada awalnya itu lagu Betawi apa memang dilantunkan dalam pantun Bang atau gimana Bang?
5: Iya, hampir semua sastra Betawi itu kayak tambang
3: kerongkong. Ya kayak lagu Andeca, Andeci, Bora, Bora, Bori. Itu Betawi juga kan ya Bang ya? Oh itu jadut ya? Tapi kan sering dibawain orang Betawi juga Bang.
5: Iya, pokoknya gak apa-apa juga, itu juga bagian dari kasanah kan.
3: Iya, karena di sini juga sering diputer tuh Bang dengan sentuhan musik Betawinya.
5: Intinya memang kan apa ya, seni pertunjukan itu atau sastra memberikan petunjuk kan.
3: Iya.
5: Dalam artian punya nilai filosofi yang tinggi. Misalkan apa ya, banyak kan lagu-lagu keroyong atau lagu-lagu gambang kerongkong itu pasti dari pantun.
3: Oke. Ya, ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang dari Bang Haris Prasetya dari Jogja nih Bang. Wow, dangdut ternyata katanya Andeci. Nah, pertanyaannya bagaimana Bang sarannya untuk jazz Betawi dalam menciptakan lagu-lagu Betawi yang baru kalau lagunya enggak viral? Lalu bagaimana sarannya jazz Betawi ini dibawakan ke dalam pementasan lenong Bang? Ya.
5: Oke, bagus banget pertanyaannya.
3: Ya.
5: Yang pasti kalau seni pertunjukan itu punya pakem gitu. Lenong itu dimainkan, diiringi. Lenong itu adalah seni pertunjukan teater punya Betawi. Gitu. Sama halnya mungkin ketoprak kali ya gitu. Nah, di dalam seni pertunjukan itu dia punya pakem-pakem. Pertama, diiringi oleh gampang kromong, ada tarian. Nah, lenong terbagi dua, ada lenong preman, ada lenong denes. Itu lenong preman itu bajunya itu bebas, ceritanya cerita masyarakat Betawi sehari-hari.
3: Oh, itu memang namanya lenong preman Bang?
5: Ya,
3: iya. Oke. Okay.
5: Nah, lenong premannya itu yang sering ngetop sekarang tuh, yang sering ada ditonton-tonton tuh gitu, lenong preman.
3: Yeah.
5: Nah, ada namanya lenong denes. Lenong denes ini berpakaiannya pakaian kerajaan. Ngomongnya sastra tinggi. Misalkan dia contohnya nih misalkan, Dikau Ananda.
3: Oh.
5: Gerangan. Gitu. Cinta Dikau kepada Adinda.
3: Keren. Oke, baik-baik.
5: Baju kerajaan. Jadi kalau tadi ngomongnya soal bisa nggak jazz Betawi ngiringin lenong, beda tuh gitu, beda jenis apa tampilan. Kan pasti jazz Betawi ini hanya sebagai apa ya, suplemen pekayaan gitu. Pekayaan. Boleh, yeah. Sebab orang mau nyitain lagu dengan irama jazz, lagu Betawi gitu,
3: yeah.
5: Keren banget.
3: Iya, yeah, betul.
5: Yang namanya kreativitas kan selama menghibur dan punya manfaat silakan aja.
3: Iya, yeah, benar.
5: Ya, karakternya kalau jazz itu kan nggak mungkin teriak-teriak udah kayak rock gitu.
3: Iya, yeah, iya. Yeah, Tapi lenong ini bisa dijadikan drama musikal nggak sih Bang?
5: Saja kalau drama musikal kan bebas.
3: Iya. Gitu.
5: Kan
3: lah berarti itu. Bisa dong Bang masukin unsur jazz itu di sono.
5: Bisa, tapi kan bukan lenong.
3: Oh, bukan lenong jatuhnya ya Bang ya.
5: Bukan lenong, kan gini, drama musikal lagu Ismail Marzuki.
3: Iya.
5: Kau gemilang jazz.
3: Hai. Iya.
5: Malam gemerlang kan jazz tuh.
3: Iya. Yeah.
5: Dan bintang timur sedang.
3: Berarti jazz itu sudah ada sejak zaman dahulunya Bang?
5: Iya, memang kan saya bilang tadi, selama manusia itu kan ada jazz.
3: Ya, yang Betawi maksud ayah loh Bang.
5: Ismail Marzuki itu kan memang kupingnya udah dengar piringan hitam nih, dari tahun 30-an, 40-an. Itu sudah terbiasa dengan lagu-lagu, dengan musikalitasnya Eropa gitu.
3: Oke, berarti kalau sekarang hadir lagi itu bukan sesuatu yang baru ya Bang?
5: hal yang baru, kan saya bilang bukan suatu hal yang baru. Cuman hanya orang-orang gila aja ibaratnya lagi ngerasain tahu digoreng, ada tahu rebus gitu. Kok dapat tahu siksa tahu kan ya tahu siksa?
3: Iya iya.
5: Tahu siksa tahu nggak tahu siksa? Pernah makan?
3: Kayak gimana sih bang? Tahu?
5: Tahu siksa itu adalah tahu kuning,
3: yeah.
5: Tahu yang warna kuning,
3: uh-uh.
5: Yang bentuknya bukan siku ya, tahunya itu bentuknya virus gitu, tahu kuning.
3: Iya, yeah. Yang ada itu di atasnya, yang kayak piramid itu di atasnya, bukan?
5: Enggak.
3: Beda lagi.
5: Di Google deh, beda. Tahu siksa ini disebut tahu siksa adalah tahu yang digoreng minyaknya sedikit,
3: yeah.
5: Sedikit tertetes,
3: uh-uh.
5: Apinya itu kecil.
3: Iya. Gitu. Yeah.
5: Hanya ditempel gitu aja tuh gitu.
3: Iya.
5: Kayak dihangatkan gorengnya gitu.
3: Oh iya iya iya iya benar-benar. Yang abang-abang ketoprak tuh ada ya bang ya?
5: Iya nggak ada. Dia memang jual.
3: Halo suara bang Imong hilang nih. Ya yeah, tegang ini suaranya bang Imong kayaknya mesti kudu bergeser lagi nih dikit. Oke, ye, ini ada udah ketemu nih bang sama ye nih tahu siksa. Ye, kok namanya tahu siksa ya? Namanya tahu siksa. Ya, ay, kalau beli ketoprak di sini bang dikasih taunya gorengan taunya tahu ini bang. Tahu siksa bomang. Ya. Halo bang. Lah. Halo bang Imbong.
5: Halo.
3: Ya, nah ya. Tuh bisa. Oke. Okay. Bang, iya nih ada nih taunya kuning ya bang ye.
5: Taunya kuning,
3: yeah.
5: Minyaknya sedikit,
3: yeah,
5: goreng itu gitu.
3: Iya.
5: Biasanya pakai cabai, enak banget.
3: Iya yeah, benar. Bang tapi beneran loh bang, di RRI ini ada ketoprak yang legend bang, dia pakai taunya itu bang.
5: Setahu saya sih enggak, dia tidak ada temennya tuh tahu siksa sama ketoprak.
3: Ya, mungkin saja dia memadukan kali ya bang ye.
5: Ya bisa jadi.
3: Karena ini memang ketopraknya legend bang sejak RRI zaman dahulu kalanya udah ada dia di sininya.
5: Bisa jadi.
3: Yeah. Oh gitu ya terus gimana bang apa hubungannya tuh bang?
5: Ngobrolin apa?
3: Ya Allah. Aduh, ya itu tadi bang, itu lagu jazz itu memang bukan hal yang baru lagi, sudah ada sejak, ye.
5: Yeah. Nah, jadi itu suatu hal yang bukan suatu hal yang baru, ada bagian dari kreativitas kita gitu dalam memadukan atau mempackage gitu tadi, apa namanya jenis seni musik yang lain.
3: Okay.
5: Kalau kan reak nyanyinya, kalau keroncong kan cengkok-cengkoknya kan sulit keroncong.
3: Iya.
5: Kalau jazz kayak orang ngobrol santai.
3: Okay, deh kalau gitu. Ada yang mau gabung lagi kita terima dulu ya bang. Waduh terputus. Silakan di 0213504510. Boleh yang juga mau gabung di WhatsAppnya kita di 0812112498. Halo.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
7: Enggak lupa suara saya.
3: Penopo. Oh, iya udah lama kita kagak suara-suaraan dah. Bang Hasan, silakan.
7: Iya. Ini emang saya dari zaman masih ada apa-apa berbagai macam jazz itu. Ya unik-unik sih emang Bang. Unik kayak ya termasuk ini kayak yang bicarakan terlalu siksa itu, Bang Among itu emang dari porok cabai itu kalau jajan itu.
3: Karena
7: kita kalau mau ke, saya kan punya radio komunitas Bang, saya salah satu anggotanya di Cirende itu Ciputat. Itu kalau ini pasti ada bawa terlalu siksa itu.
3: Oke. Ketua
7: pen saya tuh kalau beli porok cabai itu. Emang itu benar-benar emang nggak ada temennya pok.
3: Oh gitu.
7: Cuma emang asli dong tahu itu dong cabai dikasih minyak itu.
3: Jadi, makanya namanya tahu siksa gitu ya sakit tersiksanya sendiri gitu ya.
7: Iya tahu siksa itu dikasih minyak.
3: Udah jangan ngomong, jangan ngomongin tahu siksa dah, kita ngomongin jazz. Ayo jadi lapar bang.
7: Jazznya itu, ya deh, jadi kalau saya dulu zamannya dengar-dengar lagu-lagu almarhum Bang Ben, itu ada jazz itu enak macam-macam itu jazz itu. Cuman karena ya saya mau tanya itu lahirnya terlahirnya jazz itu, jazz Betawi itu asalnya dari mana itu bang? Apakah dari zaman dulu ini musik dipadukan antara Betawi preman sama Betawi ya? Apa tadi itu jazz?
3: Ya atau pada masa waktu itu dijajah sama sekutu kita gitu ya?
7: Terlahirnya jazz Betawi itu asal muasalnya bagaimana bang?
3: Oke, Bang San.
7: Itu peternyata lumayan mulai dari wilayah Bogor Barat ini Pak Ngembong. Okay. Udah bergaul Betawi emang lama itu bermacam-macam musik gitu, ada gamang kerobong, ada ini, ada itu tuh. Itu deh. Cuma bisa saya belum bisa membedakan itu.
3: Okay.
7: Ya, tapi ada bahasa apa itu namanya? Preman itu ya. Palapi itu pantun preman itu, Bang. Termasuk di Palapi itu. Itu aja pertanyaannya, Bang.
3: Oke, yuk.
7: Selamat pagi, siang.
3: Iya, sami-sami.
7: Selamat hari batik.
3: Yuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan dari Jasinga Bogor. Silakan, Bang Ibong.
5: Bang Hasan, suara aja keren banget tuh.
3: Iya, kayak penyiar radio tahun kapan gitu ya, Bang, ya?
5: Itu kalau beliau nyanyi, kayak apa, dia bisa nyanyiin lagunya Barry White tuh. Barry
3: Widih. White.
5: Pengasahan, tadi kita ngobrolin masalah lenong.
3: Gitu.
5: Lenong itu ada dua, ada lenong preman, ada lenong denar. Tadi kita bahas masalah itu tadi. Pengasahan sempat tanya itu kan ya, apa sih tadi saya sering ketangkep itu maksud pengasahan adalah lenong denar dan lenong preman. Oke, sekarang kita ngobrol soal jazz Betawi. Jadi pengasahan itu dari kapan? Sebenarnya mah cuman kita aja sih ibaratnya itu baru-baru ini namain gitu. Pada dasarnya sudah dilakukan udah lama. Gitu. Oleh musik-musik kita tuh Mas Guru aja bikin gitu dengan versi dia. Teman-teman yang lain bikin dengan versi-versi yang lain, senior-senior musik. Intinya bestnya jazz Betawi itu hanya ruang ekspresi yang pengen menyanyiin lagu Betawi dengan metode berbeda nyanyinya.
3: Oke.
5: Kalau Bang Ben dengan Itaroyani dengan gambang kerobongnya, kalau ini nyanyinya lebih kayak orang ngobrol tadi tuh.
3: Yeah.
5: Makan singkongnya enggak kaget.
3: Iya.
5: Yang sekali makan ngopi sama singkongnya 85.000.
3: Iya gitu. Iya. Yeah. Nah duduknya kagak di ono, bang, di warkop bang.
5: Iya iya. Nggak pakai kopi saset.
3: Iya bener dah. Iya. Oh jadi ini bentuk kreativitas ya bang ya?
5: Kreativitas aja.
3: Oke.
5: Okay. Misalkan lagu apa namanya tadi saya kasih contoh ya, misalkan kicir-kicir ini lagunya, itu kan standar tuh. Biasin kan bisa kicir-kicir ini lagunya.
3: Beda ya gitu. Kalau penyanyi nyanyiin ame Aye yang suaranya kena kesono ya bang ya.
5: Enggak, makanya kita lagi ngobrol, kalau ntar suruh nyanyi lagi mahal biaya.
3: Kalau khusus ya
5: kita kopinya gak kopi saset.
3: Iya, yang berkali-kali nyebutnya kopi saset atuh bang. Oke deh, oh gitu ya bang ya. Oke deh, bang ini udah di menit 56 tanpa terasa. Satu menit nih bang, buat penutup, apa yang menjadi harapan abang ke depannya bang?
5: Bagi saya ingin semua teman-teman saudara-saudara saya menikmati budaya khususnya budaya Betawi dengan bahagia gitu. Jadi nggak usah ada perdebatan, nggak usah apa, selama bisa menikmati enjoy gitu. Mm-mm. Kayak kita nikmatin tahu siksa gitu tadi.
3: Yeah.
5: Walaupun judul itu tahu siksa, tapi sebenarnya enak gitu.
3: Iya, yeah, benar.
5: Yang tersiksa cuma tahunya doang, bukan kita.
3: Iya, yeah, gitu. Kita makannya enak ya, Bang ya.
5: Makannya pakai cabai rawit begitu tuh. Udah, ilah, ilah.
3: Waduh, mertua lewat tuh kagak kelihatan dah tuh.
5: Karena di Ciputat, Monas kelihatan dari Ciputat.
3: Oke dah kalau gitu. Iya dah Bang. Baik dah Bang. Terima kasih banyak ya Bang Imbong ya. Udah berbagi ilmu ame kita, udah mengedukasi, bagi cerita, pokoknya semuanya kita udah dapat deh. Sehat-sehat ya Bang ya. Selamat sampai tujuan, udah sampai Bang.
5: Udah sampai.
3: Ya udah deh, sukses Bang, lancar acaranya ya Bang ya. Lain waktu, lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat siang, assalamualaikum Bang.
5: Salam semuanya,
3: sehat-sehat. Iya. Oke deh, yeah. Abang Po, demikian tadi kita bersama Bang Imron Asbullah atau biasa kita sapa dengan Bang Imbong, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, dengan obrolan kita Jazz Betawi Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini. Terima kasih untuk semuanya Bang Po. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, makasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Putri, siapa lagi di sono dah. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
8: Pro4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
9: Barita Pro4 RRI Kupang.

Berita perempat dari Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP bersama Rektor Universitas Kristen Wirawacana Sumba melakukan kunjungan dan peninjauan langsung ke lokasi tambak garam di Palakahembi, Kabupaten Sumba Timur pada Rabu 30 September. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pengelolaan tambak garam yang dikembangkan oleh masyarakat sekaligus menggali potensi pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal. Pindah ke informasi berikut, dosen program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Nusa Cendana menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Jumat 24 September di kantor desa Kuatae, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS. Ini kegiatan bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan warga menghadapi ancaman longsor di wilayah bertanah labil yang dinilai sonde layak huni. Ini kegiatan dilatar belakangi kerentanan desa Kuatae terhadap pergerakan tanah. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Kerajaan Amanatun adalah salah satu peradaban tertua yang ada di Timor Tengah Selatan. Selain Amanatun, dua kerajaan besar di Timor adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Molo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan sedarah. Konon, zaman dahulu ada tiga bersaudara yang tiba di Timor. Ketiga bersaudara itu bernama Tei Liulai, Kais Sonbai, dan Tenaipah Banunai. Mereka sepakat menjelajahi Pulau Timor dan berhasil mendirikan tiga kerajaan besar. Tei Liulai mendirikan Kerajaan Belu, Kais Sonbai menguasai wilayah Kerajaan Molo, dan si bungsu Tenaipah Banunaik memimpin Kerajaan Amanatun yang letaknya paling selatan di wilayah Timor Tengah Selatan dengan ibu kotanya Lunkolo. Nama Amanatun berasal dari kata Ama dan Menatu. Ama artinya bapak dan Menatu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama Kerajaan Amanatun karena Raja Tenaipah Banunaik sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas.

Pada tanggal 22 Januari 1522, Magelhaen Spiegelventa dari VOC Belanda berlabuh di pantai selatan Pulau Timor dan mengunjungi Raja Amanatun. Akhirnya pada tahun 1629, Raja Amanatun mulai berhubungan dengan VOC, maskapai perdagangan dari Belanda. Pada tanggal 11 November 1749, Belanda dan Portugis terlibat perebutan tanah jajahan di Timor. Konflik ini dikenal sebagai Perang Penfui. Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah Timor Tengah Selatan dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Pada tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Zuid Midden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana. Ketiga raja itu, Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Painope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banunaik dari Kerajaan Amanatun. Beberapa kali Kerajaan Amanatun melakukan percobaan perlawanan terhadap penjajah. Raja Amanatun yang bergelar Raja Muti Banunaik II yang memerintah pada kurun waktu 1900 sampai 1915 pernah diasingkan ke Ende Flores karena tidak mau takluk pada pemerintah kolonial Belanda. Sang raja yang pemberani ini tinggal di tanah pembuangan hingga akhir hayatnya. Raja Muti Banunaik II wafat di Ende pada tahun 1918.

Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatun bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibu kota Soe yang sekarang termasuk dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah suatu catatan sejarah yang perlu diketahui betapa dibutuhkan perjuangan keras para pendahulu sehingga bisa mengantarkan kita pada situasi sekarang ini.

Ya, Pro dan Dangdut adalah kita. Selamat sore, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Yong dan Kakak Nona. Waktu menunjukkan pukul 15 ya, atau jam 3 sore. Dan saatnya kita masuk dalam suasana musik dangdut bersama dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Temani aktivitas sore Bapak, Mama, Bapak, Saudara dengan lagu-lagu pilihan yang bikin suasana semakin hidup ya. Buat yang baru selesai beraktivitas, yang masih bekerja, yang sedang perjalanan pulang, atau mungkin lagi santai-santai di rumah, tetap bersama dengan Pro 4 ya. Dan Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua, Kakak Nyong, Kakak Nona bisa request lagu ya, salam-salam, terus apalah ya, Bapak Pantun. Jangan lupa tulis nama dan tempat tinggalnya supaya kita bisa sapa dari Studio Pro 4 lewat SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811 3820 1043. Bisa juga langsung buat telepon dan beta di sini Bapak, Mama, Bapak, Saudara di 0380 833 499. Sebelum ketong lanjut, ketong buka sore ini dengan satu lagu pilihan untuk Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona.

sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahawu, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohawu, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Nga'a Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

Bapak Mama Bas, Saudara, Kakak Yong dan Kakak Nona, bagaimana suasana sore ini? Semoga tetap semangat dan pekerjaan yang sementara dikerjakan juga bisa berjalan lancar ya. Waktunya kita dengarkan dari Bapak Mama Bas, Saudara yang mau request lagu, terus salam-salam juga ya. Yang belum sempat kirim ya, masih ada kesempatan kok. Masih bisa sampai jam 5 sore nanti. Silakan request lagu favorit, lagu dangdut yang kepingin Bapak Mama Bas, Saudara dengar. Sekaligus salam ya untuk keluarga, teman, rekan kerja atau orang-orang spesial ya. Sambil menunggu Bapak Mama Bapak Saudara rombong telepon masuk atau WA yang masuk, beta lanjutkan dulu dengan satu lagu dangdut yang terlalu bagus lah ya untuk isi ketemunya sore hari ini buat Bapak Mama Bapak Saudara yang mungkin lagi beraktivitas. Ada Warung Pojok nih dari Yani Sunda.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.

0: adalah kita.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Deng, Kakak Nona, Pro Dangdut bukan cuma soal lagu ya. Katong cuma mau dengar cerita dari Bapak Mama, Bapak Saudara semua. Jadi boleh kirim salam, request lagu, atau mungkin hanya mau bilang beta sementara ada di sini nih, ada dengar Pro Dangdut nih. Ya, siapa tahu Bapak Mama, Bapak Saudara rumpung sapaan itu bisa ikut menemani Bapak Mama, Bapak Saudara yang lain, pendengar yang lain sore ini ya. Melalui line telepon yang beta sudah buka, Bapak Mama, Bapak Saudara di 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811 3820 1043 ya. Kalau radio bisa beromong dengan dem pendengar, mungkin sore ini radio mau bilang terima kasih setemani beta ya. Karena sebenarnya yang bikin suasana Pro Dangdut hidup tuh bukan cuma lagu yang diputar oh Bapak Mama Bapak Saudara, tapi juga Kakak Nyong, Kakak Nona dong yang ada di balik siaran radio. Mungkin ada yang lagi sibuk kerja dari pagi, ada yang urus rumah, ada yang antar jemput anak, atau ada yang jualan, atau ada juga yang mungkin hari ini lagi santai-santainya ya, mungkin masih WFH. Coba kirim salam dan cerita singkatnya ya, hari ini Bapak Mama Bapak Saudara paling banyak habiskan waktu dengan siapa nih, atau ada kejadian lucu apa ini hari, boleh ya sambil baca-baca salam dari Bapak Mama Bapak Saudara. Beta juga mau dengar suaranya Bapak Mama Bapak Saudara. Kesempatannya masih sampai jam 5 sore, masih lama, jadi silakan yang mau gabung, beta tunggu sampai di jam 5 sore.

Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapapun. Data menyebutkan jika penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban bencana dibanding dengan masyarakat non-disabilitas. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mitigasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, di antaranya lakukan pemetaan dan pendataan. Sebelum bencana terjadi, identifikasi jenis dan jumlah penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sehingga tak satu pun yang tertinggal dan menjadi korban saat bencana terjadi. Lakukan klasifikasi berdasarkan jenis disabilitas untuk menentukan kebutuhan khusus saat evakuasi. Adakan pelatihan penyelamatan diri yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dengan melibatkan keluarga atau komunitas dalam simulasi evakuasi. Gunakan alarm visual untuk penyandang tunarungu dan alarm suara untuk penyandang tunanetra. Pastikan informasi evakuasi tersedia dalam format yang mudah diakses seperti huruf besar atau braille. Menentukan rute evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya, serta siapkan alat bantu darurat seperti kursi roda lipat atau tongkat tambahan. Dengan perencanaan dan pelatihan yang tepat, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua. Selalu ingat, saat bencana terjadi, pastikan tak ada satupun yang tertinggal.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menyambut baik rencana pelaksanaan Floba Morata Kreatif Export pada 2 hingga 4 Oktober 2026 di Lippo Plaza Mall Kota Kupang. Menurut gubernur, ini kegiatan sebagai bagian dari upaya kaskuat ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dengan konsep yang lebih luas, FCE ini sonde hanya mengangkat tenun atau wastra, tapi Ju menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komoditas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya, kreativitas, serta potensi alam Nusa Tenggara Timur. Pindah ke informasi berikut, Kantor Kesyambandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Waingapu mendukung kesiapan Pelabuhan Waingapu dalam menghadapi rencana pemasukan atau impor sapi dari luar negeri. Ini dukungan disampaikan saat KSOP kelas 4 Waingapu menerima kunjungan kerja Kepala Biro Perencanaan Badan Karantina Indonesia dan Bappenas pada Kamis 1 Oktober. Koordinasi perlu dibangun sejak tahap awal perencanaan hingga pelaksanaan pemasukan ternak. Ini langkah diperlukan untuk memastikan sapi yang masuk memenuhi ketentuan kesehatan hewan sekaligus mencegah resiko penyebaran penyakit dan menjaga biosecurity wilayah Nusa Tenggara Timur. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Metaveli, sampai jumpa.

0: satu dari miliknya Uci Sucipta dengan Bunga. Bapak, mama, bapak, saudara, kakak, nyong, dan kakak, nona, waktu menunjukkan pukul 4 sore dan kita masih punya waktu tuh bersama sampai di pukul di jam 5 sore nanti. Biasanya jam begini tuh mulai terasa ya suasana sorenya bapak mama bapak saudara dan ada yang mungkin mulai beres-beres kok sore-sore begini. Atau ada yang siap-siap mau pulang kantor, sudah selesai aktivitasnya dan ada juga yang justru baru mau mulai sibuk. Lari sore mungkin kok, olahraga sore. Wih keren nih, jaga kesehatan selalu bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona apapun aktivitas bapak mama bapak saudara semua. Semoga ini sore ada sedikit waktu untuk bernapas dan menikmati lagu. Dan kalau hari ini juga ya terasa berat sudah apa-apa, istirahat sebentar, dengarkan lagu, tarik napas, lalu lanjut lagi deh. Bapak mama bapak saudara yang mau request lagu masih bisa ya, mau lagu lama untuk bikin nostalgia, lagu dangdut yang bisa bikin semangat. Atau lagu yang sedang sering didengar ya, yang mau diputarkan silahkan. Karena sore ini ketong bukan cuma putar lagu, tapi ketong saling menemani. Line teleponnya beta sudah buka untuk bapak mama bapak saudara di 0380-833-499. Bisa juga di SMS dan WA-nya Pro 4 0811-3820-1043. Beta menyapa dulu buat pendengar ya. Bapak mama bapak saudara yang sudah gabung di live TikToknya RRI Kupang. Selamat sore semua, kakak Papi, kakak Christine, kakak Linda, semua yang lagi pantau di live TikToknya RRI Kupang ya. Silakan yang mau salam-salam, yang mau berpantun ya, request lagu boleh. Ditunggu sampai di jam 5 sore nanti. Selamat sore kakak Alex Kapitan yang menyapa beta lewat live TikToknya RRI Kupang. Sudah ada yang bergabung, beta coba menyapa dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo kakak Herman, apa kabar?
1: Si tahu memang.
0: Oh iya, karena nomor beta simpan. Kakak Herman, ada pantun kok?
1: Tidak ada kakak.
0: Tidak ada, Oke lah. Lagu beta siapkan di sini ada Air Mata Perkawinan, terus ada Sama-sama Suka dengan Tajamnya Karang. Yang mana nih?
1: Sama-sama Suka, saya.
0: Sama-sama Suka. Ini Sama-sama Suka kirim ke siapa kakak? Silahkan.
1: Tolonglah kasih ke penyiar duluan.
0: Terima kasih.
1: Kawati yang di Perunan.
0: Oh, Kak Joy. Iya.
1: Siapa nih? Cabang Tilo itu.
0: Cabang Tilo. Tilong kok Ragnamo?
1: Ragnamo.
0: Oh, Ragnamo. Ada Bung Endang.
1: Yang Bung Endang.
0: Iya, Bung Endang di Ragnamo.
1: Ini apa nilai? Yang di belakang cendana sini.
0: Iya.
1: Ini apa? Siapa ya?
0: Papa Miller.
1: Lupa. Bukan yang di belakang cendana sini. Ori Libanan.
0: Oh. Ori Libanan. Iya.
1: Semua yang di belakang cendana.

0: di Karvita ya, bapak-mama bahas saudara. Oh, sudah. So, ada yang gabung lagi, beta menyapa dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Ini suara
1: Dangdut
0: yang
1: adalah
0: sangat ditunggu-tunggu
1: kita.
0: nih.
1: 3 hari tidak gabung.
0: Ih, hilang-hilang Kawati, ada sibuk kok.
1: Iya, kerjaan lagi numpuk.
0: Wih, itu sih namanya mau menuju akhir
1: Bung
0: pekan begini
1: Herman,
0: nih, ada-ada sah.
1: iya.
0: Kakak ada pantun
1: Bung Herman
0: kok.
1: kan tiap
0: Iya.
1: hari ada, Bung Herman tiap hari
0: Iya.
1: call beta terus.
0: Itu su, ada cari Kawati dari tadi nih, suara sone muncul di udara. Pantun dong kakak
1: Ini
0: sayang.
1: karena kafe di makanya pantun. Ada,
0: Itu.
1: pasti ada.
0: Langsung sah
1: Oke,
0: kakak Wati.
1: langsung. Oke. Apa bagusnya hewan ketam-ketam? Dia pandai main panjatan. Apa untungnya kulit hitam? Di tempat gelap, tak kelihatan.
0: Aduh, semua ada untung, ada rugi. Oke, Kakak Wati, ini lagunya mau ikutan kok atau mau pilih sendiri nih?
1: Ikutan aja. Pokoknya yang Kak Ferry putar itu pasti bagus.
0: Hihi. Salam-salamnya silakan Kakak Wati.
1: Boleh satu pantun lagi ya?
0: Ya.
1: Kayaknya belum terlalu ramai. Satu pantun lagi.
0: Oh, satu pantun lah. Boleh, silakan.
1: Ini untuk semua yang lagi dengar, ayo yang
0: ya.
1: Belum gabung, kita dangdutkan Kota Kupang.
0: Dangdutkan Kota Kupang.
1: Angin ribut, angin topan.
0: Cakep.
1: Naik tinggi ke atas awan.
0: Yuhu.
1: Duduk berdua, gelap-gelapan.
0: Aduh.
1: Hati dakdikduk. Tak karuan.
0: Aduh, makanya kasih nyala lampu. Iya, terima kasih Kakak Wati buat pantunnya yang keren-keren ya. Ada salam-salamnya kok.
1: Salam yang pertama Bu Herman yang baru lewat. Terima
0: iya.
1: kasih setiap hari disenggol. Bu Endang Reknamo, masuk dong pantunnya mana? Balas-balas
0: iya.
1: dong. Salam Bu ini Bu Endang sama hijau daunnya ya. Untuk Opa Emi,
0: iya.
1: di Tilong, Kak Sisi Diamantasi, Kak Diona, Oi Sapa, Bung Miller, Oi Pura. Ayo, pantunnya, semalam itu sudah balas, Bung Miller. Sekarang balas, itu punya yang sore, ayo Bung Miller. Sama Bung Joy sudah sehat. Bung Yuven. Abis yang dicantong tuh bang siapa ya pernah senggol
0: lupa
1: lagi iya kemarin dia sana gabung ya pokoknya semua saja begitu semua yang lagi monitor selamat mendengarkan selamat ngopi ngeteh sama gorengan ingat gorengan jangan banyak-banyak nanti kolesterol
0: itu sih. Jaga kesehatan.
1: Oke,
0: Kakak Wati terima kasih banyak Kakak selamat sore. Oke, baik. Itu dia Kakak Wati di Perumnas ya, yang sudah gabung menyusul dengan Kakak Herman di Karvita. Sepertinya sudah ada yang sone sabar lah ini. Beta coba menyapa dulu ya. Oke, halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita Kak Feli.
0: Halo, ini orang Raknamo, dia nama sudah disebut jutaan kali pagi ini. Kesempatan dia kali ini. Langsung saya gayung bersambut su dengan pantun.
2: Oke. Burung nuri terbang jauh di awan.
0: Cakep.
2: Sampai di awan dia kembali pulang. Laki-laki hampir lepas di tangan. Tapi dia bisa dirayu lagi.
0: Wih, rayu pakai apa?
2: Nih, gula-gula juga.
0: Satu lagi. Oke.
2: Untuk apa beta tanamku jawas? Lebih baik beta tanam tebu.
0: Awi.
2: Untuk apa beta nona di Jawa? Lebih baik beta nona di Sabu.
0: Mantap.
2: Kafe di Sabu toh?
0: Iya, benar sekali. Okay. Lebih ketong mideng gula.

0: sabu dong, Sa. Manis-manis melengket.
1: Lagunya Gula-Gula dari Elvi Sukaisi.
0: Oke, kita siapkan ya. Salam-salam langsung, Sa, Bu Endang.
1: Oke. Salam yang pertama buat si hijau daun di seberang lautan sana lagi beraktivitas. Selamat siang menjelang sore. Juga ada Wati di Perumnas yang barusan lewat. Wati ini nama panjang Niwayan Puspawati, kok bukan tuh dulu bepung kawan tuh nama Wati, Niwayan Puspawati.
0: Mungkin ini sampai ini kawan salah. Lama.
1: Juga ada Opa ini di Tilong, juga ada Bung Herman.
0: Iya.
1: Juga ada Bung siapa yang di Maumere itu? Bung Bujang Kosapan yang di Maumere itu. Selamat sore.
0: Iya.
1: Juga ada Mama Jessy Lelogama. Juga ada Nana Nomlini di Ayofano. Juga ada Bung Dani di OTT. Juga ada Nona yang kecil tuh Melani di NBS.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semua Sakafeli.
0: Oke.
1: Lagunya Betunggo, Gula-Gula
0: habis
1: dari
0: ini, kita langsung putar khusus buat orang Ragnamo semua.
1: Oke, terima kasih cantik.
0: Terima kasih Bung Endang, selamat sore, salam untuk sore. Semua ya. Oke, baik Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, itu Bung Endang ya yang akhirnya gabung lagi menyusul Kakak Herman dan Kakak Wati. Baik, beta putarkan dulu ya sebelum ada yang masuk ya, atau mungkin ada yang mau bergabung lagi. Waduh, ini live-nya tiba-tiba keluar ya. Sebentar beta coba live lagi. Buat Bapak Mama dong yang mau gabung silahkan di 0380-833-499 atau di SMS dan WA-nya Pro 4 0811-3820-1043.

Timor Tengah Selatan menyimpan pesona budaya pernikahan yang dijalankan sebagai kewajiban bagi mereka yang sudah resmi menikah, sebuah ritus dengan nama Kaos Nono atau Kaos Nono. Nono dipahami secara umum oleh orang Timor Tengah Selatan sebagai suatu ritus penurun marga yang ditetapkan menjadi suatu keharusan. Orang Dawan mengharuskan perempuan menggunakan nama marga suami agar perempuan dapat menggunakan nama marga suami sebagai identitas diri baik secara hukum adat maupun pemerintah. Pemahaman orang Meto terhadap kedudukan laki-laki sebagai pemberi kehidupan mengharuskan perempuan untuk masuk dan beradaptasi dengan nilai dan aturan hidup dari klan laki-laki yang menjadi suaminya. Menurut kepercayaan orang Meto, kesejahteraan rumah tangga bergantung pada pelaksanaan Kaos Nono. Keberadaan suatu nama marga atau klan sangat dihargai dan dihormati. Nama marga atau Nono berasal dari para leluhur. Kaos Nono menyatukan pribadi manusia dengan para leluhur sebagai pemberi berkat. Kaos Nono berasal dari kata kasu yang artinya lepas, dan Nono yang sebenarnya adalah tanaman yang menjalar atau yang berbelit. Nono dipahami berkaitan dengan nama marga atau kanaf, dan dipahami bersifat menjalar atau turun-temurun. Kaos Nono sesungguhnya adalah melepaskan tradisi turun-temurun mempelai perempuan berupa pantangan maupun kewajiban yang patut dilakukan suatu nama marga atau klan. Versi umum pelaksanaan Kaos Nono dimulai dari rumah perempuan. Sebelum perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki, perempuan terlebih dahulu harus melepaskan marga asli di rumahnya. Awalnya akan didahului dengan natoni atau tuturan adat secara berbalas-balasan yang isinya meminta kesediaan keluarga perempuan melepaskan marga dari anak perempuannya untuk memakai marga laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan akan meletakkan uang perak di atas kepalanya. Uang perak tersebut akan ditarik turun hingga ujung kaki dan diberikan kepada ayah perempuan. Pada saat uang perak diserahkan kepada sang ayah, juru bicara dari laki-laki akan berkata dalam natoni adat bahwa marga dari bapaknya telah dilepaskan dari mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki ditutupi selimut agar terlindungi dari roh-roh jahat karena dianggap dalam keadaan kosong tidak ada yang mendiami dirinya dan tidak memiliki status. Pada saat dibawa, perempuan tidak boleh berpamitan dengan ayah, ibu, saudara atau menoleh ke belakang, ke samping kiri atau kanan karena dianggap sudah bukan lingkungannya lagi. Setibanya di rumah laki-laki, perempuan akan disambut oleh ibu atau saudara perempuan dari suaminya dengan cara digendong atau berjalan masuk tanpa digendong si ibu atau saudara perempuan suaminya. Kaos Nono dilakukan jika kedua mempelai melakukan perkawinan adat. Jika kedua mempelai hanya melakukan nikah gereja atau pemerintah, kedua mempelai tidak terikat pelaksanaan Kaos Nono. Ritus Kaos Nono, sebuah tata cara khas dalam budaya pernikahan masyarakat Timor Tengah Selatan yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan.

0: Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. 40 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sudah terasa ketong sebentar lagi berpisah ya dari Pro Dangdut sore ini. Terima kasih untuk Bapak Mama, Bah, Saudara yang dari awal jam 3 tadi sudah ada bersama. Dan yang baru bergabung ya, masih ada kesempatan sampai jam 5 sore nanti. Tetap ya, Beta akan terima telepon ya menuju jam 5 sore. Dan pantun untuk Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya. Pergi ke pasar beli ikan, cakep. Singgah sebentar beli pepaya. Kalau Bapak-bapak, Bah, Saudara sudah dengar dangdut dari tadi, jangan lupa kasih kabar juga. Jadi jangan cuma dengar diam-diam, Bapak Mama, Bah, Saudara. Sesekali sapa juga tadi sini di studio ya. Ketong senang kalau tahu siapa yang sedang menemani atau ditemani oleh Pro Dangdut sore ini ya. 0380-833-499 dan juga 0811-3820-1043 masih terbuka ya buat Bapak Mama, Bah, Saudara yang mau bergabung ya. Biasanya kalau sudah dengar lagu dangdut tuh rasanya ada sayang bikin ketong tuh ingat sesuatu. Bisa ingat kawan lama, bisa ingat keluarga, perjalanan, bahkan seseorang yang mungkin sekarang jauh. Makanya kalau ada lagu yang kayak punya cerita khusus ya untuk Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona dong, kirim saya. Mintalah, maka akan diberi. Soalnya perlu cerita panjang, cukup bilang ini lagu Beta titip untuk lalalala. Siapa begitu ya. Ditunggu Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Nah, Beta satu kak, satu lagi. Beta kasih dulu satu dari Ratu Pargot dengan Po Ame Ame.

0: Mince, mau pi mana?
1: Mau antar ini sampah pi bang.
0: Wih, sekarang bang su terima sampah le.
1: Ini bukan sembarang bang, Kobus. Ini depo nama nih bang sampah. Bang sampah nih terima sampah yang kering, yang kotong supilah, sama ke botol plastik, koran bekas, deng besi tua. Lumayan tuh dapat uang sayur. Itung-itung kas kurang sampah di muka bumi toh, Kobus.
0: Wih, betul juwe. Tunggu, beta kumpul ame besi tua di gudang dong. Daripada jadi sampah bikin penuh rumah, sa.

0: Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, sudah terasa ketong sudah hampir sampai di penghujung Sasando siang dan Pro Dangdut ya kali ini. Terima kasih buat semua yang supantau dari jam 11 siang tadi sampai sekarang hampir mendekati jam 5 sore. Setelah ini masih ada Kakak Daten yang akan temani Bapak, Mama, Bapak, Saudara dalam rangkaian Sasando malam. Pantau terus di FM 104,3 MHz. Beta Feli pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan salam budaya.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

0: Barat RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kesiapan Pelabuhan Waingapu dalam mendukung rencana pemasukan sapi dari luar negeri mulai dibahas secara lintas instansi. Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Kepala Biro Perencanaan Badan Karantina Indonesia dan Bapenas ke Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 4 Waingapu pada Kamis 1 Oktober lalu. Ini pertemuan jadi momentum untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang harus dipersiapkan baik dari aspek kepelabuhan, pelayanan kapal, fasilitas pendukung, bongkar muat, maupun keselamatan dan keamanan. Pindah ke informasi berikut, Kabupaten Sumba Barat Daya kembali menawarkan permata tersembunyi bagi para pecinta alam pantai. Ada di Kecamatan Kodi Utara, Desa Hameli Ape, kini hadir sebagai desa wisata yang memadukan keajaiban alam dan kekayaan budaya yang masih terjaga. Perpaduan antara wisata alam, tradisi yang terjaga, dan keramahan fasilitas lokal buat perjalanan ke Hameli Ape jadi petualangan yang berkesan di Tanah Sumba. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang, FM 104,3 MHz, suara budaya NTT.
1: Bagi sebagian orang, sampah mungkin hanya sesuatu yang harus segera dibuang. Tapi di unit Kupang Green and Clean Liliba, cerita tentang sampah ternyata bisa berbeda. Bersama saya Febriana Arum dan tim produksi VPD RRI Net, kita jajaki bersama pengelolaan sampah di Bank Sampah unit KGJ Liliba.
2: Sejak diluncurkan pada 20 Juni 2026, Bank Sampah Unit atau BSU Liliba yang dikelola Forum Kupang Green and Clean atau KGC perlahan mengubah cara warga memandang sampah. Bukan lagi sekedar limbah, melainkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Bagi warga Liliba, Kota Kupang, sampah kini tak lagi sekedar barang buangan. Botol plastik, kardus, kertas, hingga kaleng yang dulu dibakar atau dibuang, kini bisa berubah menjadi uang. Sejak diluncurkan, lebih dari 2,6 ton sampah telah dikumpulkan dari warga di 3 RT yang menjadi lokasi percontohan. Pengelola BSU KGJ Liliba, Joseph Leonard Kale atau Jonard, mengatakan pengelolaan sampah dilakukan secara digital melalui Siliba atau Sistem Informasi Bank Sampah Liliba.
3: Itu kita launching itu 20 Juni. 20 Juni kita launching, terus waktu kita mau launching saya dengan teman-teman berpikir kalau kita pakai manual maka itu akan memakan waktu, terus kita butuh biaya lagi. Jadi saya bilang bagaimana kalau kita bikin pakai sistem digital, maka lahirlah inovasi namanya Siliba, Sistem Informasi Bank Sampah Liliba.
2: Setiap sampah yang disetor kemudian ditimbang dan langsung tercatat sebagai saldo nasabah. Uang hasil menabung sampah bisa dicairkan dalam bentuk tunai, transfer, maupun dikonversi menjadi token listrik. Kedepan, saldo juga dapat digunakan untuk berbelanja kebutuhan pokok. Bagi Ferli Elimanafe, salah seorang nasabah, manfaatnya sudah ia rasakan secara langsung. Tabungan sampahnya yang telah mencapai lebih dari Rp100.000 digunakan untuk membeli token listrik.
4: Salam, selamat sore. Saya bergabung di Bank Sampah ini sejak tanggal 20 bulan Juni 2026. Terus manfaatnya bagi kami keluarga adalah salah satunya yang kami sudah rasakan yaitu pengisian token listrik. Dan saldonya mungkin sudah sekitar 100 lebih.
2: Jonat mengatakan inilah perubahan yang ingin ia bangun. Membuat masyarakat melihat sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai.
3: Artinya dengan ini saja dia bisa mengurangi sampah plastik di lingkungan cukup banyak begitu. Sehingga sampah-sampah ini tidak semua kita jual ke pengepul terus daur ulang, tapi kita manfaatkan lagi untuk perputaran ekonomi di warga begitu. Nanti kita ajarkan beberapa warga bisa terlibat, tambahan penghasilan juga untuk mereka.
2: KGC bahkan mulai mengolah botol plastik menjadi sapu yang rencananya dijual Rp25.000 hingga Rp50.000 per buah. Dengan cara ini, sampah tidak hanya menghasilkan uang ketika dijual, tetapi juga dapat menciptakan produk dan peluang usaha baru bagi warga. Dalam waktu relatif singkat, Bank Sampah telah membuka mata warga bahwa sampah yang dipilah dari rumah bisa menjadi tabungan, membayar listrik, membantu biaya pendidikan, dan menjadi sumber pendapatan tambahan.
1: Ternyata sampah yang sering kita buang dapat menjadi ladang rezeki bagi pihak yang bisa mengelolanya dengan baik. Bersama Bank Unit Sampah KGJ Liliba, mari kita tumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah. Dan demikianlah, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, VPD persembahan dari RRI Kupang. Saya Febriana.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sore Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam oven.
1: Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada Eka, dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren nih. Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

0: Dek, kecilkan suara musiknya. Berisik.
1: Sore-sore begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.

Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Pancasila perlu dihidupkan melalui perilaku warga dalam kehidupan sehari-hari, sonde sekedar dihafalkan sebagai dasar negara. Hal tersebut disampaikan dosen Pancasila dan PPKN Universitas Flores, Carolus Charles Bego, pada Kamis 1 Oktober 2026. Charles bilang nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurutnya persoalan yang muncul sonde terletak di Pancasila, melainkan pada bagaimana masyarakat mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut. Charles kastau lingkungan pendidikan jadi salah satu ruang penting kok kasih kenal nilai-nilai Pancasila. Charles mengajak masyarakat menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila diharapkan tercermin dalam setiap sikap dan tindakan masyarakat. Pindah ke informasi berikut. Tradisi masuk rumah baru masih dijalankan masyarakat Lama Baka, Desa Pasir Putih, sebagai upaya menjaga warisan leluhur dan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Ritual tersebut jadi bagian penting sebelum sebuah rumah mulai ditempati oleh keluarga. Tuan Tanah Lama Baka, Yohakim Kenude Bakang bilang, tradisi tersebut sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Itu tradisi terus diajarkan pidi generasi berikutnya supaya tetap dilestarikan. Menurut Yohakim, rangkaian tradisi diawali dengan pemberkatan rumah secara agama, kemudian dilanjutkan dengan ritual pendinginan oleh masyarakat adat. Sejumlah bahan disiapkan untuk ritual, antara lain kelapa muda, sirih, ayam, serta bahan lain yang ditempatkan di bagian sudut kanan rumah selama satu malam. Yohakim kastau ritual tersebut mengandung doa dan harapan supaya penghuni rumah memperoleh kesehatan, keamanan, kedamaian, serta rejeki. Dalam pelaksanaannya, keluarga dan masyarakat yang hadir juga berkumpul dan makan bersama sebagai bagian dari kebersamaan dalam sebuah tradisi. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

dari kawasan Topolo 84 dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua, karmana kabar di ini hari ya. Ini malam Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua pun kabar karmana. Bye-bye Sato, ada yang kurang baik semoga secepatnya bisa baik kembali ya. Kalau memang kesehatannya juga sedikit terganggu begitu, semoga cepat pulih, semoga cepat sembuh begitu ya. Yang masih beraktivitas tetap semangat saja buat semuanya, sama seperti Daten. Daten itu selalu semangat untuk temani bersaudara semua. Maka dari itu Bapak Mama Don juga harus semangat ya dalam menjalani aktivitasnya ya. Yang dalam perjalanan juga Daten akan temani setiap perjalanan ya, setiap apa ya, Bapak Mama Don mengendarai motor kah, mobil kah, atau orang kumpulan bilang oto kah, nanti Daten akan temani semuanya sampai di tempat tujuan dalam keadaan yang sehat walafiat, dan bisa berkumpul bersama dengan orang rumah dong dalam keadaan yang sehat walafiat, soalnya kurang satu apapun cu. Amin, amin, amin ya. Ada satu lagu dari ketemu kakak Andi ya, dan juga kakak Fridbound yang judulnya Akades ya. Akades itu singkatan dari anak kepala desa. Itu lagu menjadi awal dari ketemu kebersamaan ya, Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Dan masih ada lagi ya lagu-lagu dari ketemun daerah NTT, dari ketemun musisi-musisi hebat dari NTT, dari Timur Indonesia yang mau datang putar untuk temani Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua ya. Dan juga ada informasi ya mengenai ketemun destinasi wisata, karena ini malam ya, dari sekarang sampai di jam 7 tuh di Sasando sore itu ada segmen pasiar. Jadi di segmen pasiar ini nanti datang akan ajak Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua pasiar-pasiar sedikit dolopi di beberapa destinasi wisata, tempat-tempat bagus, tempat-tempat rekreasi apa yang ada di ketemu daerah NTT. Tapi ini ada tapinya ya, tapinya itu datang cuma tahu ya tempat bagus apa, tempat rekreasi apa, destinasi wisata apa yang ada di Bapak Mama Domu daerah atau yang pernah dikunjungi begitu. Boleh bergabung bersama dengan datang di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Dan kalian dengar dulu ya, ada dua lagu yang mau putar ya. Kalau tadi itu anak kepala desa atau disingkat dengan Akades ya. Lagu yang berikut ini dari kakak Jackson Seran, kakak Randy ya, kemudian kakak Kapten Hip Hop ini ya. Dia pun judul Produk Timur.

Masihkah Pancasila hanya kita ingat ketika upacara? Lima sila yang dulu kita hafalkan di bangku sekolah ternyata punya makna yang jauh lebih besar dalam kehidupan kita hari ini. Tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum untuk kembali mengingat perjalanan sejarah bangsa sekaligus meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita berbeda bahasa, budaya, tradisi, dan cara memandang kehidupan. Justru dari perbedaan itulah kita belajar tentang persatuan, gotong royong, musyawarah, dan saling menghargai. Di tengah perubahan zaman, mengamalkan Pancasila tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari cara kita menghormati sesama, menjaga ucapan, menggunakan informasi dengan bijak, dan tetap menjaga kebersamaan. Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar mengenang masa lalu, tetapi menjadikan nilai-nilainya sebagai pijakan untuk melangkah, menjaga persatuan, dan merawat Indonesia hari ini hingga

0: patah semangat begitu. Nasib tuh katong yang ubah, bukan kau tunggu jatuh dari langit, anak.
1: Tapi katong orang susah, mama. Bisa bikin apa suka tong?
0: Biar susah, yang penting mau kerja keras. Jangan pamalas. Mulai dari hal kecil dan belajar hal baru. Kalau katong mau maju.
1: Hai. Oke, mama. Beta sudah boleh menyerah sebelum berjuang. Besok beta mulai cari peluang baru, Su.
0: Nah, begitu baru beta pu anak. Ingat, masa depan tuh lu yang tentukan, bukan orang lain, bukan juga karena keadaan.
2: Masa depanmu tidak ditentukan keadaanmu hari ini, melainkan oleh usahamu. Bangkit, berjuanglah dan jemput kesuksesanmu, karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, tempat pertama yang Kotong Mopi ini ada di Belu ya. Jadi Kotong akan pasir di sana terlebih dahulu, baru Kotong jalan-jalan di tempat yang lain le. Ternyata Kabupaten Belu itu sanehannya tentang Demfulan Vehansa ya. Tapi ada juga air terjun Uluktil di Desa Aitown, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, dan sekarang juga menjadi kekayaan wisata ya. Air terjun Uluktil ini merupakan suatu lokasi wisata yang menarik dan baru diketahui banyak orang. Itu tempat mulai viral setelah beberapa media ya, media sosial kasih tahu tentang keindahan dan juga keunikan air terjun Uluktil ya. Dan menurut cerita sejumlah warga yang pernah pergi ke lokasi juga, air terjun Uluktil ini terlalu menarik ya, terlalu bagus ya. Selain daya tarik utama air terjun dan kolam ju, panorama sekitarnya sangat memanjakan mata. Hanya sa medan jalan pidi itu lokasi tergolong berat karena melewati jurang yang terjal. Jadi Kotong harus tetap berhati-hati. Keindahan air terjun ini yang membedakan dari yang lain adalah 3 kolam yang terpisah ya, dan ketiganya itu memiliki air yang tenang dan sangat cocok yang suka berenang. Kalau mau sekedar rileks, boleh juga duduk di pinggir kolam begitu ya. Keindahan air terjun ini membuat Kotong itu berdecak kagum ya, yang baru pertama kali sampai di itu tempat. Dan itu tempat juga sangat indah buat Kotong-Kotong yang suka berfoto untuk diposting di media sosial.

Batekio merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekio berasal dari bahasa Kemak, mate artinya mati atau tewas, dan kio berarti memikul atau pikul. Matekio dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekio bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekio menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketompung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua dari Belu ya, kotong langgar ame sadiki dolo epi di Alor. Karena di Alor juga ada salah satu destinasi wisata. Kalau tadi di Belu itu ada air terjun Uluktil. Nah, kalau di Alor ini ya, wisatanya itu berupa pantai. Namanya Pantai Batu Putih yang terletak di Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor. Merupakan salah satu destinasi wisata kebanggaan dari masyarakat setempat ya. Dan itu pantai selalu ramai dikunjungi wisatawan baik pada hari libur maupun hari-hari biasa karena keindahannya yang terlalu memikat. Ciri khas dari itu pantai adalah tebing-tebing batu berwarna putih yang mengelilinginya. Tebing-tebing itu menjadi tempat berteduh yang nyaman dari panas matahari sekaligus kasih pemandangan yang menakjubkan bagi pengunjung ya. Sondehannya itu saat ini kalau beta lihat dari media sosial yang sudah diposting ya, posting ini Pantai Batu Putih ini depung pasir juga bagus ya, depung karikel juga bagus, hampir-hampir sudah ada sampai ini ya. Kemudian air lautnya juga tenang, cocok untuk bapak mama, kakaknya, kakak nona semua yang suka ya bermain air begitu ya, mau berenang tak lalu bisa ya. Kemudian ada juga kapal-kapal dari para nelayan juga yang di parkir di situ ya. Jadi menambah keindahan dari Pantai Batu Putih ya. Nah, untuk mencapainya katong itu harus menempuh perjalanan sekitar 30 km dari Kota Kalabahi yang memakan waktu sekitar kurang lebih 30 menit menggunakan kendaraan pribadi seperti oto maupun motor.

dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun zat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: Mas bro, lu lihat ini grup WA dulu. Ini ada berita, bilangnya Ketum Punda Era mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah do.
1: Eits, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok Sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau Ketong Sonde kasih tau orang lain, Ketong yang salah le.
1: Nah, itu yang bikin Ketong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax, kok bikin Ketong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau Ketong main sebar sa, Ketong iko bantu dompung kejahatan toh.
0: Aduh, betul juga. Beson pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, Ketong mesti bikin ke mana?
1: Sini bekas tau lu. Saring dulu sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di Ketong sa. Jam bagikan lai. Ketong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta...

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, nanti di jam 7, jam kasih lewat ya, ada obrolan budaya. Dan obrolan budaya Sabanter setelah berita perempat dari Kupan di jam 7 itu akan beromong tentang nama-nama tempat ini ya, nama-nama tempat di Amanuban ya, dan topiknya itu tentang nama tempat sumber pengetahuan sejarah lokal di Amanuban ya. Jadi seperti apa ya nama-nama tempat di Amanuban ya, penamaan nya bagaimana. Nanti ada Kakak Devri Sae ya, selaku founder komunitas Rumah Sara, yang akan bercerita banyak tentang ketemu topik di obrolan budaya nanti ya. Dan yang mau bergabung juga tak lalu bisa Sabantar ya, di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499. Pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila jadi momentum buat pegiat literasi kodorong penguatan persatuan melalui budaya membaca, berpikir kritis, dan kepedulian sosial. Pendiri Pondok Baca Kampung Kabor Maumere, Yohanes Kianunang, bilang literasi sonde sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami realitas, menyaring informasi, serta membangun empati di tengah keberagaman. Yohanes menilai ketahanan ideologi bangsa sonde cukup dibangun melalui hafalan teks Pancasila, melainkan melalui kesadaran bernalar dan kemampuan memahami perbedaan. Yohanes berharap kolaborasi keluarga, sekolah, komunitas, pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda dapat jadi ruang literasi sebagai wadah pembentukan generasi muda yang mampu menghargai keberagaman. Pindah informasi berikut, Wakil Bupati Belu Vincent Hornai Gonsalves kasih ingat generasi muda supaya sonde lupa deng adat dan budaya yang diwariskan para leluhur di tengah perkembangan teknologi dan modernisasi. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Vincent saat menghadiri peresmian rumah adat suku Salakwain Umah Dato Suri Asuk Tuan di Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu pada Rabu 30 September 2026. Wakil Bupati Vincent bilang rumah adat sonde sekedar bangunan, tetapi juga jadi tempat masyarakat berkumpul, bermusyawarah, serta menjaga nilai-nilai adat dan kebersamaan. Menurutnya, keberadaan adat dan budaya memiliki peran penting dalam menjaga jati diri masyarakat. Ia juga menyebut perpaduan budaya, adat, dan kelestarian alam dapat jadi kekuatan dalam pengembangan pariwisata daerah. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kak Kenyong, Kak Kenona semua. Dan tadi Beto informasikan kalau malam ini ada obrolan budaya ya. Itu nanti kau tempat cerita soal nama-nama tempat ini ya. Penamaan, lebih tepatnya penamaan tempat ya, penamaan tempat ya di Amanuban begitu. Jadi topiknya di malam hari ini nama tempat, sumber pengetahuan sejarah lokal di Amanuban. Dan yang akan bercerita banyak itu ada kau temukan Kakak Devri Sae ya, selaku founder komunitas Rumah Sara yang saat ini sudah terhubung juga bersama dengan Katong lewat via Zoom ya. Tapi sebelum beta baca cerita dengan Bapak Mama, dengan Kakak Devri, buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau tanya-tanya terkait dengan ketemuan topik malam ini tentang nama tempat, sumber pengetahuan sejarah lokal di Amanuban ya, ada nama-nama tempat apa yang pakai bahasa daerah di Bapak Mamadum daerah, boleh kasih tahu, ataupun yang belum punya nama boleh juga kasih tahu ya, dan bisa tanya-tanya juga di Kakak Devri begitu ya, seperti apa penamaan nama tempat begitu di Amanuban ya. Nanti tanyanya di 0811 3820 1043, ini nomor bisa SMS, bisa chat juga, bisa telepon juga ya. Kemudian bisa di 0380 833 499 ya. Kemudian di YouTube channel RRI Kupang, karena malam ini Koton juga lagi live di YouTube RRI Kupang. Beta sapa dulu ya ketompong narasumber malam hari ini yang sudah terhubung via Zoom ya, ada Kakak Devri Sae selaku founder komunitas Rumah Sara. Halo, selamat malam Kakak Devri.
3: Halo Kakak Daten, selamat malam dan saudara-saudara Pro 4 dari Kupang, sehat selalu.
2: Iya, baik, sehat selalu juga ya Kakak Devri.
3: Baik. Puji Tuhan, sehat-sehat
2: Kakak. Iya, ini posisinya di mana ini? Di rumah kok? Kok tak suaranya mengganggu kok Kakak Devri?
3: Ya, ini posisi sekarang bukan di Amanuban, sementara di Molo.
2: Oke.
3: Kemungkinan besok baru ke Amanuban untuk kegiatan-kegiatan komunitas.
2: Bersama dengan teman-teman dari ini ya, rumah komunitas Rumah Sara ya.
3: Iya.
2: Iya. Iya. Kakak Devri, sebelum beta tanya apa yang melatar belakangi komunitas Rumah Sara ini tertarik mendokumentasikan ya sejarah lokal di Amanuban ya, dalam hal ini penamaan nama tempat begitu ya. Ya, menurut Kakak Devri ini apa yang dimaksud begitu ya dengan sumber pengetahuan sejarah lokal dalam konteks masyarakat Amanuban ini?
3: Oke, terima kasih Kakak Daten. Jadi pertanyaan yang filosofis sederhana, tapi cukup menggali banyak hal sampai kepada intisari kita di desa kita, di kampung. Khususnya dengan topik kita malam hari ini tentang nama tempat sebagai sumber pengetahuan sejarah lokal di Amanuban. Sedikit ulasan singkat dari saya. Sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, nama saya Devri Sae, komunitas Rumah Sara. Sebenarnya Rumah Sara ini berdiri di Kefa Menanu pada 2021. Yeah. Dengan teman-teman bergiat lapak, meminjamkan buku dan bermain dan belajar dengan anak-anak di pinggiran kota Kefa Menanu. Kemudian kita para pegiat, ada yang wisuda, ada yang pulang Flores, ada yang pulang ke kampung-kampungnya di TTU dan sebagainya ke TTS. Nah, karena masing-masing sudah sibuk dengan pekerjaan sendiri, kemudian pada April kemarin kita memutuskan memindahkan komunitas rumah sara ini ke Amanuban, khususnya di Kecamatan Ki, di Desa Napi.
2: Oke, di Desa Napi, Kecamatan Ki.
3: Napi, Kecamatan Ki. Lalu, kemudian sebenarnya ini bagaimana kami harus menjelaskan bahwa kami sebenarnya ini keresahan sudah sangat lama. Karena apa? Ada sebuah perenungan panjang bahwasanya pengetahuan sejarah lokal atau identitas dan warisan leluhur kita itu di Amanuban dan yang lebih dekat dengan kami di rumah sara itu di Kecamatan Kie. Di desa pengetahuan kolektif atau warisan leluhur itu sudah terputus. Sini terputus dengan kita generasi 90-an terlebih yang tahun 2000-an itu kebanyakan nama-nama tempat itu disebut tetapi kandungannya, filosofinya atau nama tempat yang diberikan oleh siapa karena ada asosiasi dengan apa, batu kah, pohon kah, air kah, peristiwa sejarah itu tuh jarang diketahui. Lalu yang menjadi satu hal penting juga buat kita untuk mendokumentasikan ini, kita punya mimpi sederhana bahwasanya saat anak-anak di kampungnya kami ini bercerita tentang kampungnya sendiri, oleh karena kami melakukan riset di kampung kami tentang air, tentang nama tempat, kemudian bertemulah kita dalam tema ini pemberian nama tempat, dan menarik sekali karena sudah cukup banyak nama tempat yang kami riset dan semuanya itu tidak ada hubungannya dengan sebuah istilah modern, tetapi semua itu tentang masa lalu. Tentang kekayaan leluhur.
2: Berarti apa yang dikatakan oleh Kakak Devri juga ya itu yang menjadi apa ya ya yang melatar belakangi komunitas rumah sara ini hadir ya dan juga tertarik untuk mendokumentasikan sejarah lokal di Amanuban ya Kakak Devri.
3: Betul sekali Kakak.
2: Terus bagaimana ini Kakak Devri ya sebagai founder

0: kampung yang kuliah dan bersekolah keluar kota, tapi tentang kampung sendiri itu tidak ada dokumentasi sama sekali selain
1: Okay.
0: cerita atau tutur lisan. Kami ini sebenarnya bukan apa ya, tapi kami berusaha untuk memindahkan arsip yang awal lisan ini dalam bentuk naskah. Dalam bentuk naskah. Supaya apa? Besok-besok anak-anak di kampungnya harus percaya diri. Percaya diri bahwa mereka punya kekayaan ini tentang waris leluhur itu relevan dengan teori-teori tentang penempatan tempat yang dilakukan oleh orang Barat atau orang Jawa. Tapi jauh sebelum itu, ketika kita belajar tentang apa, tentang kosmologi alamiah ini sebenarnya orang tua dulu ini sudah memetakan konsep kosmologi ini sudah jauh kan sebelum termasuk saya ini bersekolah.
1: Setuju.
0: Nah, yang menariknya, sahabat-sahabat perempat dari di Kupang, di desa itu, katakanlah desa saya ini desa Napi. Lalu setiap dusun ada karakteristik namanya. Lalu datanglah ke RW, ada namanya. Datang ke RT, ada nama RT. Datang
1: Okay.
0: kepada satu kampung, ada namanya. Di dalam kampung itu, hampir satu atau dua rumah, ada namanya.
1: Okay.
0: Lalu kemudian kita, jadi menarik ini kakak, jadi kita kemudian bertanya, katakanlah kampung saya ini, itu hampir dusun B di desa Napi, itu disebut Nonomeo.
1: Nonomeo.
0: Ya, seringkali orang salah mengartikannya dengan Nunumeo di kota, tapi ini Nonomeo. Sebentar, saya lebih runut tentang Nonomeo ini. Di dalam Nonomeo itu hampir ada belasan nama yang syarat dengan kekayaan kolektif, ingatan kolektif. Jadi ketika menyebut satu nama itu kita seperti menyentuh sebuah peristiwa di masa lalu. Oleh karena itu kami mendokumentasikan ini. Ada penerimaan positif dari orang tua kita juga. Makanya sejauh ini disebut, tapi jarang anak muda bertanya tentang ini. Kemudian kami lakukan riset ini dengan adik-adik yang masih SMA, SMP. Lalu kita berusaha untuk bagaimana mereka yang mewawancara sendiri tentang nama air, nama kampung. Lalu sampai sini saya coba masuk ke filosofinya,
1: Boleh.
0: kakak, kita coba membuat peta pikir dulu, bahwasanya kenapa di Anuban itu, saya pastikan bahwa sebagian besar nama-nama di suatu desa itu mengawali dengan kata oe.
1: Okay, artinya.
0: Oe ini air. Oe ini air.
1: Oe artinya air.
0: Ya, dalam bahasa Indonesia air atau mengawali dengan kata hau. Hau ini kayu, pohon, atau mengawali dengan kata batu atau sebuah peristiwa. Kemudian kita menggali, kita coba menggali. Ternyata jauh sebelum agama Abrahamik ini masuk, ketika orang-orang suku Atoni ini di sub suku di Amanuban ini memandang air ini sebagai tempat ritual, ada hubungan jasmani rohani di dalam sebuah sebuah kampung atau di dalam air. Lalu kemudian kita mencari lebih dalam, kenapa hampir semua tempat itu ada oe. Lalu kami kemudian menemukan penjelasan orang tua sama seperti teori-teori sejarah. Misalnya orang tua dahulu kala itu memandang alam semesta itu bagian dari dirinya. Jadi ketika menyebut air itu, sama halnya kita menyebut darah manusia. Ketika menyebut batu itu tulang, menyebut pohon itu sama halnya kita menyebut rambut, menyebut tanah seperti kita menyebut daging kita sebagai manusia. Jadi ketika sebuah menyematkan sebuah nama di suatu kompleks atau suatu tempat itu artinya menyebut nama tubuhnya dalam bentuk yang lain. Supaya apa? Supaya diwarisi, dijaga, ya pada

0: umumnya adalah supaya dijaga, jangan dirusak. Ya, seringkali ada tabrakan, ada miss tentang bagaimana menjaga lingkungan, menjaga hutan antara negara dengan masyarakat hukum adat, itu selalu ada miskomunikasi karena menjaga menggunakan pola leluhur, menggunakan pendekatan adat istiadat ini sebenarnya lebih lebih paten, karena bagaimana seorang Amanuban, seorang Atoni harus mencemarkan dirinya sendiri. Ya, ketika kita menarik kembali bahwasanya sebuah tempat itu orang-orang menyebut nama dirinya dalam bentuk yang lain. Jadi biar kita menanamkan ini sebagai fondasi dalam ngobrol kita malam hari ini, karena saya percaya bahwa saudara-saudara kami di Amanatun, di Molo, ya sering kami menemukan banyak tempat yang mengawali dengan kata oe.
1: Oh, oke, okay. Tapi, itu kan oe kan artinya air, kemudian hau artinya kayu atau pohon begitu. Mungkin ada nama tempat lain lagi yang memang sudah di riset ya, diteliti ya, didokumentasikan oleh Kakak Devri dan juga teman-teman yang memiliki nama begitu ya dalam bahasa Atoni Amanuban begitu dan juga memiliki filosofinya begitu.
0: Iya. Saya coba bercerita sedikit tentang riset kami tentang nama tempat yang ada kata oe ini. Ini ada apa ya? Orang-orang Amanuban itu kenapa mengasosiasikan air dalam penamaan sebuah tempat? Karena yang pertama tadi air itu sebagai simbol darahnya suku Atoni, sub etnis di Amanuban. Lalu air ini apa ya, tempat atau berhubungan dengan kehidupan banyak orang dan katakanlah oe ua, saya coba sebut ini tempat oe ua. Tapi oe ua ini tidak dikonsumsi oleh satu kakak, tetapi dalam sebuah kampung banyak orang yang mengambil air sebagai sumber kehidupan di oe ua. Artinya ketika sebuah sebuah kompleks kita sematkan nama oe ua, rasanya tidak terlalu egois untuk orang-orang lain merasa bahwa kami tidak menjadi bagian dari ua. Yang mengonsumsi oe ua ini banyak orang, jadi rupanya ini nama tempat kolektif, bukan hanya nama tempat airnya, tapi penggunanya itu dalam sebuah titik banyak orang yang menggunakannya. Jadi tidak egois sebuah tempat, bahkan kemudian terbawa dalam situasi orang-orang di desa. Saya pikir di kota dengan banyak kemajuan dan harus apa semuanya berubah untuk menjadi apa sangat individual, tapi ini masih sangat kental di subetnis kita di Amanuban. Ini asosiasi dengan air, sedangkan kalau ada nama tempat misalnya menyebut nama batu, katakanlah Fatuoni.
1: Iya.
0: Fatuoni, Fatu ini artinya batu. Oni ini kalau diterjemahkan lurus dalam bahasa Indonesia artinya gula.
1: Oke. Okay.
0: Tetapi artinya gula. Jadi kalau mau arti kata lurus itu batu gula. Ternyata konteksnya di lapangan tidak ada batu di TKP itu yang seperti gula. Tetapi itu sebuah tempat, setelah kita riset, kalau masuk ke kampung lalu bertanya, ini suasananya musim kemarau dan panas, di manakah tempat untuk kita beristirahat? Kalau orang bilang, sudahlah kita sampai di Fatuoni. Orang menyebut Fatuoni karena itu secara geografisnya berada di sebuah puncak, dan di situ ketika beristirahat di situ kita mendapatkan angin yang lebih segar ketimbang di tempat lain. Jadi kata Oni di sini lebih merujuk kepada suasananya yang nikmat begitu. Tetapi orang menggunakan kata Oni ketika diterjemahkan lurus lu, Oni itu gula.
1: Okay.
0: Tetapi pada konsepnya ini merujuk kepada suasana. Ketika ini tempat peristirahatan rasanya segar ketimbang tempat-tempat yang lain yang ada batu, yang pohon, tapi ini yang kemudian lebih nikmat, makanya orang sebut Fatuoni.
1: Oke. Baik.
0: Ini asosiasi menggunakan batu, kakak. Batu air, lalu misalnya apa hubungannya dengan pohon sebuah nama tempat? Kemarin 3 minggu lalu kita riset satu tempat namanya Kobe Nikis.
1: Kobe Nikis. Oke.
0: Kobe Nikis.
1: Mungkin mungkin ada artinya Kobe Nikis begitu supaya bisa mencerahkan juga yang lagi dengar ini.
0: Ya. Jadi nama tempat ini tidak tunggal kakak, orang put nama pohon atau nama air, misalnya Kobe Nikis. Kobe ini Kobe Nikis diambil dari dua kata dasar. Pertama Kobe. Kobe ini bisa diartikan dengan lubang. Lubang, misalnya pagar kebun, lalu ada ternak yang masuk ke ke ladangnya orang, biasanya kita bilang itu kobe. Itu kobe, lubang, celah pagar sehingga ternak masuk ke kebun. Itu istilah pertama. Lalu yang kedua bisa diartikan kobe itu artinya letak sebuah tempat cekung di antara dua bukit yang terpisah. Celah. Ya, itu diartikan dengan Kobe. Lalu Nikis, Nikis ini dalam bahasa Nis ini pohon terengguli. Pohon terengguli. Nah, di itu kampung biasa orang bilang Kobe Nikis. Sejak selahir tahun 1999, Kobe Nikis ini sudah sedengar dan Nikis ini sisa sisa tanggul pohonnya itu kurang lebih 1 meter. Dan narasumber kami salah satunya adalah bapak saya dan bapak besar saya. Mereka lahir tahun 50-an, tetapi pohon terengguli ini memang tidak ada. Tidak ada. Lalu saya bertanya, mengapa tidak menggunakan nama beringin? Karena situ ada pohon beringin, ada pohon-pohon yang lain. Lalu kemudian orang tua kami ini, makanya nanti menjawab kembali kita punya tema obrolan malam hari ini, nama tempat sebagai sumber pengetahuan sejarah lokal di Amanuban. Per hari ini di Amanuban itu hampir semua tempat sudah ditumbuhi pohon-pohon. Tetapi puluhan tahun lalu itu lebih banyak sabana, padang rumput. Jadi di dalam satu desa itu pohon tidak banyak. Jadi kata kesaksian dari Pak I, dari Pak Besar yang sudah uban rambutnya, yang kemudian sudah jadi tokoh adat, mereka bilang kalau dulu di desa ini kita bisa melihat orang gembalakan sapi di desa tetangga. Karena itu masih sabana semua, padang rumput. Tapi sekarang tidak. Sekarang melihat dengan jarak 100 meter itu tidak bisa lagi karena sebanyak pohon-pohon. Untuk menyematkan sebuah tempat agar diingat, pohon apa yang paling tua dan paling besar di situ orang akan menyebut itu untuk menandakan sebuah tempat. Dan orang menyebut Kobe Nikis. Kobe Nikis artinya ada tanggul, ada sebatang atau sepohon, ada satu pohon terengguli hidup di antara dua bukit yang terpisah. Orang sebut Kobe Nikis. Jadi mobilisasi orang-orang dari Amanatun datang kini-kini bisa lewat itu celah. Lewat celah.
1: Tapi tapi ini soal pohon yang memang dulunya itu tumbuh dan juga menjadi penanda. Contohnya Tringguli tadi ya, Kakak Devri. Nah, sekarang sekarang kan Sunday ada lagi kan, Kakak Devri? Itu ya, ada upaya begitu kosong deh, Kakak Devri, sebelum Kakak Devri lanjutkan lagi, itu ada upaya kosongnya dari masyarakat setempat kok, dari pemerintah kok begitu untuk menghadirkan kembali begitu ya pohon Tringgoli ini supaya ceritanya tetap ada begitu. Sondeh hanya di cerita dalam sebuah tulisan begitu ya. Sondeh hanya lewat lisan saja tapi bentuk nyatanya juga ada begitu.
0: Oke, menarik ini pertanyaan yang sebenarnya pukulan buat orang-orang Atuni Meto karena banyak tempat ketika menyebut atau mengasosiasikan batu, batu itu tidak lapuk.
1: Iya, betul.
0: Selalu ada. Atau air. Air kalau musim kemarau mati pun apa galiannya tetap ada. Tapi pohon ini pertanyaan. Sejauh ini tidak ada upaya, ini terus terang ya. Sekalipun tokoh adat itu di hampir setiap kampung selalu ada. Tetapi untuk menghidupkan kembali cerita dalam bentuk nama tempat yang fisiknya harus ada, itu kita awal riset. Riset misalnya oe ua. Oe ini air, ua itu rotan. Nah, rotan. Tapi di oe ua ini rotan sudah tidak ada. Sudah mati. Lalu kami berapa bulan lalu saya membawa rotan dari Molo. Kebetulan sekarang ada sibuk-sibuk di Molo. Tiap akhir pekan saya singgah minta di Molo Tengah. Lalu saya makan di kampung. Ketika nanti kita atur jadwal, ada nama tempat yang menyebutkan pohon, yang mengasosiasikan pohon untuk menyematkan sebuah tempat. Saya bersama teman-teman rumah Sara akan menanam. Tapi sejauh ini tidak ada ada yang berinisiatif, orang tua yang tanya apa air berada di tanahnya itu menjadi, tapi sekarang tidak hidup. Nah, tetapi itu mimpi sederhana dari kami di komunitas rumah Sara untuk memberikan apa ya sebagai anak kampung di kampung sendiri dengan sedikit belajar dari luar atau teori-teori tentang barang bukti ya sepertinya sangat perlu untuk menanam kembali pohon pohon cemara atau kekuari di mata air oe ayo. Ini minggu lalu kita riset ini oe ayo. Oe air ayo itu cemara atau kekuari tapi sudah mati. Jadi kita punya niat untuk menanam kembali jenis atau nama-nama pohon yang apa yang disematkan di sebuah mata atau sebuah
1: Betul, apalagi kan Kakak Devri bersama dengan teman-teman dari komunitas Rumah Sara juga selalu melibatkan anak-anak dalam program ya, program dari Rumah Sara sendiri begitu ya Kakak Devri, supaya mereka juga tahu begitu, oh ternyata penamaan ini pohon cemaranya ini ada bentuknya begitu, ada nyatanya begitu, tidak hanya habis dalam sebuah lisan ya tulisan begitu, tapi keberadaannya itu di mana begitu, itu yang menjadi pertanyaan begitu. Dan langkah yang sudah Kakak Devri lakukan ini sangat luar biasa, perlu diapresiasi juga bersama dengan teman-teman begitu ya, semoga tergerak hatilah begitu dari masyarakat begitu supaya kembali menanam begitu ya, yang menjadi apa ya ciri khas begitu dari nama contohnya pohon cemara tadi. Oi air apa tadi? Air ayo. Oi ayo. Iya, betul. Dan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang penasaran dengan ketemu obrolan, boleh ya tanya-tanya bersama dengan Kakak Devri di 0811-3820-1043. Itu nomor tuh bisa WA, bisa SMS, dan juga bisa telepon. Kemudian di 0380-833-499. Atau yang mau tanya-tanya di YouTube channel RR Kupang juga boleh, karena Kotong lagi live di YouTube channel RR Kupang ini ya. Yang mau ya, yang mau untuk apa ya, berkomunikasi juga dengan Kakak Devri ya, bersama dengan komunitas Rumah Sara, bisa ya, bisa langsung sampaikan ya di Kakak Devri. Coba Kakak Devri datang ke sini di Kota Mengkampung, coba riset tentang ini, riset tentang ini. Boleh tanya-tanya bersama dengan Kakak Devri di Kota Mengkampung, line telepon ya, dan juga di YouTube channel RR Kupang ini ya. Nah, sejauh ini kan sudah berjalan lama. Tapi Beta belum tahu ini Rumah Saranya sudah berdiri dari tahun berapa Kakak Devri?
0: Sejak 2021 di TTU.
1: 2021 di TTU dan di Amanuban ini di desa Napi, Kecamatan Kie.
0: Kecamatan Kie ini kita berpindah ke Amanuban ini sejak April tahun ini 2026.
1: Oh, 2026 bulan April. Oke. Nah, ini juga sudah cukup lama ya Kakak Devri, dan kalau boleh tahu juga ini respon dari masyarakat, kemudian dari peran dari tokoh adat juga ya dalam menjaga meneruskan pengetahuan sejarah Amanuban kepada generasi-generasi selanjutnya begitu, seperti apa ini? Ya, mungkin ada kerjasama juga begitu ya, pendekatan juga begitu yang dilakukan oleh komunitas Rumah Sara, Kakak Devri dan juga teman-teman begitu ya, dan juga bagaimana ini peran dari komunitas adat ya, dari tokoh-tokoh adat juga, ini seperti apa ini Kakak Devri melihat?
0: Baik, sejauh ini di Desa Napi selain kita melakukan riset-riset kampung tentang nama air, nama tempat, atau peristiwa sejarah masa lalu perang saudara AMNU Natun. Nah, kebetulan Kecamatan Kie ini juga berbatasan langsung dengan Natun Utara, ini rute perangan. Sehingga kita melakukan riset-riset ini ada tanggapan positif. Selain melakukan riset, kami juga meminjamkan buku kepada pelajar, kepada masyarakat umum. Dan ada respon positif dari guru-guru di desa tetangga, di desa kami sendiri. Sekalipun ya ada juga yang cibir, tapi itu tidak masuk dalam peta konsepnya kami di komunitas. Kami merespon yang orang-orang yang berikan apa mensupport kami secara moral, guru-guru, orang tua, bahkan ada orang tua di desa tetangga kami, desa Falas, yang mau juga untuk kami menuliskan tentang batas batas desa, karena ada banyak sih kakak sebenarnya cerita unik yang kami temui. Misalnya batas desa antara desa Napi dengan desa Falas itu secara pemerintahan memang ada apa garis koordinatnya, tetapi secara adat itu tidak ada. Batasnya menggunakan marga. Menggunakan marga. Ini menarik sekali.
1: Berarti tidak menggunakan batasnya menggunakan marga.
0: Menggunakan marga, dan ini marganya, marga sebut sorkan, marganya Nisim Nasi. Jika perselisihan perang antar Tamukung, antar Oof di Amanuban itu, dan ya antara Tamukung dan Oof, lalu dari Raja Nope datang dan menegaskan soal batas, itu tidak menggunakan batu, tidak menggunakan kayu, tapi menggunakan marga. Jadi marga Nisim Nasi ini kemudian mencari batas antara desa Napi dengan desa Falas. Atau misalnya desa Oenai dan desa Falas itu menggunakan marga Sae sebagai batas. Nah, ini jauh ini di tempat lain, semoga bukan, semoga saya yang kurang referensi sehingga belum ditemukan, tapi ini di desa saya sendiri yang orang-orang ini cucunya masih ada dan memori sih sekali, dan ingatannya memang kental sekali tentang batas ini. Ini positif sekali dari sejauh ini. Dari rumah Sarah belum berjumpa langsung dari April sampai sekarang dengan pemerintah desa. Tapi respon-respon dari media atau dari teman-teman di Mustaka yang meminjam buku, baik itu guru atau siswa, selalu memberikan tip emosional kepada kami untuk tetap bersama adik-adik di kampung.
1: Dan ini menarik juga, ini pakai batas marga nih kakak Devri. Ini batas marga yang ini kotong mau tahu di batas itu antara desa ini ya. Karena ini kan dibatasi yang sebagai penanda itu adalah marga. Tapi kotong soalnya tahu sampai mana di wilayah itu mungkin ada salah satu tanda begitu ya. Mungkin tanda pohon kok, tanda batu kok ya. Sebagai penanda bahwa ini batasnya begitu. Atau dari sungai juga begitu. Atau bagaimana ini?
0: Dua minggu lalu kita melakukan riset, tapi belum dipublis di, belum dipublis di apa namanya, di akun Instagram medianya kami. Biasanya perbatasan itu menggunakan kali atau noe atau menggunakan pohon, kayu, atau batu. Tetapi dalam batas itu tidak mengizinkan untuk menggunakan media atau benda, tapi menggunakan nama, nama manusia begitu. Jadi tidak, jadi berapa kali itu kakak ada upaya untuk, biasanya di desa itu, di batas desa itu nanti ada tugu, selamat datang di desa A, selamat jalan. Tapi di batas desa antara Napi dengan Falas ini, berapa kali upaya dari misalnya dari mahasiswa KKN, dari Kupang misalnya, atau dari pemerintah desa yang berinisiatif, itu tidak akan pernah berhasil. Karena jika menggali sejarahnya itu akan sampai pada titik bahwasanya secara adat siapa yang menentukan bahwa batas sebenarnya di sini. Karena ini ingatan kolektif leluhur itu masih sampai sekarang dan semua orang pada tahu cerita, jadi tidak ada batas tugu, batas menggunakan batu, menggunakan prasasti, tidak diperbolehkan. Sekalipun mungkin dalam aplikasi itu ya selalu ada batas desa, tapi secara adat batasnya tidak menggunakan objek rebah, menggunakan marga.
1: Baik-baik. Nah, ini kita kembali lagi ini ya, penamaan-penamaan nama tempat. Nah, tadi sudah dikasih tahu juga ya, sungainya ada nama, pohonnya ada nama ya, batunya juga ada nama begitu ya. Bahkan kampungnya juga punya nama. Tapi sejauh ini punya respon yang baik juga, respon positif juga dari masyarakatnya begitu. Tapi ada kosondek begitu. Ada kosondek kecemasan begitu ya dari masyarakat begitu, contohnya soal mata air begitu ya, kecemasan bahwa mata air ini nanti akan mati atau apa segala macam, nanti sonde lagi diingat oleh generasi penerus begitu. Apa yang menjadi apa ya tolak ukur begitu supaya kecemasan itu sonde berlangsung, bukan sonde berlangsung lama tapi hilanglah begitu ya. Mungkin ada aturan adat kok, mungkin ada aturan-aturan khusus yang memang harus menjaga mata air ini ya, supaya OE ini tetap lestari begitu.
0: Ya, ini menarik sekali kakak. Ada cerita bukan lucu sih sebenarnya, ada cerita unik kemarin riset tentang OEUA. Itu ancar karena namanya di kampung itu yang kita tetapkan untuk menjadi narasumber itu kita lihat marga atau pemilik tanah, dan di keris OEUA itu OEUA itu nama yang familiar di beberapa desa di Kecamatan Ki itu tahu. Nah, itu titiknya berada di masuk dalam tanah bapak saya dari ketika itu pertanyaan sempat kita kasih, Bapak bagaimana kalau pernah tidak Bapak merasa gundah suatu saat air ini mati? Lalu Bapak menjawab, bagaimana mau mati? Ini sekarang perubahan iklim, kemarin hujan itu sampai yang normalnya itu musim kemarau pun masih hujan-hujan. Kita bahkan yang kita risau itu kalau bisa hujan berhenti sudah. Di tempat-tempat kita, beberapa misalnya OEUA atau OEFOI, dulu di bulan Desember, ini di generasi, tiga generasi di atas kami, bulan Desember atau November akhir ketika tidak turun hujan dan orang-orang sudah selesai tebas ladangnya, sudah tanam tapi hujan, biasanya leluhur kita pergi ke air, air yang biasanya bahasa daerahnya bilang OEHONIS. OEHONIS artinya air yang tidak pernah mati di musim kemarau sekalipun. Biasa mereka berdoa memohon hujan. Ini sebelum masuknya agama. Tapi kemudian pertanyaan ini kakak, sebagian besar terputus ketika orang tua kita sudah dibaptis ke Kristen, ke Katolik. Apa kebiasaan-kebiasaan untuk misalnya apa ada ritual di mata air, kasih makan air, atau memohon hujan, setelah agama masuk ini ritual tidak ada lagi, terputus.
1: Nah,
0: ini
1: tapi ada misalnya, begitu kayak larangan begitu, pamali, pantangan begitu di contohnya OEUA tadi.
0: Ya, ada pemalinya. Sekalipun pemalinya ketika kita mau mengukur dengan ilmu kesehatan atau ilmu medis sebenarnya tidak masuk logika sih, tapi ini dipercaya seperti saya bilang tadi, ketika kita berbicara nama tempat, kita belajar tentang sejarah lokal kita di Amanuban, identitas kita sendiri, dan dipastikan bahwa orang Amanuban yang sekalipun kuliahnya di Kupang, di Jawa, yang rajin kebaktian, yang rajin misa, tapi di dalam hatinya ketika pulang kampung itu kembali kepada masa lalu, bukan hanya soal tempat, bukan soal kampung, tapi kembali pada ingatan kolektif dulu. Hampir semua di Amanuban itu di desa, di kampung, semua tempat yang setiap musim kemarau tidak mati itu punya pantangan. Misalnya anak kecil dilarang ke sumber mata air di jam 12, jam 1 siang atau saat maghrib. Ya, jika ditanya orang tua tidak dijelaskan dengan rinci. Tetapi ini kemudian dipercaya bahwa itu tuh saatnya itu penunggu punya jadwal, jadi semacam shift. Jadi kalau kita mempelajari tentang ilmu konservasi, sebenarnya larangan atau pantangan pergi mengambil air di jam 12, jam 1 atau di maghrib itu sebenarnya itu konservasi apa ya, konservasi leluhur, konservasi adat untuk membiarkan air untuk tetap debitnya semakin banyak. Saya membayangkan ketika tidak ada pantangan-pantangan ini, bagaimana serakahnya kita mengambil 24 jam misalnya.
1: Setuju.
0: Mati airnya. Mati airnya. Tapi ini tantangan sekalipun hari ini di kampung saya, tempat kita rumah saya beraktivitas, semua sudah beragama, sudah jadi majelis, apa, tapi tetap orang akan dengan sadar misalnya, ya jam 12 istirahat dulu, jam 2, jam 3 baru ke air. Sekalipun tidak ada yang bertanya kenapa, tapi dengan sendirinya, oke, sore baru ke air, tidak boleh dengan siang atau maghrib, sudah, besok saja, jangan ke air dengan maghrib.
1: Oke, dan ada satu yang beta sempat terlewatkan ini ya kakak Devri. Ini dari tadi kotong sempat cerita banyak soal nama-nama tempat begitu ya, begitu batu, air, pohon ya, kampung ya, dan juga lain-lain. Tapi ada salah satu hal yang paling mendasar ini siapa begitu, siapa tokoh pertama yang menyebut nama nama-nama lokal tadi ya, contohnya Oe Uwa itu.
0: Kita dulu sistem kerajaan itu di Amanuban, di bawah kerajaan itu ada vetor.
1: Oke.
0: Okay. Ada vetor Noebubu, Noesiu, itu tuh ada beberapa sebuah vetor. Lalu di bawah vetor nanti ada beberapa tamukung. Lalu sekarang biasa kami di rumah saya menggunakan narasi-narasi ini. Misalnya rumah saya di Nonomeo. Nonomeo itu wilayah tamukung. Tamukung. Lalu di bawah Tamukung itu setara RT itu namanya Lopo. Setara RT namanya Lopo. Bukan Lopo yang rumah adat itu, tapi Lopo ya artinya wilayah semacam administrasi kerajaan untuk sebuah kampung. Nah, dulu ada Lopo Oe Uwa menyebut nama air ini tadi. Nah, yang menyebut Lopo Oe Uwa ini leluhur kita yang pertama datang dari Niki-Niki ke bagian timur batas dengan Amatun, namanya Boy, Boy Sae. Boy Sae. Itu nama sebelum dibaptis menjadi orang Kristen. Nama istilah kami di Amanuban bilang nama Halaika.
1: Iya.
0: Nama Halaika, agama suku. Lalu kemudian dibaptis menjadi Kristian Sae. Ini hampir beberapa nama itu disebut oleh oleh Tamukung, oleh oleh Meo. Meo ini panglima kakak, istilahnya biasanya di batas-batas antara Molo, Amnuban, Amnatun itu populasi sampai sekarang yang masih dominan di perbatasan kerajaan itu ditelusuri itu Meo-Meo kerajaan mereka dikirim ke sana. Jadi misalnya ketika kita bertanya tokoh siapa yang memberi atau yang pertama menyebut nama Uwa, maka seperti jawaban saya tadi, leluhur kita Boy Sae. Dan kemudian saya teringat satu hal, di desa itu ada nama yang mengasosiasikan menghubungkan air, batu, kayu, tetapi ada yang nama tempat yang menggunakan apa ya, menggunakan kata kerja. Jadi aktivitas apa yang sering digunakan. Nah, kita di Dusun B di Desa Napi itu lebih sering orang menyebutnya Nonomeo. Nah, Nonomeo. Nonomeo itu awalnya kampung kita itu, ini kampung yang konteks dusun ya.
1: Iya.
0: Secara umum. Sedangkan yang tadi nama-nama banyak-banyak itu di setiap 3-4 rumah ada nama, 5-6 rumah satu RT ada nama itu. Tapi Nonomeo ini diambil dari dua kata dasar yaitu Nono dan Meo. Ini artinya kucing. Ya, Meo ini kucing. Meo ini kucing. Tetapi ketika dalam konteks adat, ketika sebut Meo, orang sudah tahu ini maksudnya dulu tukang perang atau ya
1: panglima
0: ya, kerajaan itu ya panglima sebenarnya. Awalnya nama kampung itu Nono. Nono ini ada banyak versi. Bisa juga Nono ini kali kecil, sungai kecil yang setiap musim panas mati. Itu biasa orang bilang Nono. Ya, atau ada istilah lain. Nono itu artinya kita punya garis keturunan, kita punya silsilah. Kita itu bilang kita punya Nono. Atau yang ketiga yang melekat ke nama Nono Meo ini adalah Nono ini artinya apa ya? Sebuah aktivitas oleh leluhur yang Meo ini untuk mengerah orang-orang atau mengerahkan musuh tidak boleh melewati ini kampung. Jadi bahasanya bilang Nanon. Nanon artinya mengerahkan musuh tidak bisa masuk lewat perkampungan ini. Jadi lebih kepada apa ya, kata kerja aktivitas leluhur untuk mengerahkan musuh tidak masuk lewat perkampungan. Dan ini kalau menggunakan ilmu pengetahuan sekarang memang tidak masuk di logika, tetapi memang sebelum masuknya agama rupanya tidak ada Meo yang berperang dengan tangan kosong. Kakak ya, ini selalu ada alas. Kalau kita anak-anak sekarang bilang dia jalan tidak dengan tangan kosong.
1: Betul.
0: Nah, jadi istilah Nanon atau mengarahkan musuh tidak lewat sini itu tidak hanya duduk dan komat kami, tetapi itu yang bekerja itu alam semesta juga turut bekerja untuk mengerahkan. Dan ini lebih tepatnya merujuk kepada musuh ini, selain musuh di dalam Amanuban sendiri, ini karena dibatas, jadi musuhnya adalah basodara di Amnatun hari ini ya. Hari ini masuk dalam wilayah Amnatun. Lalu, karena berjalannya waktu, ada perselisihan dengan Tamukung, lalu memperebutkan wilayah, sehingga Nope datang dan membagi dua wilayahnya. Jadi Tamukung Nono tetap Tamukung naiknya kami itu Sinbala. Dan kemudian kita menyebut nama tempat yang sekarang disebut Nono Meo karena wilayahnya Meo, jadi namanya sudah bertambah menjadi Nono Meo. Jadi ada beda wilayah ini. Nah, ini Meo ini bukan pohon, bukan batu, bukan air. Begitupun dengan Nono ini juga tidak merujuk kepada kali kecil itu atau sungai kecil, tapi merujuk kepada aktivitas orang tua untuk mengerahkan musuh tidak masuk dalam wilayah kampung. Dan Meo ini apa ya, gelar yang apa yang disematkan kepada leluhur sebagai panglima perang, dan kemudian dia menyebut nama kampungnya menggunakan predikat ini. Jadi ketika orang sebut Nono Meo, kalau orang yang paham sejarah, oh ya, tahu ini siapa sebenarnya. Makanya kakak, ketika kita melihat tema obrolan kita, nama tempat sebagai sumber pengetahuan sejarah lokal di Amnuban ini, rasanya hidup, punya roh ya, karena mungkin orang yang tidak mempelajari sejarah lokal rasanya ya biasa-biasa saja. Tapi ketika orang yang selalu tertarik dan melakukan riset sederhana tentang nama-nama tempat, atau sederhananya mengetahui bahasa ibunya, bahasa daerah, akan hidup cerita-cerita begini.
1: Setuju. Oke, baik Kakak Devri, ini sebenarnya masih banyak yang beta mau tanya ini, tapi karena berhubung waktunya juga sudah sangat membatasi Kotom kebersamaan Kakak Devri, mungkin nanti di pertemuan berikut Kotom bisa bercerita lebih lanjut lagi ya Kakak Devri. Dan mungkin ada beberapa hal yang beta mau tanya juga. Ini yang pertama itu, apakah ada pengetahuan lokal ya dari penamaan-penamaan nama tempat ini ya yang mulai terancam hilang begitu ataupun dilupakan ya, baik itu oleh masyarakat ya sendiri ataupun dari generasi muda sebagai penerus ini, Kakak Devri? Selain Rotan dan juga Oe Ayo.
0: Iya. Ada Kakak, saya teringat sekali. Ini kita riset pertama itu. Di masa Orde Baru itu ada satu program itu membuka jalan kan. Lalu kita di Amanuban itu sebagian tempat itu di dataran tinggi, contohnya kami di kecamatan, khususnya di Desa Napi itu. Jadi ketika di masa itu Apri masuk desa tidak salah, jadi mengerahkan warga dari kampung-kampungnya untuk menggali apa, membuat jalan raya menggunakan linggis, sering menggunakan kayu. Nah, dan itu sebenarnya kakak, ini yang kemudian ada diskusi-diskusi saya dengan beberapa teman-teman komunitas, termasuk kakak di Kesen, di Lekuat Kujau, Simolos ini, kami sempat ngobrol sih. Orang TTS ini kakak, sebenarnya kami tidak susah air sih sebenarnya. Kalau
1: Setuju.
0: mau jujur kakak, yang bikin kami susah air ini program, melalui program, kemudian kami susah air. Kenapa? Pemukiman-pemukiman Atoni Meto ini, sub etnis dia menuban ini, kampung kami tersentralisasi di kampung yang ada air. Oe Ua, Oe Foy, Oe Uki, Pung, ini kampung. Maka dipastikan bahwa hampir setiap orang Amanuban itu punya kampung tua. Pertanyaannya kenapa? Karena ada desakan. Ketika pemerintah sudah membuka jalan lewat pegunungan, kemudian mewajibkan warga wajib keluar bikin rumah di pinggir jalan. Supaya apa? Akses pemerintah, apa cepat dan sebagainya. Ini kemudian punya masalahan. Jadi setiap hari kita kembali ke kampung tua yang menelun apa? Kita jalannya menurun 1 kilo, ambil air, lalu pulang kepada pinggir di jalan raya ini 1 kilo yang menanjak. Lalu kemudian kita dicap susah air. Nah, ini kan logikanya terbalik. Lalu kemudian ada narasi sumber air sudah dekat karena melalui ada program LSM, program pemerintah. Kita tidak susah air. Lalu ada di kampung saya ada satu mata air namanya Oe Foy. Oe Foy. Ini nama baru sih sebenarnya.
1: Iya. Yeah.
0: Nama aslinya hilang. Nama baru karena Foy ini artinya kata kerja untuk merujuk kepada aktivitas orang membalik tanah, menanam singkong kah, menanam jagung, jagung, ubi jalar. Nah, ini program pemerintah. Jadi bilang Foy air mese. Foy air mese artinya satu tanah satu are. Nah, kebetulan aktivitas membalik tanah yang oleh program pemerintah ini, kita memang menelusuri soal in programnya, di programnya presiden apa kedua itu di tahun berapa itu, rupanya kami akan kehabisan energi untuk mencari tahu ini karena ingatan orang tua tentang tahun pastinya sudah hilang. Tapi sekarang aktivitas balik tanah di dekat OFO itu tidak ada lagi. Tetapi karena tersuar itu diarahkan untuk kerja kolektif membalik tanah dekat air, kemudian kasih nama ini air Oe Foy, atau merujuk pada aktivitas fisik membalik tanah dekat air ini. Padahal nama aslinya bukan Oe Foy. Nama aslinya Nifutimo. Karena ini merujuk kepada genangan air yang besar, seperti di Supul kakak, di Niki-Niki, kalau kita orang Amanuban biasa Nifu, Nifu Supul. Jadi genangan air yang tiap kemarau, musim kemarau, kadang ada yang mati, ada yang tidak mati, biasa kita bilang Nifu. Timu itu pohon kak. Kemarin ini Timu ini jujur kita sempat mencari tahu bahasa Indonesianya memang rumit sekali. Kita tanya ke ini, tapi Google merekomendasikan 5 nama berbeda. Jadi ini nanti di pertemuan berikut kita kakak. Nah, memang secara apa fisik air yang Nifutium ini genangan airnya sudah, karena kondisi tanahnya sudah miring, jadi airnya sudah kering, tapi mata airnya tetap ada. Tapi kemudian hilang. Nah, dalam narasi kami di Rumah Sara, kami mencoba untuk menghilangkan kembali nama yang baru.
1: Oke.
0: Itu. Ini kan soal narasi dan kebiasaan.
1: Betul.
0: Orang membaca referensi.
1: Baik.
0: Terbiasa.
1: Baik Kakak Devri, dan yang paling terakhir Kakak Devri, apa yang menjadi harapan dari Kakak Devri ini tentang Kotempuung topik malam hari ini, dan juga harapan bagi masyarakat, ya harapan bagi pemerintah ya, dan juga komunitas-komunitas yang lain begitu ya, supaya sumber sejarah lokal Amanuban ini sonde hilang ya, dengan adanya pembangunan, perubahan ya begitu.
0: Ini sekaligus ini closing statement dari saya kakak. Yang pertama, sejatinya orang Atoni ini, suku Atoni ini, ketika mempelajari tentang identitas kita, yang paling pertama adalah mengetahui bahasa ibu. Itu tidak bisa kita mengelak, karena seringkali orang Amnuban sendiri salah mengartikan sebuah definisi karena persoalan bahasa. Itu yang pertama. Yang kedua, sayang sekali sekarang hampir setiap kampung itu banyak yang berpendidikan sampai satu, tetapi untuk menggali lebih jauh tentang referensi ini susah sekali, sangat susah. Jadi ketika seseorang dia mau berbicara, referensinya lebih. Jadi kita bisa lihat dari orang berbicara menurut Daten atau menurut Devri. Jadi bersandar kepada orang yang belum tentu pasti referensinya. Misalnya orang berbicara tentang desa Napi, tapi ama referensi dari orang Molo atau orang Amnatun. Jadi selalu ini soal ketepatan referensi. Oleh karena itu, kita berbicara tentang nama tempat, yang pertama harus mengetahui bahasa ibu, dan yang kedua ini harus apa ya, melakukan riset mendalam, biar kita, generasi kami dan adik-adik kami atau anak-anak kami itu tahu bahwa sederhana yang seperti saya sampaikan tadi soal TTS sebenarnya tidak susah air. Karena dipastikan bahwa hampir semua air di TTS itu adalah kampung lama. Tapi kemudian melalui bukan pemaksaan sih, itu kasar sekali, tapi lebih tepatnya kita menggunakan narasi ini. Karena Meojib warga keluar ke pegunungan, ke pinggir jalan. Dari situ ada memutuskan apa ya, identitas kami, memutuskan apa ya, budaya kami dengan kampung kami dengan tempat lain. Kemudian dengan kebiasaan orang Amnuban yang apa, literasi tuturnya lebih banyak ketimbang literasi menulis, sehingga ketika kita diperhadapkan dengan apa, ranah hukum atau diperhadapkan dengan sesuatu ketikan pembuktian, di atas kertas kita sudah kalah. Sehingga yang pertama soal bahasa harus dilestarikan, lalu yang kedua soal apa, menggali tentang identitas kita sendiri, sehingga kita tidak terpola dengan narasi, bukan hanya soal pemerintah ya, tapi maksudnya tidak sama pemerintah itu dicap negatif ya, tapi salah satu contoh tentang fenomena air ini. Ini bagi kami ini perlu untuk semua orang Amnuban tahu. Dan perlu bertanya, kenapa kita ada kampung lama? Kenapa ada kampung tua? Nah, ini yang kemudian harus semua anak-anak dan juga orang tua untuk tetap mewarisi ini kepada anak-anak. Dan untuk semua komunitas, sebenarnya saya apresiasi dengan banyak komunitas-komunitas yang ada. Dan komunitas-komunitas yang lebih lama yang selalu mensupport gerakan-gerakan kolektif, apa kerja-kerja, apa kerja-kerja sukarela, ini persoalan volunteer, dan banyak komunitas-komunitas yang mati karena ketika mendapatkan pekerjaan dan sudah pergi. Nah, itu juga sebenarnya kita rumah Sarah juga berharap dengan hari ini adik-adik saya di kampung yang masih SMP, SMA, yang jadi pemustaka atau ikut riset, ketika saya tidak ada dan teman-teman yang orang dewasa tidak ada, mereka bisa melanjutkan karena sudah tahu pola dan sudah tahu ritme berkomunitas, dan ada apa ya, ada peluang-peluang, ada jejaring untuk mereka belajar lebih banyak. Itu sih kakak, dan identitas kita tidak boleh hilang ketika kita memelihara apa ya, bahasa, mewarisi bahasa, terus melakukan riset dan mencari tahu dan merasa heran sendiri dengan adat kita, biar kita mencari tahu dan mengetahui maknanya sih. Itu sih kakak, dan mohon maaf kakak banyak sekali.
1: Baik, terima kasih banyak Kakak Devri sudah berbagi begitu banyak hal ya di Perempat RRI Kupang soal penamaan tempat ini di Amanuban sebagai sumber pengetahuan sejarah lokal ini ya Kakak Devri. Semoga perjuangan dari Kakak Devri ini membuahkan hasil ya, dan juga menjadi pengingat juga buat masyarakat secara keseluruhan, khususnya bagi masyarakat Amanuban ini ya, untuk turut mendukung juga begitu ya apa yang sudah dilakukan oleh Kakak Devri dan juga teman-teman ini. Baik, terima kasih banyak Kakak Devri. Selamat malam, salam budaya Kakak Devri.
0: Selamat malam, terima kasih juga Kakak. Salam literasi, sehat selalu Kakak dan sahabat-sahabat Pro 4 dari Kupang.
1: Iya, sehat terus Kakak Devri, salam literasi. Baik, Bapak Mama, Kakaknya dan Kakak Nona semua, demikian tadi aku ketemu ngobrolan bersama dengan Kakak Devri Sae, selaku founder komunitas Rumah Sara, mengenai nama tempat sumber pengetahuan sejarah lokal di Amanuban. Sesando malam masih terus menemani semuanya, untuk itu pantau terus Pro 4 FM, suara budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

Masih dari kawasan Tompolo 8 Perempat RRI Suara Budaya NTT dari Kakek Yanus Amkeun ya, dengan judulnya Hanoin Inan Aman. Itu lagu Suantar Ketompi di menit ke-15 ini, terlepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan siapa di sini yang pernah berasa diawasin pas lagi sendiri-sendiri, atau bahkan punya kemampuan khusus juga buat lihat hal-hal yang sonde semua orang itu bisa dapat lihat begitu. Dan di episode podcast ya, episode podcastku RRI Kupang ini kali ya, ternyata Kakak Fongki ya sebagai hostnya, sebagai presenternya akan baca cerita banyak ya dengan Kakak Rani ya sebagai narasumbernya, tentang pengalaman dan juga fenomena berinteraksi dengan dunia yang sonde kasat mata. Wow. Maka dari itu persiapkan mental ya. Jangan lupa juga supaya lebih dapat lagi suasananya, kasih mati lampu dan dengarkan kisahnya ya. Tapi kau dengar loh ya, satu lagu yang mau datang putar, setelah itu Bap Mama dong siap-siap mental memang ya. Siap-siap mental memang ya untuk ikuti ya, dan jangan sampai kesel lewat podcastku RRI Kupang kali ini ya, yang akan baca cerita tentang pengalaman dan juga fenomena berinteraksi dengan dunia yang sonde kasat mata.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Itu ada rambutnya panjang sampai di lantai gitu. Terus buka kalau bilang putih sih bukan putih ya, bajunya tuh kayak agak kotor-kotor lah gitu, udah lama putih-putih krem lah mungkin kayak begitu. Terus lagi gini-gini. Lagi goyang-goyang gitu, maksudnya kayak
3: dia setanah
2: tidak ada kaki, sama sekali nggak ada kakinya. Itu namanya wewe gombel.
3: Oh begitu.
2: Dulu biasanya dia wewe gombel, jadi benar kata orang yang buah dadanya sampai menggelantung gitu, nenek-nenek rupanya. Benar sih, beta sampai ditidurin sama dia waktu masih kecil juga, ditidurin.

0: Selamat datang di podcastku, podcastnya RRI Kupang Jejak Angker. Nah, kali ini Kotong akan ajak Anda untuk ada di sebuah segmen di mana kalau Kotong bayangkan jalan malam-malam, walaupun Kotong jalan sendiri, tapi ada kawan yang dia bisa lihat selain Kotong ada orang lain, ada makhluk halus yang berdampingan dengan Kotong. Nah, di sini ada narasumber yang dia ternyata bisa melihat makhluk halus. Dan ternyata dari kecil dia juga punya pengalaman soal itu. Nah, di balik podcast kali ini Koto akan dengar langsung cerita dari orang yang pernah mengalami hal tersebut dan bagaimana dia menyadarinya bahwa dia bisa melihat roh halus. Koto akan bersama dengan narasumber kita, ada Mbak Rani Veronica, yang juga seorang YouTuber di bidang horor dan misteri yang sudah tidak asing lagi untuk Anda di wilayah Kota Kupang. Halo Mbak V.
1: Halo, apa kabar Kak Fongki? Kayaknya kita perlu apa kabar karena bukan orang asing lah ya.
0: Betul, tatapan kamu kok sedikit berbeda.
1: Maaf, masa? Oh begitu ya?
0: Kelihatannya beta makhluk halus atau

0: coba kapan nih?
1: Enggak lah, Kak Fongke beda lah makhluk halus sama Kak Fongke. Dari sisi bentukannya aja udah beda ya.
0: Tapi kalau mau beromong soal makhluk halus,
1: Iya.
0: itu kapan pertama kali kakak bisa melihat itu makhluk itu?
1: Jadi kalau bicara soal pertama kali Beta bisa lihat itu makhluk tuh dari Beta masih kecil. Kurang lebih Beta umur, mungkin sekitar umur 5 tahun ya. 5 atau 6 tahun. Ceritanya juga lucu sih sebenarnya. Mau diadopsi sama kuntilanak sih jadi anak.
0: Hai.
1: Sebenarnya waktu itu mau diadopsi sama dia jadi anak. Jadi ceritanya waktu itu malam-malam. Waktu itu kebetulan rumah kita kan masih belum tembok, masih bebak lah orang bilang. Dulu kan ketong indis ekonomi lah
0: Oh
1: begitu.
0: ya, sih.
1: Masih bebak begitu. Suatu malam, jadi malam itu Beta dengar ada yang lagi nyanyi di ruang tamu, begitu lagi nyanyi-nyanyi. Jadi Beta meloi, kebetulan waktu itu kamar tuh dia punya pintu tuh masih biasa dulu tuh zaman dulu kan pintu tuh kayak ada longgar sedikit di bawah begitu ya, kotong masih bisa meloi begitu dari bawah, kotong masih bisa lihat lah, bisa mengintip lah dari bawah. Jadi waktu Beta intip, waktu waktu taruh kepala begini lihat, itu ada rambutnya panjang sampai di lantai gitu. Terus buka, kalau bilang putih sih bukan putih ya, bajunya tuh kayak agak kotor-kotor lah gitu, udah lama putih-putih krem lah mungkin kayak begitu. Terus lagi gini-gini, lagi goyang-goyang gitu, maksudnya kayak
0: Dia sentuh tanah kok
1: tidak
0: atau?
1: tidak tidak tidak tidak ada kaki sama sekali, nggak ada kakinya, nggak kelihatan kakinya. Jadi dia gini-gini terus bilang, ini siapa gitu kan, ini tante kenapa gitu. Terus pas Beta lagi meloy-meloy begini, terus hilang hilang. Terus pas Beta meloy lagi begini, sudah dekat di pintu kamar. Nah, waktu itu kan Beta tidur dengan kayak, kalau Beta masih ingat waktu itu Beta tidur dengan orang tua, ya, dengan mama dong begitu. Jadi sudah, Beta langsung lari naik di atas tempat tidur. Oke, itu kejadian malam itu selesai. Kejadian berikutnya lagi, pas lagi tidur, itu kan seperti yang dibilang tadi, ketemu punya tembok, itu kan masih bebak kan, masih kayu-kayu gitu. Jadi pas tiduran, di luar ini ada jari dengan mungkin kuku yang panjang gitu, dia menggeretakkan kayak
0: di dinding.
1: Dia menggeretakkan di dinding. Itu udah malam banget itu, sudah sangat malam. Menggeretakkan didit-didit gini, jadi aku dengar bunyi diulang-ulang tapi di bagian posisi aku, diginiin terus. Udah. Dan lewat beberapa hari setelah itu barulah muncul, dia menunjukkan wujud aslinya begitu, menunjukkan
0: muka
1: wujud
0: yang
1: aslinya.
0: Sama dengan yang baju putih itu.
1: Kalau dibilang wajah ya, mereka ini nggak berwajah. Jadi mereka itu nggak punya muka. Kalau mau dilihat tuh kayak apa ya, kuntilanak itu kalau mungkin kalau ada yang menyerupai perempuan cantik, benar, ada yang menyerupai perempuan cantik kalau dia ingin menunjukkannya kepada orang yang dia suka. Kayak cowok yang dia suka, cowok yang mau dia gayat, tapi lebih ke mimpi, dalam mimpi. Kalau realnya begini nggak bisa dia wujud jadi cantik, nggak bisa.
0: Karena biasa dalam kotong pemikiran tuh kan buntiana, kuntilanak gitu kan pasti mukanya seram toh.
1: Memang seram, malah tidak terlihat, ini bukan tidak tercarut kayak orang kecelakaan.
0: Maksudnya bisa dia pun lihat secara fisiknya, dia kayak mukanya tertutup begitu ya?
1: Tidak, kelihatan gitu. Kayak orang baru habis tabrakan tapi mukanya hancur lebur gitu. Jadi lebih kayak gitu, terus kayak mohon maaf ya, kayak daging-daging busuk gitu. Lebih kayak gitu sih mukanya. Tapi kalau dia datang dalam wujud, kebanyakan dia kelihatan cantik kalau dia datang dalam wujud mimpi ke orang-orang yang dia suka kayak begitu. Jadi memang waktu itu datang ke wujud mimpi ke saya begitu.
0: Nah, sempat tanya ke Sonde ke orang tua, ini kan masih usia kecil.
1: Iya, masih kecil.
0: Masih usia balita lah. Tanya ke mama, ke Sonde, mama, kenapa Beta? Apakah Beta ada kayak dapat keahlian khusus untuk dapat lihat? Dong, karena pasti orang yang lihat apa makhluk halus tuh itu Sonde semua orang bisa lihat. Apakah memang karena Anda ditakdirkan untuk bisa lihat dong, atau memang suatu saat Anda jadi dong?
1: Dark ini ya, dark joke ya. Jadi sebenarnya Beta contoh kenapa, tapi yang Beta tahu Beta Mbak itu orang alor. Beta punya Mbah dari Beta Bapak tuh kan orang Jawa. Mbah itu kebetulan dengar-dengar katanya itu, ini katanya ada hubungannya sama ya dunia mistis. Karena Mbak Iku orang alor juga, katanya juga hubungan sama dunia mistis gitu ya. Jadi katanya sih mungkin dari sisi darah turun-temurun kayak gitu. Tapi Beta Sonde pernah meminta ini. Dan jujur mungkin karena sudah sering lihat dari kecil toh, jadi kayak sampai sekarang pun beta anggap itu hal biasa. Maksudnya itu kayak hal biasa, sama mama pun paling juga kalau bilang cerita hanya bilang tadi ada satu ini tante, tadi ada satu ibu, ada tang sini dan lain sebagainya. Cuman namanya obrolan anak kecil ya, jadi mama juga enggak terlalu menggubris gitu.
0: Saya mama tuh bilang ini sampai dia bikin-bikin ya.
1: Iya, sampai dia omong-omong mungkin imaginary. Kan masih kecil ya, dipikir ada imaginary friends. Tapi imaginary friends beta punya imaginary friends dulu. Tapi dalam bentuk, kalau sekarang berapa tahu itu namanya Wewe Gombel.
0: Oh begitu.
1: Dulu biasanya dia Wewe Gombel. Jadi benar kata orang yang buah dadanya sampai menggelantung gitu, nenek-nenek rupanya. Benar sih. Beta sampai ditidurin sama dia, waktu masih kecil juga ditidurin. Sempat hilang.
0: Jadi anak kesayangan.
1: Iya, anak kesayangan. Sempat hilang sih, sempat hilang dulu. Padahal beta lagi ada di bawah kolong. Cuman dicari-cari gak ketemu. Dan beta dikembalikan tidur di bawah kolong.
0: Terus ketika cerita ke orang tua, kalau itu dong respon ke mana?
1: Gak percaya.
0: Ketika disampaikan, beta dapat lihat orang yang makhluk halus dong, ini beta muka ngeri-ngeri begitu dengan apa penampilan yang sulit atau pasti tadi orang tua dong respon ke mana?
1: Tidak percaya. Sekali lagi orang tua tidak terlalu merespon dengan oh ya ini begini-begini gitu, tidak. Lebih kayak tidak percaya aja, kayak biasa aja gitu, hal biasa. Oh udah tidak apa-apa begitu.
0: Terus ketika Su mengalami lihat, ini kan Su lihat dua kali ya. Terus setelah itu lihat dia terus kosong kayak di jalan-jalan mungkin selain di rumah kan dia ganggu di rumah.
1: Iya di rumah.
0: Apakah ketika ke rumah teman ataupun juga jalan dengan orang tua di suatu tempat lihat makhluk-makhluk seperti itu juga?
1: Ada. Ada di rumah teman, pas di depan rumah itu tetangga bagian depan. Saya kan sering main ke tempatnya dia.
0: Kawan jadi perumah.
1: Iya, kawan perumah. Jadi omanya itu kan udah meninggal. Tapi masih di rumah itu. Mama, ya dia bilang oma. Jadi masih di rumah itu dan lagi memperhatikan mereka. Cuman beta yang lihat, cuman beta yang sonde. Hanya sempat ikut beta ke dapur, dia cuman bilang, itu ada oma-oma gitu. Terus dia bilang, oma siapa? Itu tadi oma ada berdiri di situ. Beta, karena waktu masih kecil ya, jadi omanya liatin lu, teman aku ini. Lagi main kita di luar. Ada liatin lu dari tadi, oma siapa? Yuk, aku ke ruang tamu. Terus tunjuk, ini oma yang ini. Udah meninggal padahal orangnya. Aku bilang, ini oma tadi ada duduk, ada berdiri situ, liat lu lagi main, ketong lagi main. Langsung dia lari cepat-cepat, pide punya opa, terus kestau. Ini Rani, ada Depelia ini. Ini oma. Bilang begitu, jadi aku langsung tunjuk. Mukanya, muka seperti... Ya ini yang beda, ini makanya kita harus bedain antara setan dan arwah orang hidup ya. Itu beda banget. Kalau arwah orang hidup, rupa mereka terlihat wujud mereka yang waktu masih hidup, bukan mereka. Tapi kalau yang setan, kayak kuntilanak dan sebagainya, kata orang kan, mohon maaf ya, ada yang bilang kan kalau meninggal sementara hamil tuh nanti jadi buntianak begitu ya, segala macam ya. Itu ada ceritanya sebenarnya nggak seperti itu juga sih.
0: Nah jadi pada saat kayak tahu kayak begitu, lihat-lihat yang kayak begitu, takut kok sonde?
1: Oh, takut sonde.
0: Sonde?
1: Sonde takut dari kecil tuh.
0: Iya, tapi kan dia kayak berbeda dengan kotong tuh. Maksudnya kotong hidup tuh, dia kan dalam keadaan yang sonde injak tanah, muka juga sonde jelas begitu kan. Pasti kotong lihat terus, mendingan kotong juga takut tuh.
1: Tapi dia tidak menyakiti. Mereka tidak menyakiti kita. Kalau mereka menyakiti, tapi tidak pernah ada yang menyakiti. Kalau disakiti kecuali disuruh sama orang, disuanggi, orang yang kirim. Baru itu mereka menyakiti. Tapi aslinya mereka tidak pernah menyakiti siapapun. Tidak ada niat mereka untuk menyakiti siapapun. Kita tuh yang penting jangan menyakiti mereka juga gitu. Tapi kalau orang itu tidak tahu apa-apa, mereka masih bisa mentoleransi itu, memaklumi. Yang menyakiti itu biasanya yang suruhan.
0: Oh begitu. Ih ngeri juga. Terus kalau... Itu justru terbawa sampai besar kok.
1: Iya. Turun sampai ke anak malan.
0: Oh begitu. Jadi Mbak Fe, Bu Ana yang anak pertama kok anak kedua?
1: Lebih ke anak kedua sih.
0: Anak kedua juga bisa lihat ya?
1: Dulu ya, tapi udah tutup.
0: Oh begitu. Nah ketika Mbak Fe berada di tempat-tempat duka begitu?
1: Saya memilih untuk tidak pergi ke tempat duka sebenarnya.
0: Oh.
1: Iya, karena pasti... akan kelihatan di situ. Jarang saya ke tempat duka. Jarang saya ke tempat duka. Kecuali orang itu orang baik. Maksudnya kayak saya tahu bahwa memang orang itu masih keluarga. Masih keluarga ya. Kalau masih keluarga sih tidak masalah saya pergi. Karena saya tahu orang itu gitu. Tapi kalau ke orang luar atau... Ini beta memilih untuk tidak pergi.
0: Tidak pergi.
1: karena pasti akan kelihatan ketika mereka melihat siapa-siapa yang datang berkunjung melayat itu, mereka lihat kok, mereka tahu siapa-siapa yang melayat.
0: Mbak Fe bisa rasa kok Sonne, maksudnya walaupun Sonne kelihatan secara kasat mata, tapi Mbak Fe bisa rasa kok Sonne, oh dia ada dekat-dekat sini. Kan bisa kan kalau kotong kan, ibaratnya
1: bulu badan
0: kan,
1: merinding,
0: kepala begitu, besar, kepala membesar.
1: Benar itu berarti memang mereka lagi dekat, karena mereka selalu mendekati kita tuh ditengkuk, karena mereka pasti suka nempelnya ditengkuk kita gitu. Jadi makanya ada orang kayak ngerasa badannya berat, kayak aduh berat ya, atau kayak tiba-tiba kepala kita membesar, karena mereka pasti suka bagian tengkuk kita, ini bagian terhangat manusia, itu bagian terhangat mereka tuh, yang menarik mereka tuh bagian tengkuk kita ini. Kalau udah dipegang tengkuk kita sama mereka, kita gak bisa ngapa-ngapain, udah kayak gini. Makanya kenapa kalau ngeliatin orang kesurupan tuh mesti mereka kayak gini ya, kayak mau liat kita aja kayak gini, kayak susah mereka
0: berat,
1: kayak berat,
0: berat
1: gitu. Kalau liatin orang kesurupan tuh liat aja ciri-cirinya gitu. Kayak mereka pasti badannya juga ikutan melihat gini gitu. Kalau enggak mereka kayak gini dan mereka hanya gini doang.
0: Misalnya itu karena dong pegang kotong.
1: Iya, mereka udah duduk di tengkuk kita tuh, udah berat tengkuk kita. Jadi kita enggak bisa ngapa-ngapain lagi.
0: Wih, sadis. Terus ini pernah berkomunikasi dengan dong ketika dong ada terus. Terus kakak bisa lihat dong secara apa ya, secara langsung ya, katong kan son bisa lihat toh, tapi kakak kan bisa lihat. Itu pernah berinteraksi dengan dong kok?
1: Interaksi untuk ngobrol sih enggak sih. Lebih memilih untuk tidak, karena mereka nyerap energi.
0: Oh, menyerap energi.
1: Jangan pernah berinteraksi dengan mereka. Apalagi kalau mereka tahu kita bisa lihat.
0: Itu menyerap energi itu mesti kayak mana sih?
1: Jadi gini, makhluk halus itu punya elektromagnetik juga. Kita juga punya, manusia juga punya. Tahu nggak magnet?
0: Ya.
1: Nah, magnet kan kalau kita nggak cocok sama utara sama utara kan tolak menolak kan?
0: Nah, tolak menolak.
1: Tapi kalau energinya Kafongki cocok sama energinya si makhluk astral ini, dia bisa nyerap energi Kafongki, energi hidupnya kamu tuh diserap. Tapi kalau energi kamu lebih besar dari mereka, mereka takut.
0: Mereka menghindar.
1: Mereka menghindar karena mereka yang terserap energinya. Oh. Kayak gitu. Jadi makanya kenapa kita kalau mau besarin energi kita, jadi kita tuh bisa besarin energi kita, makanya kenapa ada yang berani. Nah, orang penakut itu biasanya energinya di bawah mereka. Makanya kenapa kalau deket sama mereka, mereka nyerapnya lebih besar, makanya tiba-tiba bulu badan merinding, tiba-tiba yang tiba berhalusinasi. Nah, itu orang penakut yang energinya memang kecil gitu di bawah. Tapi kita bisa membesarkan energi kita dengan apa tadi, keberanian, dengan iman, dengan doa. Dan kalau kita udah energinya gede, mereka yang datang mau dia sebesar apapun, kalau energi kita lebih besar dari mereka, lari, takut. Jadi kita punya energi elektromagnetik juga gitu.
0: Iya. Yeah. Tapi
1: di sini kayak pusarannya.
0: Oh, di situ.
1: Kekuatan kita manusia kalau kita mau ngelawan mereka tuh di sini. Kita telapak tangan kita ini ada sumber energinya di sini. Kita keluarinnya di sini. Makanya kenapa kalau aku gini nih, nanti Kak Fongki bisa rasa panas enggak? Berasa panas enggak?
0: Iya. Yeah.
1: Ah, ini energi aku keluarin nih. Kita punya energi nih. Ini ada energi yang aku keluarin, jadi kayak berasa panas. Karena kita sumber energi kekuatan kita tuh ada di telapak tangan.
0: Di telapak tangan ya.
1: Kita salurkannya ke telapak tangan kita semuanya, kayak gitu.
0: Pantes, kotor-kotor dorong jukua tuh kan dari sini, dari tangan.
1: Iya, mendorong.
0: Tapi punya pengalaman yang menyeramkan kok Sonde, dengan dong?
1: Apa ya, kayaknya tiap hari ya, mungkin karena sama mereka ya tiap hari,
0: karena
1: ya
0: sudah terbiasa,
1: sudah terbiasa ya. Sih tapi yang menyeramkan bukan buat aku ya, tapi buat orang-orang lain adalah ketika aku menjadi media dan aku mengizinkan mereka untuk menggunakan aku untuk menyampaikan sesuatu.
0: Oh gitu. Oh iya, biasa kayak masuk di kota pun tubuh masuk kota pun tubuh begitu untuk dia yang mau menyampaikan sesuatu
1: ya, begitu ya. Jadi kayak, itu pun aku izinin dulu. Ada beberapa yang mau menyampaikan hal buruk, itu aku gak izinin. Tapi kalau yang mau menyampaikan hal baik, kayak terima kasih, aku izinin. Tapi gak masuk ya, lebih ke nempel. Kalau masuk, udah beda. Kalau masuk, lain lagi nanti. Beda lagi, aku gak mau. Itu berbahaya juga buat aku, secara roh ya, berbahaya juga. Secara jiwa berbahaya, jadi aku sukanya mereka nempel doang, terus sampaikan aja. Ada banyak banget arwah-arwah yang mau menyampaikan.
0: Mau menyampaikan, maksudnya mungkin dia pada saat itu celaka lalu dia ingin menyampaikan yang sebenarnya.
1: Iya, ada juga yang seperti itu. Iya, ada juga yang seperti itu.
0: Oke, okay. Terus kalau waktu Kak jadi presenter horor waktu itu
1: Oh
0: tuh,
1: iya.
0: pasti kan ada dengar banyak cerita-cerita, ada banyak orang yang punya pengalaman soal itu. Itu bagaimana tuh Kak? Pengalaman menarik apa yang Kak dapatkan selama menjadi presenter horor waktu itu?
1: Yang paling menarik tuh episode kedua, season pertama
0: Tentang apa
1: bersama
0: tuh?
1: dengan perias jenazah.
0: Perias jenazah.
1: Waktu itu narasumbernya perias jenazah.
0: Oke.
1: Itu episode kedua, mungkin bisa nonton nanti di mirror ya. Sekalian ngomong nggak apa-apa ya, di mirror. Episode kedua itu aku ngebuka diri jadi media waktu itu. Jadi ada salah satu arwah yang nebeng untuk kasih ucapan terima kasih ke kakaknya yang si perias jenazah itu. Tapi kakaknya udah almarhum, udah meninggal. Itu yang paling menurut aku bukan hanya menyeramkan tapi sedih juga sih. Kayak gitu.
0: Nah kan ini ketong kembali lagi di kampung rumah yang waktu itu apa pernah juga diganggu begitu ya, pernah lihat dong di situ. Itu Kak tanya di kampung orang tua kosongnya, kenapa dong bisa datang di rumah? Apakah Kak cari tahu jangan sampai in rumah ini dulu tempat pembantaian atau tempat di mana ada kuburan di sini? Kan biasanya orang kan tanya-tanya dulu, ih jangan sampai ini rumah ini ada apa nih?
1: Itu kan saya masih kecil ya. Itu rumah kontrakan.
0: Oh, rumah
1: Dulu kita kan
0: kontrakan.
1: kontraknya pindah-pindah. Setiap rumah tuh ada cerita-ceritanya itu. Dulu
0: Jadi
1: kan.
0: sekarang di rumah pribadi soalnya ada.
1: Oh enggak, soalnya dijaga juga.
0: Dijaga oleh
1: Ada
0: Kapung
1: deh.
0: Kodam.
1: Ada rumah kita tuh nggak bisa masuk sampai ke dalam.
0: Oke, lalu waktu Kapung Anak yang kemarin bilang dia juga
1: Ya, nomor
0: dia
1: dua.
0: tuh, dia kemana? Dia pun cerita kemana kok?
1: Oh ya, jadi lucu. Pertama aku nggak tahu kalau dia bisa lihat ya. Tapi tiba-tiba tuh langsung dia bilang, dia lari langsung ke aku, dia nangis. Itu ada makhluk besar matanya merah. Anak-anak kebanyakan akan sering lihat itu. Ini kalau anak-anak rata-rata pasti akan lihat. Itu karena mereka suka anak-anak. Makhluk ini dia suka anak-anak. Jadi dia modelnya seperti genderuwo. Tapi yang kecil, versi yang kecil yang badannya gede doang. Tapi matanya merah, berambut dia. Lagi berdiri di depan pagarnya rumah kita gitu. Jadi si adik ini lihat langsung, mama itu ada mata merah dan lihat kita di sini gitu. Makhluk ini. Jadi aku langsung tahu karena oh bener nih gitu. Ih bener dia bisa lihat ya. Kayak gitu. Kadang tiba-tiba kalau jalan sama dia tuh ada anak kecil yang mau ngajak dia main. Dia bilang, mama itu ada anak mau ngajak aku main. Aku bilang jangan gitu. Gak boleh. Aku bilang gitu, jangan, jangan, jangan ikut. Karena gak ada orang di situ. Kadang ada yang aku gak bisa lihat, dia yang bisa lihat. Kayak gitu. Jadi, tapi udah mulai hilang-hilang, udah minta tolong teman juga buat nutup. Jadi udah mulai gak liat-liat lagi.
0: Kenapa? Alasannya kenapa?
1: Mental. Mental.
0: Oh, mengganggu mental, menguras
1: iya.
0: energi ya
1: Menguras
0: seperti
1: energi
0: yang
1: tadi aku bilang. Dia masih kecil, kasihan dia. Energinya dikuras, sakit-sakit nanti dia. Sering sakit. Dia kan sering sakit dulu. Ke rumah sakit ulang-ulang kan. Dia kan sering sakit ke rumah sakit. Sakit. Jadi aku gak mau. Itu mempengaruhi banget.
0: Nah itu perasaan yang kayak begitu pernahkah alami waktu kecil ke soalnya? Kak bilang, ih janganlah, jangan ke beta beson mau untuk didekati
1: aku
0: terus.
1: Justru dulu energiku tuh gede. Jadi teman imajineriku, aku lagi main nih. Tapi mama bilang, lu lagi sama siapa? Apa lagi main sama mereka berdua nih. Lagi main masak-masak nih. Tapi mama aku bilang, aku lagi main sendirian. Padahal aku lagi main sama mereka, dua orang nih teman. Teman masih kecil, anak-anak kecil gitu. Arwah mungkin arwah kecil ya. Tapi main sama dia. Cuma bilang, lu lagi main sendiri, bohong-bohong sendiri. Mama aku ngomong gitu. Nah aku kebetulan orangnya ceria kan, jadi energiku ini kebukanya bagus. Ini kadang-kadang mempengaruhi juga karakter orang juga gitu. Kalau dia energinya introvert, agak sedikit. Aku sebenarnya introvert juga dikit sih. Melankolis, itu nanti efek samping dari energinya dia itu juga mempengaruhi makhluk itu gitu. Kalau aku kan kebetulan orangnya ceria ya, jadi energiku agak kebuka, lebih gede gitu. Jadi gak terlalu, kayak anakku kan dia sering sakitnya agak melankolis kan, jadi aku gak mau itu mempengaruhi mentalnya dia juga, jadi mendingan gak usah.
0: Nah, pada saat itu Mbak Fe merasa kosongan bilang, ih beta ini kayaknya terganggu dengan dia pun kehadiran. Terus maksudnya di mana-mana lihat makhluk halus terus, di sini lihat, di sana lihat, dulu-dulu aku juga bisa lihat. Kasi kan mengganggu lah. Kau tuh kan mau lihat yang kayak normal, kayak orang-orang normal yang seperti biasanya ya kakak ya. Ini Mbak Fe kemana waktu itu? Sedikit mengganggu kosongnya dengan dompung kehadiran.
1: Kebetulan bukan kalau bilang mengganggu sih sonde ya, kalau mengganggu sih sonde. Cuman tidak seperti yang Kak Pongki bilang kayak kesana lihat kesini, tidak begitu. Jadi kapan mereka mau menunjukkan wujud mereka, oke, kita bisa lihat. Kalau enggak ya kita enggak lihat juga, kayak begitu. Kecuali aku yang maksa untuk mau lihat. Nah, aku bukan tipe orang yang suka nyari-nyari masalah, maksudnya orang lagi diam-diam kita pergi, mana lu, enggak lah, jangan gitu juga.
0: Jangan dipancing
1: juga. Jadi kalau memang hidup lagi tenang-tenang, damai-damai, ngapain cari masalah gitu. Kadang-kadang, jadi kadang-kadang mereka nunjukin, kadang-kadang juga enggak, kadang-kadang suka bercanda.
0: Terus kayak misalnya dia ingin menyampaikan sesuatu begitu, minta tolong pakai Kak untuk bisa menyampaikan sesuatu itu, kira-kira Kak
1: jadi gini,
0: menolak atau aku menerima?
1: Waktu di Jakarta kemarin, ada teman aku, papanya meninggal. Terus kayak dia masih belum selesai sama papanya gitu kan. Aku mau tolongin dia, aku bantuin, ya udah nih, aku bantuin ya. Tapi aku nggak tahu kapan papamu masuk, aku nggak bisa manggil gitu. Terus tiba-tiba langsung, aku nggak tahu waktu itu. Memang aku nggak sadar setelah itu. Setelah aku sadar, walaupun ragaku tahu apa yang terjadi, tapi aku nggak bisa ngungkapin itu. Jadi papanya masuk, dia papanya ngomong, dia sampai nangis-nangis. Aku nggak tahu apa yang diomongin. Pas aku selesai, aku udah pegang, aku udah nangis nih, mataku udah. Kenapa nih aku kok nangis gitu? Baru diceritain tadi udah ngasih tahu ke dia apa-apa gitu. Aku bilang, ya itu papa kamu. Udah aku ngomong aja itu papa kamu yang bilang. Oke, okay, akhirnya selesai, berdamai lah udah hatinya, kayak gitu. Jadi tidak, begini ya, aku tuh kasus tertentu aja Kak Fongki, jadi tidak semua orang aku izinkan untuk kasih pesan, tidak. Cocok gak sih sama aku, gitu. Betul, dulu.
0: Karena gue takut mungkin abis ini podcast orang dong mau panggil kakak terus. Panggil kakak, kalau tolong ini sampaikan pesan-pesan dong.
1: Makanya, jadi tidak semua bisa, mohon maaf ya, karena...
0: Disclaimer ya,
1: karena energi juga ini bicara energi yang hidup habis. Ini loh gitu. Energi aku yang hidup ini bisa terkuras juga.
0: Iya, karena bahaya. Kalau energi terkuras, kotor bisa sakit-sakitan.
1: Ya, sakit. Aku menolak banget, menolak hal-hal itu.
0: Tapi pernah kosong deh, Mbak Fe, rasa kalau, ih kayaknya ini orang ini ada-ada, kayak orang son percaya begitu. Karena walaupun Kak lihat, tapi kan orang
1: tidak lihat,
0: tapi orang bilang, ini omong kosong, sombong. Pernah lah ada
1: banyak. Makan komentar di channel YouTube tuh, wah gila komentarnya, apa itu orang nggak orang kayak gitu, orang nggak punya iman gitu, langsung dijudge tuh banyak banget yang bilang, apaan tuh, bohong aja tuh, nggak mungkin gini. Jadi apa yang aku lihat belum tentu itu juga yang seperti yang dilihat oleh temanku gitu. Tapi ada kalanya teman-teman indigo tuh yang sama, kita liatinnya sama. Ya benar, ini bentuknya kayak gini. Ya benar kayak gini gitu. Ya kalau bukan yang ini memang mereka enggak percaya sih. Banyakan orang enggak percaya. Lebih banyak orang yang enggak percaya daripada orang yang percaya. Ya aku ibaratnya gini, Tuhan aja kita percaya walaupun kita enggak ngelihat, ya enggak sih? Ya enggak sih? Tuhan aja yang kita enggak pernah lihat, tapi kita believe, kita percaya. Iblis juga gitu. Di Alkitab aja ditulis ada iblis, ya enggak sih?
0: Berasa kayak khotbah.
1: sorry, tiba-tiba bawa ini ya. Enggak. Intinya adalah iblis aja ya. Oke, enggak usah jauh-jauh. Tuhan aja yang kita enggak lihat aja kita percaya. Apalagi makhluk lain selain itu.
0: Tapi respon enggak ke mana?
1: Ngapain direspon? Enggak respon aku.
0: Capek-capek toh.
1: Iya, enggak respon.
0: Karena walaupun kotong dia, tapi dia son dia kotong mau berdebat
1: iya,
0: apa?
1: Iya, kita mau berdebat apa? Itu kan abstrak. Hal abstrak yang enggak bisa diperdebatkan gitu. Jadi buat apa? Jadi aduh nanti ya ibaratnya itu balik lagi ke masing-masing orang. Aku bilang ini hal abstrak, percaya atau tidak itu balik lagi ke masing-masing orang. Aku sih cuman contohnya gini, Tuhan aja kita enggak lihat aja kita percaya keberadaannya gitu loh. Nah, apalagi apa tuh son peralihan? Iya, ini konsepnya sama. Aku bilang konsepnya sama. Hanya sekarang kembali lagi, Anda percaya atau tidak? Itu aja balik lagi. Kalau tidak percaya ya udah itu urusan Anda kayak gitu. Lucu sih.
0: Pernah orang sangat percaya.
1: Banyak ya, sih.
0: Kembalilah ya begitu. Iya, balik ya, masing-masing lagi. Orang dengan dia punya ya tergantung begitu. Tapi Mbak Fe, kalau ketika melihat sesuatu yang berbeda begitu, kakak pernah merasa ada energi yang besar dan kakak bilang jangan, please jangan.
1: Iya.
0: Karena kalau energi yang besar itu kan tadi Kak bilang dia menguras energi.
1: Iya,
0: kan?
1: ada penunggu biasanya. Dia udah lama banget menungguin di tempat itu dan kebanyakan tuh tua-tua adat. di satu kampung biasanya itu mereka udah lama di situ, energi mereka besar banget. Besar. Aku nggak mau coba-coba dan nggak mau cari masalah. Aku menghargai, permisi, kami cuma datang untuk contohnya kayak kayak teman-teman mungkin mau tapping kemana gitu, kayak masuk ke rumah. Kemarin waktu kita pergi yang ke Niki-Niki ya, mana sih? Ya ya, itu gede loh di situ energinya yang di daerah aku.
0: Itu bisa taunya dari mana?
1: Besar banget energinya.
0: Dari ini kok ataupun temen tangan yang tadi yang kakak
1: bilang. Aku langsung benturan sama energi itu. Jadi kita semua ini punya pelindung-pelindung. Kita punya energi masing-masing gitu. Cuman belum peka aja untuk bisa mengasah. Nah, kalau mau mengasah meditasi. Kalau kayak Fongki mau mengasah energinya Kak Fongki untuk lebih peka, meditasi Kak Fongki. Jauh dari segala macam suara bunyi, meditasi sendiri. Tapi berani nggak meditasi? Biasanya nanti kalau ketika meditasi ada beberapa gangguan sih. Tapi nggak apa-apa sih biasanya itu gangguan buat mengasah konsentrasi dan fokus kita.
0: Iya.
1: Benturan aja itu langsung tahu energinya gede itu.
0: Kalau kayak
1: raja aja begitu, itu.
0: Kayak kak tahu begitu depan energi terlalu besar dan itu buat kak takut. Biasa apa yang kak lakukan?
1: Bukan takut sih ya kak. Lebih kayak menghindar. Nggak mau cari masalah gitu. Menghindar aja kak, menghindar. Permisi aja menghindar, cuman mampir, cuman singgah.
0: Tujuannya, potong kasih tahu potong maksud.
1: Iya, kasih tahu maksud kita tujuannya apa. Karena mereka langsung bisa ngebaca orang yang baik, orang yang jelek tuh langsung tahu, kelihatan. Jadi energi masing-masing orang tuh bisa mereka lihat juga. Kalau kita energinya baik-baik, positif, nggak apa-apa, nggak masalah sih.
0: Ada yang bilang begini, kalau makhluk halus masuk di potong tubuh tuh karena potong ada masalah. Masalah besar yang sampai dia sampai bisa membendung hidup perasaan dan akhirnya dia dengan mudahnya masuk dalam kotompung tubuh begitu.
1: Sebelum mereka masuk mereka berbisik. Mereka ngomong dulu, mereka gak bisa sembarangan masuk kalau kita gak izinin.
0: Gitu.
1: Gak bisa langsung tiba-tiba zut masuk, enggak. Mereka bisik dulu. Nah bisikan itu yang kita bilang kayak suara hati ya, padahal itu suara setan bukan suara hati. Hati-hati loh dengar nurani itu harus hati-hati loh kita. Jangan langsung bilang ini kayaknya suara dari Tuhan atau enggak lah ya. Hati-hati kita harus bisa bedakan. Suara iblisnya juga ada bisik-bisiknya. Kenapa sampai dan lain sebagainya, itu kan ada bisikan dari si setan itu. Sudahlah, contohnya
0: Oh iya, bisikan-bisikan itu lu senada kekuatan apa.
1: Sudahlah, kau mau apa lah? Sebegini Juni, lebih lu ini sudah berakhir.
0: Sudah kuat. Dia kayak mengintimidasi
1: karena dia
0: begitu
1: lagi,
0: ya.
1: Iya, karena dia lagi dalam kondisi tadi kata Kak Fongki, lagi punya masalah berat, lagi depresi, lagi stres. Wah, itu momoknya si setan.
0: Oh iya, karena makanya dia lebih cepat kayak kasih apa ya, bukan afirmasi ya, dia kasih kayak mengintimidasi kotong untuk melakukan hal yang sangat baik.
1: Karena saat kita lagi sakit, lagi depresi, lagi lemah, energi kita sangat dibawa banget, energi kita tuh turun. Makanya energi mereka tuh gede, mereka makan energi kita lagi yang itu langsung datang. Makanya kenapa ketika punya masalah tetap think positif. Itu ada powernya loh, berpikir positif. Punya masalah jangan menyerah, punya masalah berpikir positif, karena ketika itu terjadi energi kita tuh stabil. Jadi ketika mereka datang mental pang. Nah, itu benar kata Kak Fongki. Kenapa ketika orang lagi masalah tuh ya iya bisikan setan mereka kayak gitu.
0: Nah, kan cuma ada yang percaya sama Kak nih kan. Kan ada juga orang-orang yang mungkin sama dengan Kakak begitu ya. Ada contohnya komunitas-komunitas yang kakak dong sama-sama begitu.
1: Oh, ada komunitas, tapi aku belum gabung ya. Cuman ada temanku si Deva, mereka punya komunitas anak-anak Indigo. Di Kupang juga lagi dibentuk sekarang. Jadi, tapi di Kupang belum banyak juga sih. Karena banyak yang, mohon maaf ya Kak Fongki, minder dengan hal itu, takut diomongin. Tapi ada yang mengatasnamakan melabelkan dirinya sendiri. Padahalnya gak usah dilabelin. Sesama anak Indigo bisa langsung tahu dia ini iya apa enggak gitu. Mereka punya cara sendiri untuk liatin. Ada sih komunitasnya, cuman memang belum di kota Kupang sih. Enggak tahu ya Kak Deva gimana ya, apa udah mulai dijalanin apa belum. Tapi ada, komunitasnya ada. Baru mau dibentuk juga kayaknya.
0: Kalau Kak dengan Indigo tuh beda kok. Kalau Kak punya...
1: Aku tidak mau melabel diriku Indigo.
0: Tapi beda ya, kalau Indigo tuh itu orang yang bisa lihat ini... masa depan seseorang kok.
1: Indigo itu tuh banyak jenis Kak. Kalau yang bisa melihat itu seperti Kak Deva tuh namanya promotion. Jadi dia bisa melihat masa depan, bisa tapi dalam mimpi biasa berupa. Terus ada juga yang bisa keluar dari tubuh astral. Ada jadi banyak, jenis ya? Indigo tuh ada 7 kalau nggak salah. Okay. Ada 7 apa 9 ya. Anak indigo tuh dengan masing-masing kriterianya masing-masing kayak gitu. Kalau aku sama si Joe lebih ke media.
0: Oke. Terus dari pengalaman kakak melihat makhluk halus seperti itu, kira-kira pengalaman apa yang bisa dibagikan kepada Kotong supaya Kotong juga berwaspada, mawas diri juga ya. Nih, karena secara bahwa kakak doang yang bisa lihat, Kotong kan sun bisa lihat begitu toh. Kadang-kadang juga Kotong ingin melawan arus, melawan itu energi, tapi Kotong sun punya kekuatan apa-apa.
1: Iya.
0: Nah itu kira-kira ke mana nih kak?
1: Caranya gampang sebenarnya. Ini biar teman-teman juga biar bisa menjaga diri ya, untuk waspada kalau saya berhadapan dengan makhluk astral ataupun suwangi, orang kirim dan lain sebagainya. Perkuat energi dalam diri kita, kekuatan kita. Bagaimana cara memperkuat energi? Seperti kita tahu bahwa kita kan punya Tuhan, ya balik lagi kita punya Tuhan. Perbanyak kedekatan diri kita sama Tuhan, yaitu dengan berdoa, kemudian juga berpikir positif, kemudian dalam hidup tuh jangan pernah ibaratnya menyerah dengan kehidupan. Itu secara tidak langsung kita udah memupuk energi. Sama kalau seandainya begini, ini aku ngasih satu tips yang singkat ya. Ketika kita berada di situasi yang mana bulu badan kita udah berdiri semua nih ya, kayak berasa benar-benar nih kepala kita udah gede. Tahan napas. Tarik napas. Tahan kurang lebih sekitar 10 detik baru teriak. Lepaskan dengan teriakan. Itu namanya bom energi. Tarik nafas tuh langsung dengking. Kalau kita ada enggak apa-apa dengking. Jadi tarik nafas dulu. Tahan 10 detik baru mau keluarkan dengan emosi amarah, itu namanya bom energi. Langsung energinya ngebom, itu mereka langsung teng hilang. Otomatis. Itu namanya bom energi.
0: Bom energi. Ya. Makanya ada yang bilang kalau ada beban begitu sebaiknya lepas dengan cara berteriak.
1: Ya,
0: berteriak
1: bener.
0: Di laut, yes, kok berteriak di mana kok, yang penting jangan di rumah, orang bilang orang gila.
1: Iya. Begitu Kak Fongki.
0: Tapi misalnya begini Kak, kalau ada Kotong punya pendengar yang dengarkan Kotong saat ini atau saksikan Kotong saat ini, dia punya pengalaman yang serupa dengan kakak tapi dia sudah mau bercerita karena dia pikir itu aneh begitu. Kira-kira apa yang enggak mau sampaikan di dia, apakah lebih bercerita saja atau bagaimana, atau dia pendam selama ini?
1: Kalau menurut beta sih cerita sama orang yang paham ya. Jangan cerita sama orang yang enggak paham.
0: Betul,
1: nanti kita dibilang
0: pro dan kontra terus.
1: Iya, pro dan kontra terus, enggak akan habis-habis. Jadi kalau mau cerita sama orang yang paham, yang memang punya pengalaman yang sama, mungkin sesama teman indigo mungkin cerita gitu. Karena kalau kita mau cerita sama orang yang, mohon maaf ya, yang mungkin hidupnya tidak pernah melihat sama sekali, gak akan pernah percaya. Seperti Thomas ya, Thomas tuh kan harus pegang dulu berpercaya, lihat dulu berpercaya, iya kan. Nah jadi kalau menurut beta sih, kalau memang punya masalah seperti itu, punya bukan masalah, kelebihan ya, itu kelebihan sebenarnya. Kan dengan begitu kita bisa bantuin orang juga sebenarnya. Nah itu bisa nanti share aja sama teman-teman sesama kayak gitu. Cerita aja.
0: Cerita saya. Untuk sesama yang satu circle, yang
1: satu
0: frekuensi yang sama
1: frekuensi,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Mbak Vero, terima kasih banyak sudah bercerita bersama Kotong. Ternyata Kotong hidup di dunia ini ada makhluk yang tak kasat mata, yang sebenarnya orang-orang yang mendapatkan kelebihan itu yang bisa melihat, begitu ya. Dan Kotong sudah dengar satu pengalaman yang mungkin bagi sebagian orang ini terdengar sulit untuk dipercaya begitu ya, tapi bagi yang mengalaminya semuanya itu merupakan bagian dari perjalanan hidup. Terima kasih Mbak Ve sudah bersama Kotong, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengikuti episode kali ini, dan sampai jumpa lagi di episode lainnya. Sampai jumpa.

0: Rompat Rerekupan Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua ya. Katong suara di Basengkol Salam Rompat Rerekupan yang hadir kembali untuk menemani semuanya dari sekarang itu sampai di jam berapa coba? Jam 11 malam nanti ya. Jadi Bapak Mama Rom bisa bergabung, kirimkan salam-salamnya dan bisa berbagi ceritanya soal permainan tradisional ya, karena kota setiap daerah itu punya permainan tradisionalnya masing-masing. Jadi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang tahu tentang permainan tradisional dari Bapak Mama Rom daerah atau ya tahu dari daerah lain, boleh berbagi ceritanya di line SMS, di WhatsApp juga 0811-3820-1043, kemudian di 0380 833 499, kemudian di Facebook Perompet RRI Kupang dan juga di live TikTok RRI Kupang ini. Ini karena malam ini adalah jadwalnya Perompet, jadi kotong lagi live ya. Selamat malam juga buat semuanya yang sudah bergabung di live TikTok RRI Kupang. Jangan lupa untuk tendes-tendes itu layar ya. Karena beta justru tendes-tendes ini layar. Jadi Bapak Mama dong yang ada di live TikTok ada rekupan, jangan lupa tendes-tendes layar ya. Dan bisa berbagi ceritanya soal permainan tradisional, karena malam ini kotong akan menggali, mencari tahu ya, ada permainan tradisional apa dari Bapak Mama dong pun daerah begitu ya. Dan buat yang lagi santai ya, menemani perjalanan dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ataupun ya yang mungkin sedang menikmati waktu bersama dengan orang-orang tersayang ya. Karena ini malam ya, beta akan menemani semuanya dengan lagu-lagu pilihan yang beta sudah siap juga di sesi pertama dan juga di sesi kedua nanti. Ya, sesi pertama itu ada lagu-lagu pilihan ya sampai di jam 10. Kemudian di sesi kedua juga itu ada lagu-lagu pilihan. Jadi sesi pertama dan sesi kedua itu lagunya berbeda. Lagu di sesi pertama itu mungkin lagunya itu membuat ketemu semangat itu kembali ada ya, tapi nanti di sesi kedua itu karena jam-jamnya sudah mau istirahat, nanti datang putar lagu-lagu yang slow-slow sa, yang santai-santai sa. Yang sudah bergabung ini di 833499. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Salam Mbak Senggol Salam Kanoket.
0: Iya, Mbak Senggol Salam, dan siapa di mana ini?
1: Ini Den Tomon di Fatunutu.
0: Toomon dari Fatukanutu?
1: Iya.
0: Karmana kabar Too?
1: Kabar leko-leko kakak.
0: Amin. Waduh, leko-leko berarti ini Toomon bisa baca cerita soal permainan tradisional nih.
1: Wih, karena sebesar tau cerita itu barang.
0: Tapi kalau dulu tuh Toomon apa kosong deh? Ada permainan yang Toomon bermain atau ini kawan-kawan dong bermain dulu? Permainan apa begitu? Balompat kok apa kok?
1: Hanya dulu ya Toomon punya dapat saya main ini main gasing.
0: Main gasing?
1: Iya, balempar.
0: Oh, gasing dari kayu.
1: Yang gasing yang kayu itu.
0: Gasing yang kayu doi beda oh.
1: Ah, kayu doi juga dapat.
0: Oh, kayu doi juga dapat ya?
1: Iya.
0: Itu paling senang dapat di bagian apa? Kan kayu doi kan ada tahap-tahap toh. Ada yang cungkil. Pertama kan cungkil.
1: Yang kalau kayu doi minimal kita 6 orang.
0: Minimal 6 orang ya?
1: Iya. Hmm. Yang doi yang menangkap 3.
0: Yang tangkap 3. Oh, berarti 3-3 ya, ini ya?
1: Tangkap salah berarti diganti 3 orang. Ukuran kayu yang 40 cm dan 20 cm.
0: Beta cari kayu yang kotong bermain untuk doi itu, beta cari yang panjang supaya napas ukur tuh. Itu dia lari jauh.
1: Lebih ini sudah lebih itu karate, nanti pun karate mampu kepala.
0: Biasa bermain ini Toto yang sering kalah Toto pun tim to.
1: Iya, jelas.
0: Kasihan kalah terus .
1: Kalah sudah.
0: Toh, mau salam buat siapa, Toh?
1: Yang live ini malam lagu apa, Perukarate?
0: Ada lagu yang judulnya Au Baba Unu, ada Malu-Malu, kemudian ada juga Jai Caca Ombe, Gacor, VC Sampai Bobo, Manis Tumpah-Tumpah, Amarasi Nama Sanes, Ubur-Ubur Ikan Lele, ini yang terbaru ini. Lenggok Pata-Pata, Tua Ruga Tuka.
1: Ini yang lagu satu itu yang apa?
0: Yang mana ya?
1: Kita di nomor berapa? Keempat.
0: Yang mana? Ini
1: ya, ikan lele, sah.
0: Oh, ubur-ubur ikan lele, sah.
1: Oh, ubur-ubur ikan lele supaya kita bisa lele ke ikan lele sekali.
0: Ini ada irama-irama dangdut sedikit, yo, toh.
1: Iya, supaya bisa dangdut ko apa.
0: Silakan, mau senggol buat siapa ini?
1: Senggol pertama buat Opa Miller ke saya di Otpura, mau masuk ke masuk su. Yang kedua buat Sulamu, obes Capura ke Sulamu yang belum gabung, masuk sudah di Manuvelon. Om Titus Kebo di Manuvelon, masuk sudah dari Tomon di Fatkonutu. Baik di Lelogama, Mama Isi, Mama Lis Kanesi, bersama suamimu kalau belum tidur masuk ke Senggol Tomon. Bagi Bapak mantan kepala desa, Bapak mantan Pak Camat, Bapak Lafinus Tenaus masuk Senggol Tomon. Dan semua keluarga terkait di dalam sapurat semua.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih banyak Kak Datin.
0: Terima kasih banyak Juto. Oh. Terima kasih ya Toh Omon dari Fatkonutu bergabung di 833499 ini. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
0: Iya, selamat malam Ju. Ini orang NBS, beta tinggal turun sa.
2: Itu lagi, halo Mamat Da.
0: Hela, Mamat Da juga, Atana, Atomi.
2: Iya
0: we.
2: Ijennya, tadi Mamat Da.
0: Beta ini ada kepingin tahu itu permainan yang di Sabu tuh yang pakai itu buah apa lah. Beta lupa, selalu lupa dia pun nama ya.
2: Buah apa mon?
0: Buah yang model kayak ayam tuh kalau dia suka tabalah sedikit bagian bawah tuh.
2: Maksudnya main ke mana?
0: Wopak kayak gaya bataji ayam begitu tuh.
2: Oh ini. Takon zaman-zaman kecil loh. Ah ini bisa dari reukole, kita pakai pisau kayu itu.
0: Tapi ada itu buah toh yang mirip ke ayam begitu makanya.
2: Iya. Reukole.
0: Oh. Iya. Oke, ternyata itu dia pun nama ya. Tapi ada yang biasa beta sering dengar tuh wapaka ko apa ko.
2: Ini yang paling bagus pakai reukole punya. Oh. Jadi itu pakai dia angka gerak begitu.
0: Iya.
2: Ketong bisa kalau di gemala kambi ini, ketong pakai rukole dengan ini, contoh ini kayu atau piar untuk.
0: Iya. Beta pernah Ju, beta pernah lihat orang bermain Ju. Itu nanti kayak domba lempar begitu saling beradu. Nanti siapa pun yang tabuka itu dia kalah. Kalau dia tabah diri tetap dia menang.
2: Iya. Kalau kepaka bisa. Rukole bisa, Rumah Diri bisa.
0: Oh, oke. Okay. Masih ada yang lain, Le, selain itu?
2: Ya, kita bisa main itu, Sa.
0: Oh, itu, Sa. Dipikir masih ada yang lain, Le, dari Sabu, nih.
2: Tetap penjaman, dong, itu main.
0: Oke, okay. Terima kasih. Tommy, ini mau dengar lagu yang mana? Di sini ada Au Baba Unu, ada Malu-Malu, Caca Ombe, kemudian ada juga Gat. Cor, ada juga VC sampai Bobo, Manis Tumpah-Tumpah, Amarasi Nama Sanes, Lenggok Pata-Pata, Tuaruga Tuka.
2: Manis Tumpah-Tumpah, Sa.
0: Manis Tumpah-Tumpah, oke. Okay. Salamnya buat?
2: Salam kasih, ada janji juga, pulang hati-hati sebentar. Nah, kadang juga dingin juga kalau tengah malam.
0: Oke. Okay.
2: Nah, habis salam kedua kasih ini sama Iye. Habis kasih ini Omon yang tadi itu. Habis itu Meki Campro, ini Tani Petululi, Memang Petululi, Ilang Kabar, Sa.
0: Iya.
2: Ibu Rizati Wolosobo, ini Om Menda Ratnamo, ini John Kuakoso, ini Dewi Esau, Ilya ini Mantape, ini apa Anak Alak, Ilang Kabar, Sa. Ibu Rizati Wolosobo, Koni Muti, ini Opa Miller, Baik Sila, Baik Yalo Sila Patuleu. Nah, mungkin begitu saja.
0: Oke, okay. Terima kasih ya, Tommy.
2: Ya, sama-sama, Salam.
0: Salam Atomi ya dari NBS bergabung di 8334-99. Selamat malam juga ya buat yang sudah bergabung di live TikTok RR Kupang ya. Ada, oh ya ini dari Palu ada salam kakak Sofyan Burutu ini, Sofyan Burutu 46 ini yang punya akun ini. Selamat malam juga ya. Salam santun juga ya dari Kupang ya, Kota Kasih, Kota Karang ya. Dan ada Robino Lili ya. Dari Timnas Indonesia kita belajar untuk tidak menyerah sebab keajaiban datang ketika hampir putus asa. Malam Maun. Selamat malam Jo Maun. Wih. Ini kayaknya orang Belu ini. Maun itu kan artinya kakak kalau bahasa Belu itu eh. Kemudian oke, selamat, pokoknya selamat malam buat semuanya yang sudah bergabung di live TikTok RR Kupang ya. Ini Beta kembali sapa di 8334-99. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
3: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa dari mana? Dengan siapa?
3: Nita.
0: Oh, Mama Nita dari Manubelon. Kemana kabar Mama Nita?
3: Kabar selalu baik.
0: Amin. Ini Mama Nita, katong ada bawa omong soal permainan tradisional, permainan zaman dulu ya Mama sering-sering bermain tuh. Itu apa? Oh ya Mama masih ingat nih.
3: Ini bola kasti.
0: Bola kasti?
3: Iya.
0: Pakai bola kasti betul atau ini robek kertas, buku?
3: Mau pakai kertas atau bola betul.
0: Atau kumpul plastik, kau bungkus bikin ini. Bungkus ame, batu, pas tangan sedikit kok. Aduh. Tapi pernah, toh, yang begitu-begitu doang, toh. Supaya kena habok, Jo. Kalau istilah dulu, kalau kena lempar tuh, dapat gebok. Gebok. Betul, Beta ingat. Mama Nita. Halo Mama Nita.
3: Halo.
0: Iya. Mama Nita mau salamnya buat siapa?
3: Aku Manu. Sama Ain.
0: Iya.
3: Komon. Komita. Bergabung.
0: Baik, terima kasih Mama Nita.
3: Oke. Selamat malam.
0: Salam, selamat malam juga ya Mama Nita dari Manubelon ya, tadi sudah bergabung dan kau tandingan adalah dua lagu yang mau datang putar ini. Ada satu lagu dari kakak Juan Reza ya, judulnya Ubur-ubur Ikan Lele, tapi ini dengan versi yang berbeda ya, berkolaborasi dengan teman-teman dari Darboy Gang ya, kemudian ada juga kakak Jackson Seran, kakak Wita Sofi, Ubur-ubur Ikan Lele.

Lompat atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hom pimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih, untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang, biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak, "Tiang!" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

0: Awi, kakak, lihat ini doh. Ketumpung pesanan keripik pisang dengan sambal luat di online ini terlalu banyak.
1: Betul toh, Ade. Makanya beta bilang, jangan cuma tunggu lowongan kerja sa. Katong olah pangan lokal jadi usaha, hasilnya juga luar biasa toh, Ade.
0: Betul, kak. Modal kecil juga sempapa. Yang penting konsisten, kreatif, dan berani mulai sadolo toh.
1: Nah, itu tahu. Usaha tuh soalnya harus tunggu modal besar toh. Dengan memanfaatkan potensi daerah dan teknologi digital nih, anak-anak muda NTT bisa bangun ekonomi mandiri dan buka lapangan kerja baru. Kayak katong.

0: Begini nih.
1: Mari jadi wirausaha muda yang inovatif. Jangan takut gagal. Mulailah dari langkah kecil dengan semangat yang besar. Saatnya ketong olah potensi daerah, ciptakan produk lokal yang berdaya saing global.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Kotempong Basenggol Salam ya. Dan ini Koto masih baca cerita soal permainan tradisional ini. Jadi yang mau berbagi ceritanya soal permainan zaman dulu, permainan tradisional lebih diutamakan ya. Kalau dari Sabu itu tadi Tommy suka sih tahu ya. Kemudian ada juga itu permainan tradisional kakak Tommy, itu ada pedeja aru, itu berlompat di antara celah-celah bambu atau kayu yang dipakai begitu ya. Dan itu juga harus sesuai dengan kotong lompat, harus sesuai dengan irama supaya sonde TGP ketika kotong lompat di antara celah kayu begitu. Kalau kotong salah hitung itu otomatis yang bermain itu kayu, kau buka tutup giliran don tutup karena kotong mata kaki nah sudah selamat. Kalau dari Manggarai yang beta sonde salah itu rangkuk alu. Kalau di Manggarai itu namanya rangkuk alu dan permainannya sama ya. Memang ada perbedaan sedikit ya. Loncat tali ini ada dari live TikTok ini ya, live TikTok RR Kupang. Ini ada kakak Dewi. Jam berapa di sana kakak Dewi? Di sini 9:30 kakak Dewi. Kalau di kakak Dewi don di sana, 2 jam beda kita kakak. Kalau boleh tahu ini kakak Dewi di mana? Kok sampai beda 2 jam nih? Kemudian kakak Dewi bilang loncat tali itu kakak sampai pegang tali di atas kepala kita loncat lalu jatuh. Besok tak bisa main lagi. Oh di Kalimantan Barat. Oke, terima kasih kakak Dewi. Memang betul kalau kotong bermain itu kalau di sini namanya bukan loncat tali tapi tali merdeka kakak Dewi. Jadi ada yang paling tahap yang paling terakhir itu nanti kotong taruh di ujung tangan itu tali itu baru kotong angkasu sampai di atas. Itu tak salah lompat maka sudah sama kayak kakak Dewi bilang itu jatuh malamnya langsung apa sakit. Oke, karena jatuh ya mama melarang main lagi. Beta sonde percaya kalau mama larang terus kakak Dewi sonde bermain itu pasti nanti bermain lah itu kakak Dewi. Memang di rumah tidak bermain tapi ketika bertemu dengan teman-teman teman-teman ajak untuk bermain lompat tali pasti kakak Dewi juga ikut ya begitu. Namanya juga kan dulu anak-anak ya hobinya bermain begitu ya, ketika diajak langsung suka apalagi permainannya permainan yang kotong suka begitu. 8334399 halo selamat malam Mbak Senggol salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suka.
1: Jadi mata dekat di telinga Pak Empat selalu di hati.
0: Hei, ini Bapak Dion juga selalu di hatinya perempat ini.
1: Iya, Bapak saya.
0: Ini soalnya bisa tergantikan ini.
1: Disuruh kata.
0: Tapi bukan Bapak Dion, so semua ini selalu di hatinya perempat ini.
1: Semua kata.
0: Dalam Tuhan
1: kabar, kata?
0: Kita bersaudara. Sangat baik. Leko ahoy, Pak Tua.
1: Boleh, Neno, karena... Bisnis
0: Bapak Dion juga sehat.
1: Sehat, leko-leko kakak.
0: Amin. Ini malam mau dengar lagu emang. Tapi sebelum dengar lagu, sebelum pilih ini lagu yang kita siap di sini, sebelum salam-salam, ini kok nggak ada baca cerita soal permainan zaman dulu, dong Bapak. Lebih utamakan permainan tradisional begitu. Kalau tali merdeka situ, petak main sembunyi ya situ, gala asing itu kan seumum. Yang jarang kotong tahu begitu. Tadi ada yang berbagi cerita juga soal bermain bola tapi itu bermain bola api. Bermain bola api yang...
1: Bola kasti,
0: itu seumum juga. Itu seumum.
1: Itu hanya dari ini daun kelapa atau daun gawang, kata.
0: Oke, boleh-boleh. Ini bisa diterima ini. Di anyam pakai daun gawang atau daun kelapa ya?
1: Iya, kata.
0: Itu dia... Dia soalnya berat tuh, ma bapak. Dia ringan. Kalau kotong jarak.
1: Kalau daun gawang berat. Ini daun ini lontar berat, kata.
0: Daun lontar berat ya?
1: Berat, kata. Kalau kita lapis 2-3 daun itu nanti kita lempar ke batu, kata.
0: Oh, lempar juga.
1: Berat juga, kata.
0: Yang penting kalau lempar jangan ser kepala juga, bapak.
1: Kata biar di belakang juga rasa sakit, kata.
0: Iya, toh kalau di belakang sudah rasa sakit, apalagi di kepala. Jadi jangan ser kepala, oh.
1: Memang, kata.
0: Iya.
1: Bunyi memang kata.
0: Istilahnya kalau bunyi begitu kalau di kotong di Kupang tuh istilahnya dapat gebok.
1: Itu sudah kata.
0: Baik, masih ada lagi kok, Bapak?
1: Banyak kata dulu apa yang lain kata.
0: Tapi Bapak pernah dapat ini ada satu Ken Ken Top Tobi itu yang pakai ini, Bang. Iya,
1: itu Ken Top Tobi itu kata.
0: Bapak juga dapat itu, sempat bermain.
1: Sempat, kata itu dulu permainan utama kami kata. Waktu di kelas 1 SD, kelas 2 SD tahun 70-an kata.
0: Itu karena tuh padis, bukan padis tapi luka juga, bisa
1: bamera,
0: luka.
1: Kata,
0: bamera, betul. Jangan sampai masih ada tanda nih di tangan kok, di kaki kok, di badan kok.
1: Tidak kata.
0: Oh, sondele.
1: Sondele, kan gitu ada ini nanti. Memang ada bekas hilang.
0: Dulu ada bekas tapi sekarang sudah hilang. Oke. Ini mau dengar lagu yang mana, Bapak? Terima kasih informasinya.
1: Foto-foto. Ini apa?
0: Patah-patah. Oke. Lenggok patah-patah ini.
1: Itu gelenggang patah-patah.
0: Iya. Ini masalahnya buat siapa, Bapak Dion?
1: Yang pertama. Buat kakak yang bertugas. Semoga Allah memberkati juga.
0: Amin.
1: Ada Opa Miller, ada Bapak Maie, ada juga Bapak Danin Lasi, ada juga Abang John Tekari, Abang John Samplong, ada Saka juga, ada Joey, ada Dani Dupatulili, ada Jerry Dukampung Sabutoe, Yusen Kais Patu Sinus, ada Fitrena dan bersama keluarga, ada juga Udi Dukopi juga selamat malam, ada juga Mama Aileen di sini. Selamat malam Mama Aileen. Ada juga Nana Melani. Ada juga Cecilia Rimantasi dari di Eropa juga.
0: Yang terakhir?
1: Sudah kakak. Itu nanti yang lain nanti besok kakak.
0: Baik, terima kasih ya. Bapak Dion.
1: Salam, terima kasih banyak.
0: Salam, terima kasih banyak juga Bapak Dion dari Hanes bergabung ya di 833-499. Ini kakak Dewi bilang iya. Ianya ketika Mama larang Sony bermain, ketika ketemu dengan kawan-kawan bermain lagi. Oke, salam satu udara juga kakak Dewi Suryati ya. Tapi kalau boleh tahu ini kakak Dewi di pro berapa ini? Pro 1, pro 2, atau pro 4 ini? Dari mana tadi ya kakak Dewi? Kalimantan Barat ini ya. Ini kakak Dewi bilang salam satu udara, berarti otomatis ini orang RRI juga di Sumatera Barat ini ya. Tapi di pro berapa ini kakak Dewi? 833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam
2: Senggol dong.
0: Senggol suka.
2: Selamat malam kakak Dase.
0: Selamat malam juga Bapak.
2: Ini dengan orang Manuelong kakak.
0: Bapak aku.
2: Iya, 100%.
0: Leko Bapak?
2: Leko Patua.
0: Amin. Beta jo Leko ahoy Patua.
2: Akhirnya kakak Davin, Leko juga.
0: Iya. Bapak aku, ini malam kok tuh ada bawa soal permainan zaman dulu dong.
2: Kalau
0: permainan tradisional lebih utamakan begitu.
2: Kalau Bapak aku saya masuk SD tahun 75 kata.
0: Aduh, itu beta belum lahir tuh Bapak.
2: Masuk tahun 75. Awal itu kita mulai dengan bola pasti.
0: Iya.
2: Bola pasti kita guling gawang.
0: Oh, gawang. Oke, daun gawang diguling di anyam.
2: Ya, diguling bulat-bulat kita. Pakai bambu, bela bambu, baru dipukul.
0: Iya.
2: Setelah tahun 76, 77, tahun 77,
0: iya.
2: Sudah dapat itu bola kasti yang asli, yang karet.
0: Iya. Tapi dulu memang hanya pakai daun gawang, ya? Masih ada yang lain, lekoson deh, Bapak.
2: Tahun 77, kita sudah dapat itu, bola kasti yang karet itu.
0: Iya. Selain dari bola kasti bermain itu, ada lagi permainan yang lain kosong deh Bapak.
2: Bagaimana kakak?
0: Masih ada permainan yang lain selain bola kasti kok Bapak?
2: Selain itu. Selain itu yang satu itu gasing kakak.
0: Gasing?
2: Gasing.
0: Gasing dari kayu.
2: Kita potong kayu itu bikin gasing. Baru kita melawan.
0: Oke. Cara bermain ke mana itu?
2: kita yang gasing. Gasing kalau kita 5 orang, yang lain itu putar untuk ini, ya yang 5 orang itu kita lempar.
0: Oh, lempar terus dia tak putar nih ke mana?
2: Kita melinggar itu tali itu gasing itu baru mereka lepas.
0: Oh, berarti ya, kotong guling tali di gasing terus kotong mau kasih tak putar dia tuh kotong harus lempar.
2: Ah, dia terputar, kita yang 5 orang itu kita lempar. Ah, kalau kita lempar kena, berarti kita juara satu.
0: Oh, kita seperti kita bermain. Tapi ini memang orang yang sudah tahu bermain toh Bapak teh. Orang yang belum tahu bermain ini jangan sampai lempar juga lempar karena orang nanti.
2: Tidak. Nah, kita lempar itu harus lempar pasti yang itu gasing itu.
0: Ya, tapi kan butuh apa ya? Latihan juga untuk bisa lempar begitu ya, Bapak?
2: Iya.
0: Baik, oke, terima kasih Bapak Ako ya. Sudah berbagi cerita ya. Ini mau salamnya buat siapa? Lagunya boleh. Mau dengar yang mana? Di sini ada Au Baba Uno, Malu-malu, Caca Ombe, Gacor, VC sampai Bobo, Amarasi nama Sanes, Tua Rugatuka.
2: Yang nomor dua
0: Malu-malu kok Au Baba Uno
2: ya.
0: Yang mana? Au Baba Uno. Oke. Ya, salamnya buat siapa?
2: Salam yang pertama buat tadi ini yang Mama Nita. Kok dari mana Melon tadi?
0: Iya, Mama Nita.
2: Mama Nita dari mana Melon? Salam kenal ya Mama ya. Kita orang Manubela, masa kita Mama Nita kan?
0: Dulu kemarin Mama Nita bilang beta dan Bapak Ako tuh beda dusun kalau tidak salah. Satu desa tapi beda dusun.
2: Satu desa tapi mungkin beda dusun.
0: Iya betul.
2: Yang kedua sangat terhibur. Suami satu sebentar pulang satu semoga tidak dulu namun selamat.
0: Amin.
2: Salam buat keluarga di rumah apa
0: pak? Okay.
2: Buat Opa Miller. Selamat malam Opa. Buat sama keluarga. Apa kabar sukses selalu. Semoga Tuhan berkati. Mama Anita. Bapak Alokeran, Bapak Maia, Sanusi,
0: Bapak
2: Sanusi, terus ini Mama Aulin, Bapak Juli, Holten, kalau sehat-sehat kok, terus ini Mama Wisi, Lugama.
0: Baik, terima kasih.
2: Semua-semua saya pasang.
0: Okay. Salam, terima kasih ya. Bapak Ako dari Manubelon ini sudah bergabung dan akutan dengar lagi dua lagu yang mau datang putar, salah satunya dari kakak Boksi ini ya, Lenggok Pata-Pata.

0: Manatika merupakan olahraga bela diri tradisional Atoin Meto di Kabupaten Timor Tengah Utara. Manatika adalah kesenian adu tendangan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dewasa dengan posisi saling membelakangi untuk menguji ketangkasan adu otot. Sepintas, Manatika menyerupai olahraga Taekwondo, tetapi bedanya, Manatika hanya menggunakan kaki saja dan dimainkan oleh dua pria yang saling menyerang dengan menggunakan kaki pada bagian lutut ke bawah serta menyerang pada paha lawan. Pertarungan antara dua pria tersebut dilangsungkan dalam 3 ronde dengan durasi setiap ronde 1 menit. Pertarungan dimenangkan oleh petarung yang berhasil menyerang tepat pada kaki atau paha lawan dan membuat sang lawan mengaku kalah. Sedangkan wasit yang memimpin pertandingan dijuluki dengan nama Apaut Mat Panat atau menjaga dan melindungi. Tugas wasit memberi peringatan keras kepada petarung bila melanggar larangan. Konon di zaman dahulu, tradisi Manatika dipentaskan dalam setiap acara adat seperti pesta panen maupun acara adat lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang muda yang tidak menggeluti olahraga tersebut. Namun untuk melestarikannya, maka Manatika mulai dipentaskan pada perayaan HUT RI maupun hari besar lainnya.
1: Di era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Bahasa Enggol Salam ya, dan yang mau bergabung boleh terlalu bisa di 8334399 dan juga di line SMS maupun WhatsAppnya Perompak dari Kupang. Tapi di nomor SMS maupun WA itu bisanya cuman chat dan juga SMS. Kalau telepon nanti takutnya terganggu karena malam ini Kotong lagi live di TikTok RR Kupang ya. Yang mau bergabung lewat Facebook juga terlalu bisa, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Halo, selamat malam Bahasa Enggol Salam.
1: Halo, selamat malam Amadate.
0: Iya, selamat malam. Senggol Suko, dengan siapa dari mana?
1: Dengan orang Amsel.
0: Amsel, Ampuang Selatan.
1: Iya.
0: Ada satu orang Ju. Ya, satu orang Ju dari Ampuang ini, asal ini.
1: Ya, baik.
0: Kakak Maria Tanesip ini.
1: Kakak Maria Tanesip.
0: Mm-mm. Dari Ampuang Selatan juga.
1: Tadi su gabung.
0: Ini di live TikTok ini. Ini gabung, kok kasih tahu permainan di beta punya kampung Ampuang Selatan tuh gala asing.
1: Iya.
0: Tapi gala asing kesu umum toh, Mama Mama Jesse. Mungkin ada yang
1: nanti
0: ini.
1: 7 orang.
0: Ke mana?
1: Itu nanti jumlah orang yang bermain itu 7 orang.
0: 7 orang.
1: Nah, satu di istilah tulang tengah, terus ada orang depan, tengah, belakang.
0: Tujuh ya, orang ya? Oh, oke. Okay.
1: Terus ini yang pakai bambu itu nama apa lah ya biasa?
0: Ken Oken Toptobe?
1: Tidak, tidak. Yang ini orang Alor. Yang kita dulu ini ada guru satu dari Alor yang ajak ketemu.
0: Iya, iya. Di sini hanya kasih. Iya, di sini hanya kasih tahu permainan pukul bila bambu yang bunyinya nah, berupa itulah. Gong. Serupa dengan tidak. Gong.
1: Iya, iya.
0: Iya.
1: Kalau lompat salah kena gap, sudah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Isu-isu kaki tidak harap hati-hati, sudah kena gap, sudah.
0: Kalau dari Sabu itu dia pun nama Pedeja Aro. Kalau dari Manggarai itu kalau salah Rangkok Alu.
1: Pokoknya yang Pedeja Aro, kok apa?
0: Iya. Kalau dari Sabu itu sonde pakai bambu. Memang ada juga yang pakai bambu, tapi lebih banyaknya pakai kayu begitu.
1: Oh iya. Ini pakai bambu yang.
0: Iya iya iya. Dari Manggarai juga itu pakai bambu itu.
1: Iya.
0: Sonde ada leko yang lain, Mama, dari Ampuang.
1: Ada permainan ini apa? Karet.
0: Karet.
1: Tikam lidi di sudut rumah baru kita buang karet.
0: Ah, itu seumum.
1: Iya toh.
0: Itu permainan 90-an, 80-an.
1: Iya.
0: Maksudnya kayak lebih yang kayak bola tradisional
1: kasih,
0: begitu.
1: Bola kasih.
0: Lebih kayak tradisional begitu.
1: Iya. Terus apa lain?
0: Sama kayak kalau dari TTU kan itu manatika. Itu olahraga itu. Olahraga tradisional manatika tuh. Kalau permainan, ande permainan tradisional kayak sebutan begitu, sebutan ada nama lokalnya begitu, sama kayak Ken Oken Toptobe itu.
1: Iya.
0: Nah, mungkin seperti seperti itulah.
1: Pakai bambu itu.
0: Iya pakai bambu.
1: Iya.
0: Oke. Baiklah Mama Jessie, mau dengar lagu yang mana?
1: Di listnya Amma Daten.
0: Di sini yang masih tersisa satu malu-malu, kemudian ada juga Caca Ombe, Gacor, VC sampai Bobo, Amarasina Masanes, Tua Ruga Tuka.
1: Amarasina Lekone.
0: Amarasina Masanes. Narekones Leni. Namasanes.
1: Oke.
0: Okay.
1: Salam yang ini Maria Tanis itu dari mana? Memang ada di Ampuang. Tanya di Fatutuki.
0: Ini hanya kesal dari Ampuang Selatan sa.
1: Iya dari desa Fatutuki itu Tanis. Ada satu leloga di Lelogama tapi tidak gabung di radio.
0: Oke. Okay. Baiklah.
1: Marga Tanis itu kebanyakan di desa Fatutuki.
0: Iya iya. Tapi
1: kenal, Maria,
0: tapi ada juga dari Molo sana.
1: Ya?
0: Dari Molo sana juga ada.
1: Pokoknya
0: ya Marga Tanesip.
1: Asal usulnya dari Molo kok dari mana?
0: Sama kayak Kakak Sony toh.
1: Iya.
0: Kakak Sony Tanesip toh dari Molo.
1: Yang di mana itu?
0: Molo di TTS nih kapan ya, nih?
1: Kakak Molo ini di Molo.
0: Dari Molo Utara.
1: Oh iya. Memang sudah. Okay. Mama Jesse juga orang bawa mata, mata terdampar di Angkuang Selatan.
0: Baik, salamnya buat siapa ini?
1: Salam buat Ama Daten, tetap semangat dalam siaran, pulang hati-hati di jalan.
0: Oke. Okay.
1: Salam buat keluarga di rumah.
0: Baik.
1: Salam sehat, salam sayang.
0: Berikut
1: Bapak aku di Manubelon, Mama Anita. Nah, berikut Tomon di Batu Kanutu. Nah, berikut buat Mama Agnes Kokmiki di Tomnano.
0: Yeah.
1: Bapak Charles. Ada Mama Aileen Niki-Niki, Bapak Mak Ia di Panmuti, Kak Joy Molotenya, Kak Merva di Camplong, Kak Melki Camplong.
0: Oke.
1: Okay. Berikut buat siapa lagi? Bapak Saka di Babau dan Mami di Pasir Panjang Wesau.
0: Baik.
1: Saprata buat semua ya, orang lewat Gama yang lagi pantau. Salam saprata buat semua. Sudah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, orang rumah yang masih di luar rumah, sebentar pulang hati-hati di jalan, tiba di rumah dengan selamat.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih, Mama Daten.
0: Oke, okay. Salam, terima kasih ya Mama Jessie dari Lelogama ya di live TikTok RRI Kupang ini. Ada, oh ini Kak Karen mau tanya, kalau bisa live gabung dengan penonton, tapi sayang sekali Sony bisa ya, beta Sony bisa terima untuk live gabungnya ya Kak Karen ya. Ini ada Kakak Nona, pakai kayu Kakak, itu permainan pedeja aru, itu permainan pedeja aru tuh Kakak, lomba setiap bulan Agustus Kakak. Oke, berarti Kakak Nona juga Dohawu ini, makanya tahu ini pedeja Arab. Kemudian ada Kakak Narsi ya. Kakak Narsi ini ya, malam bye semua di Pro 4 RRI Kupang, malam bye juga. Kakak pun nama siapa ya? Be pun nama Daten, Kakak Rens. Amar aja sendiri sako, beta sendiri sa, Kakak Narsi. Dan kau tahu dengar loh ya. Dengar Rolo ya, ada dua lagu karena kau mau berpindah ke sesi kedua. Kau dengar Rolo beberapa nomor lagu yang mau datang putar. Untuk itu pantau terus Pro 4 FM Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang Suara Budaya NTT.

Tradisi Libasili atau yang dikenal dengan silat kampung merupakan seni bela diri tradisional sekaligus olahraga ketangkasan fisik yang hingga kini terus dilestarikan oleh masyarakat Nusak Dengka di Kabupaten Rotendao. Seni pertunjukan ini bukan sekedar ajang adu fisik, melainkan warisan leluhur yang kaya akan nilai sosial. Libasili biasanya dipentaskan dalam suasana kedukaan sebagai sarana hiburan untuk menguatkan dan menghibur keluarga yang ditinggalkan selama masa berkabung. Tak hanya itu, Libasili juga menjadi atraksi utama dalam perayaan budaya Hus serta momentum peringatan hari-hari besar daerah. Dalam pementasannya, Libasili mempertemukan dua petarung yang diawali dengan saling memperlihatkan jurus ketangkasan dan membalas pukulan secara terukur sebanyak dua kali. Di balik ketegangan dan adu fisik tersebut, Libasili secara mendalam menanamkan nilai-nilai disiplin tinggi, sportivitas, serta rasa penghormatan yang tulus terhadap sesama.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat,

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Bahasa Enggol Salam, tapi kotong ada di sesi kedua sekarang ya, dan Datin masih tunggu ya yang mau bergabung di kotong mulai telepon 0380-833-499 untuk baca cerita ada permainan tradisional apa dari Bapak Mama Domun Daerah. Ini ada banyak yang sudah baca cerita di live TikTok RR Kupang ya, ada yang kasih tahu ada permainan sambunyi karet di dalam tumpukan tanah. Tapi ini beta belum bisa dapat gambaran soal ini permainan sembunyi karet di tumpukan tanah, cara bermainnya ke mana. Kemudian ada juga pemanga Rainoto, nama sabunya itu. Itu sama halnya dengan congklak ya, tapi penyebutannya berbeda ya. Kemudian alatnya juga berbeda sedikit ya. Kalau dari sabu itu pemanga Rainoto itu untuk buah-buahnya itu ya pakai buah damar merah. Kemudian oke, terima kasih Kakak Vano ya yang ada dengar dari Sulawesi Selatan kalau saya salah. Dengar perompak dari Kupang lewat aplikasi RRI Digital ini ya. Terima kasih juga Kakak Narsi suka kasih hadiah earphone ya. Ini ada Kakak Johannes Seran ini ya. Permainan di Lafayette Malaka tuh dulu kalereng Kakak Daten. Sekarang sone ada. Beta sone percaya kalau permainan kalereng di sana sone ada lah. Malah sekarang permainan kalereng tuh dijadikan sebagai bahkan di Kupang sah ada. Hanya belum depo musim sah. Kalau supas depo musim, aduh. Kotong jalan di mana-mana ada anak kecil yang bermain, ada anak besar juga yang bermain, ada bapak-bapak juga ikut bermain, tapi pakai taruhan. Kemudian ada juga wawadulaa kakak. Oh, tapi itu kan mana di cara bermain kakak Nona? Wawadulaa. Ini salah satu permainan dari sabu ini ya. Boleh kasih tahu gambarannya permainannya ke mana kakak Nona? Salam buat anak-anak PAL 1 kakak. Oke. Okay. Kakak Jao di ND. Ini kakak Jao nih siapa ya kakak Jao ya? Ini bisa tahu anak-anak PAL 1 nih. Dan ini beta terima dulu ya di 833-499. Halo selamat malam Bahasa Enggol Salam.
1: Halo, malam.
0: Selamat malam juga, kakak. Dengan siapa dari mana?
1: Dari Tengah.
0: Oh, dari Poros Tengah, Bapak Alo. Kabar baik, Bapak Alo?
1: Iya, selalu baik.
0: Selalu baik ya, Bapak Alo?
1: Iya.
0: Iya, Bapak Alo, ini malam kau tempat omong soal permainan tradisional ini. Kalau dari Fatuleu sana ke mana? Ada permainan apa, sah Bapak?
1: Oh, sekarang ini memang ada main anak-anak sekolah dong ada main.
0: Apa itu?
1: Sikidoka.
0: Sikidoka itu su umum Bapak.
1: Oh, su umum.
0: Mm-mm. Tali mereka kan su umum juga banyak su tahu mungkin yang jarang orang tahu begitu Bapak.
1: Itu sering anak-anak itu ada mereka berbagi kelompok bersembunyi.
0: Main sembunyi?
1: Iya.
0: Itu justru umum.
1: Nah, di sini sekarang tidak ada ini Pak. Hmm.
0: Tapi yang zaman-zamannya Bapak begitu.
1: Oh, kalau ya dulu-dulu itu memang ada.
0: Salah satu yang Bapak masih ingat sampai sekarang itu
1: ini kayu ungkil gitu.
0: Oh, kayu ungkil.
1: Iya.
0: Oh, kalau Kupang bilang kayu doi.
1: Iya. Doki atau ungkil gitu.
0: Iya, iya. Dan beta paling senang pas di bagian kepala anjing Bapak.
1: Ya dulu itu
0: istilahnya
1: banyak bermain juga.
0: Kan ada bagian tahap-tahapnya begitu kabar main kayu do ya Bapak.
1: Iya.
0: Nanti pertama kan ketong do ya situ pukul-pukul kayu. Situ ya. Baru kotong ini kepala anjing itu istilahnya ya, kalau Kupang. Itu nanti kotong do di atas baru kotong fadok dia satu kali pukul sejauh mungkin. Itu ya. Nanti baru kotong mulai hitung so pakai kayu nih.
1: Iya.
0: Pakai kayu yang kotong pukul itu, tuh.
1: Ya bagi-bagi kalau ya 10 yang bagi-bagi 5. 5 sebelah itu kotong buuji untuk siapa yang mau mungkin duluan.
0: Betul. Terus dulu pernah dapat ini permainan bola api kosong ya Bapak?
1: Bola api. Oh tidak.
0: Oh sound deh. Ibi beta sama si dapat Bapak.
1: Iya.
0: Itu bermain bola apa itu pakai buah lontar nih Bapak. Yang dia isi dalam yang biji itu Bapak, biji lontar.
1: Itu ya itu memang betul tapi bukan hanya main, itu harus taruh di bambu, kita potong bambu seperti apa kita mau tembak pakai

0: Beta sempat dapat pakai kulit kayu. Itu nanti kau buat seukuran itu lubang itu, lubang bambu.
1: Memang betul pada saya.
0: Oke.
1: Kita potong itu pas lubang bambu itu supaya dia bisa masuk.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Alo. Ini mau dengar lagu yang mana Bapak Alo?
1: Coba di listnya.
0: Di sesi kedua nih yang beta siap tuh ada yang judulnya Mau Esetia, kemudian Kausu Berubah, ada juga Nedo Abu Ineng, Meski Harus Deng Dia, Ama Pemegula N, Terlalu Sakit, kemudian ya, ada
1: satu dari Sabu saja.
0: Salah satu dari Sabu?
1: Iya.
0: Oke, kebetulan ada ini dari Sabu.
1: Oh iya.
0: Baik, salamnya buat siapa ini?
1: Salam pertama buat Pak Daten, selamat malam, selamat malam juga. Dan juga buat Pak Miller, selamat malam juga Nora Sutnat Cecilia, selamat malam juga Papa Endang Capan Ragnamo, juga untuk semua Joy di Mall Tengah.
0: Baik.
1: Untuk semuanya saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya. Wah, dengan Natalia Toli-Toli juga. Hasil Panmuti itu.
0: Oke.
1: Ini Papa siapa lagi?
0: Bapak Maie.
1: Maie, ya, orang Sabu ini.
0: Oke, terima kasih.
1: Maie. Dan Mama saya juga di situ, di... Pelajaran depan mutis itu ini Nelbaki. Oh iya ya Nelbaki.
0: Oke, terima kasih Bapak Alo.
1: Ya. Salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam.
1: Sering dibaca juga nanti dia sering masuk.
0: Iya.
1: Ya.
0: Baik.
1: Salam, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bapak Alo ya dari Poros Tengah ini sudah bergabung di 833-499 dan kau dengar lagi beberapa nomor lagu yang mau putar ya, setelah itu nanti datang kembali lagi untuk temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua.

Suku-suku di Nusa Tenggara Timur memiliki keistimewaan dalam hal corak budaya dan adat istiadat. Salah satunya adalah keberadaan rumah adat. Suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu Raijua memiliki sebuah rumah adat yang disebut dengan Amurukoko. Rumah adat suku Sabu ini memiliki konsep bentuk seperti perahu terbalik yang memiliki atap dari daun lontar, berdinding papan, dan berdek tiga susun. Dek pertama disebut Kelagarai, yang berfungsi sebagai tempat kegiatan sehari-hari penghuninya dan juga untuk tamu. Dek kedua disebut Kelaga Telora, yang berfungsi sebagai tempat tidur keluarga, menyimpan barang-barang, dan di bagian sebelah kanannya terdapat tempat berdoa yang disebut Kerai Wango. Sedangkan dek ketiga disebut Damu untuk menyimpan bahan makanan dan hasil panen. Keberadaan rumah adat ini bagi suku Sabu merupakan cerminan dari kehidupan mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai penghargaan kepada sang halik, leluhur, dan alam serta sesama mereka.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas deh WA dulu. Oke. Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Perempat dari Rikupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua masih di Kota Mumbas Sengkol Salame di sesi kedua. Dan Kota masih bawa soal Kota permainan tradisional yang sonreh pernah abis-abisnya. Bukan hanya permainan tradisional tapi permainan zaman dulu juga begitu eh. Permainan yang Kota masih, wah, pokoknya permainan tahun 90-an, 70-an begitu, 80-an. Pokoknya permainan apa yang Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang masih ingat begitu. Yang dulu pernah jadi tersangka dalam permainan itu. Bukan hanya tersangka tetapi korban juga. Karena ada permainan yang seharus saling berlawan dan harus menerima kekalahan. Walaupun kalah tapi sone mau kalah, mengaku sone mau kalah, nanti mulai bakasi salah, lu begini. Aduh, ini ada yang punya akun 100% 16 Mei ini. Permainan kayu doi itu kayu doi isu umum tapi yang jarang kotong tahu begitu. Cecep ya. Halo Kupang dari Subang, Jawa Barat. Selamat malam Kakak Cecep. Salam kenal ya dari Kupang Kota Kasih ya. Hey, ini 100% 16 Mei ini. 16 Mei malam Kakak Dorus. Ini Kakak yang panggil Dorus ini hanya akamsi. Hanya akamsi sah. Dan ini kayaknya Acos kok. Selamat malam Kakak Acos ya. Kakak Acos masih tahu soalnya permainan zaman dulu yang Kakak Acos tahu ini. Yang punya akun 100% 16 Mei itu kayu doi, tapi kayu doi itu seumum ya Kakak 100% 16 Mei. Mungkin yang jarang begitu, yang jarang kau tahu begitu. Sama kayak tadi Kakak jauh bilang batede keong na, situ buat taputar na, itu kan kau jarang tahu, kau jarang ingat toh. Dan yang mau kirim salam juga boleh ya, yang mau kirim salam tak lalu bisa di ketampung WhatsApp, kemudian di line SMS dan juga di line telepon perempat RRI Kupang ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan di Facebook perempat RRI Kupang ini, salam Kakak Daten yang baik hati Sengkol dong, salam sehat selalu Kakak Daten, ini dengan Miller Kausa di Jalan Salak. Mau salam buat Bapak Ma Iye, Bapak Dion, Bapak Dan, To Omon, Ibu Resmi, Abang John, Kakak Feni, Kakak Odi, pokoknya buat semua. Salam santun dari Miller Kausa sekeluarga. 833-499, halo selamat malam, Mbak Sengkol salam.
1: Wadong.
0: Sengkol Suko.
1: Selamat malam, Katen.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa, dari mana ini?
1: Ini nomor Molten Soket Pro 4.
0: Wih, jatuh terus nih, kok.
1: Iya, Kadaten.
0: Soalnya pernah habis-habis kok.
1: Jatuh mah, kalau jatuh nah bangun sendiri Kadaten.
0: Tapi sekarang soalnya jatuh toh.
1: Jatuh terus Kadaten.
0: Oh, jatuh terus.
1: Iya.
0: Oke, jatuh di ladang kerja begitu ya.
1: Iya, Kadaten.
0: Yang penting jangan jatuh di orang kebun sa. Jatuh harus di kebun sendiri.
1: Ya jatuh di bepung kebun sendiri, bangun sendiri Kadaten.
0: Oke, semangat Kakak Joy.
1: Amin Kakak Daten.
0: Kakak Joy, ini kau tengah ada bawa omong soal permainan tradisional ini.
1: Iya Kakak.
0: Selain Ken Oh Ken Top Tobe itu, mungkin ada lain lagi Kakak Joy?
1: Gasing itu Kakak.
0: Gasing dari kayu? Tidak ada. Gasing yang dari kayu tuh kok?
1: Iya Kakak.
0: Sekarang masih ada yang bermain ke Sonde?
1: Tidak ada Kadaten.
0: Oh, soalnya ada lagi.
1: Ada lagi Kadaten. Di anak-anak di sini tidak bermain itu gasing lagi. Itu memang gasing itu memang di apa? Kadaten kita lupa.
0: Betul. Tapi bisa diusul ke sana ke mungkin ada perayaan ke contohnya 17 Agustus begitu. Kalau memang ada lomba-lomba yang digelar begitu, coba diusul begitu itu permainan gasing. Ya. Dihadirkan kembali le. Itu seru juga tuh. Kan ya, gasing sekarang kan koton hanya tarik atau begitu toh?
1: Iya, iya.
0: Tapi kalau gasing dulu tuh itu balempar toh?
1: Ya kadang ini koton buang depan itu Kadaten langsung tali terlepas dia bermain sendiri Kadaten.
0: Iya. Dan itu keseruannya di situ. Ketika koton lempar karena lawan pun gasing, lawan pun su sonde taputar le, kotong pun yang masih taputar itu di pun seru di situ.
1: Iya Kakak.
0: Apalagi
1: kalau salah, kalau saya tidak bantah kakak pun. Tapi itu barat kalau buat salah kakak Daten, dia tidak bermain juga.
0: Memang betul, sudah ma.
1: Iya kakak.
0: Karena beta pernah lihat juga ada yang, ini kayak ini bukan kayak, tapi memang ini turis, dia mau coba bermain. Ini beta baru ingat. Beta lihat di media sosial ada yang posting dia mau ikut bermain. Dia dikasih ajar caranya karmana putar itu tali, terus nanti lempar. Lempar tuh itu kotong bukan hanya sekedar lempar, tetapi kotong lempar tuh sambil tarik juga gitu toh.
1: Iya, iya. Ya,
0: nah ini dia lempar, nih dia lempar itu gasing pun lari itu, bukan tak putar. Itu dia lari itu bacari. Bukan lari, kalau lari mau pita putar, tapi ini dia lari pita bacari ini. Bacari.
1: Iya, itu dia tali kakak, mungkin 1 meter kakak.
0: Dia tampias kiri kan, apa segala macam, sama kekotong ada lempar apa kok.
1: Iya.
0: Memang memang butuh latihan begitu ya, supaya enggak bisa taputar dengan baik toh.
1: Iya kakak. Itu harus dibutuh latihan kakak. Soalnya kalau kita tarik tersalah kakak, itu barang bisa lari kembali di kita punya muka kakak.
0: Iya. Oke.
1: Karena saya dulu kan kami bermain itu kakak. Kita tarik tersalah, tali terfeel di kita punya muka, atau kita tarik tersalah itu barang dia
0: gasing yang lari datang di kotong muka kembali.
1: Muka dilempar kembali kita punya muka.
0: Oke.
1: Okay. Ada akan latihan dulu kakak. Diumpama kan kakak tadi bilang tanggal 17 Agustus kita mau usulkan kok bisa bermain juga. Bisa kakak, tapi kita harus melalui satu latihan dulu kakak baru bisa usul itu.
0: Yang jadi penonton juga hati-hati yo.
1: Ya.
0: Aduh. Ini
1: yang kayu doi itu kan ada kan.
0: Iya, kalau kayu doi kan kotong masih soalnya perlu belajar le. Ini kotong su tahu dia cara bermain, ini kotong ini kan tinggal doi tinggal pukus atau. Ya. Ma ini gasing nih, ini kotong lempar nih, yang jadi penonton nih kotong depan tuh jangan duduk memang.
1: Harus berdiri kok ini.
0: Pokoknya kotong siap memang, pakai perisai kok apa kok, pakai palang apa kok. Bawa triplex kok tutup ame, pas dia lempar kok tutup tutup ame dolo maloi. Jangan sampai nanti yang lempar nih bukan lempar dia putar, mah dia lempar kopi bacari lene sudah.
1: Itu sudah
0: kata. Oke deh, Kak Jai terima kasih informasinya ini. Memang butuh latihan dulu . Ini mau salamnya buat siapa atau mau dengar lagu?
1: Lagu
0: Ada yang judulnya Kau Su Berubah, kemudian Nedo Abu Ineng, Meski Harus Deng Dia, Amapu Megula N, Terlalu Sakit, Kenapa Marah-Marah, dan juga Kembali.
1: Kenapa marah-marah kakak?
0: Oke. Jangan tanya di beta, besok tahu nah kenapa dia marah-marah.
1: Dia marah sekarang, kita tidak kirim pulsa jadi dia marah.
0: Ini namanya kau tanggung jawab nah.
1: Cuma bercanda saja kakak.
0: Iya. Silakan salamnya buat siapa ini?
1: Ya, makasih Kak Daten. Awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Sibin terpulang hati-hati. Dan juga di rumah dengan keadaan baik. Dan titip salam buat kakak Nona bersama si buah hati dan oma dan opa di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang pertama buat Siot Mese di Fatuli Utenga, selamat malam, salam mantap. Terus yang kedua buat Mama Desi di Logama. Terus yang ketiga buat Mama Aileen di Niki-Niki. Terus yang keempat buat Tanah Kalia di Takari. Terus yang kelima buat Papa Ako di Manubelon. Terus yang keenam buat Papa Dion di Hane. Terus yang ketujuh buat Takanana di Ayapanu.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang terakhir buat semua-semua saya yang lagi pantau, yang ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Oke.
1: Okay. Kasih satu pantun kepada datang.
0: Boleh.
1: Ya. Potong bambu di atas gunung.
0: Cakep.
1: Telah bawa ke tanah rata.
0: Cakep.
1: Kalau Nona mati duluan, tunggu beta di pintu surga.
0: Wih, baik kalau kakak di pintu surga.
1: Ini pantun buat ini pantun kakak buat non Arin di Fatulio Tengah.
0: Oke, baik baik.
1: Buat Adaten selamat bertugas. Makasih, salam.
0: Terima kasih, salam ya Kakak Joy dari Molteng ya, dari Molo Tengah sudah bergabung di 833-499 dan Koton dengar lai ya. Ada satu lagu dari Kakak Listi, Kakak Toten Karibo dan juga Kakak Mario Kelau, Kenapa Marah-Marah.

0: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa bantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang kok. Beta kalah main judi online ni.
2: Oh no.
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Apris, minta maaf besok ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tuh begitu, awal dong kasih menang lu dulu. Mas itu dong ambil lupu harta. Lekones, homus nasem buat judi online. Eh.
3: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat sengsara selamanya. Tradisi Libasili atau yang dikenal dengan silat kampung merupakan seni bela diri tradisional sekaligus olahraga ketangkasan fisik yang hingga kini terus dilestarikan oleh masyarakat Nusak Dengka di Kabupaten Rotendao. Seni pertunjukan ini bukan sekedar ajang adu fisik, melainkan warisan leluhur yang kaya akan nilai sosial. Libasili biasanya dipentaskan dalam suasana kedukaan sebagai sarana hiburan untuk menguatkan dan menghibur keluarga yang ditinggalkan selama masa berkabung. Tak hanya itu, Libasili juga menjadi atraksi utama dalam perayaan budaya Hus serta momentum peringatan hari-hari besar daerah. Dalam pementasannya, Libasili mempertemukan dua petarung yang diawali dengan saling memperlihatkan jurus ketangkasan dan membalas pukulan secara terukur sebanyak dua kali. Di balik ketegangan dan adu fisik tersebut, Libasili secara mendalam menanamkan nilai-nilai disiplin tinggi, sportivitas, serta rasa penghormatan yang tulus terhadap sesama.

0: Perompatan dari Kupan Suara Budaya NTT masih di Kota Mombasa Engkol Salam dan beta terima dolar di 833499. Halo, selamat malam Mbak Engkol Salam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana ini?
1: Ini dengan Kakak Austin di Manubelon.
0: Kakak Austin
1: baru ini.
0: Kakak Austin.
1: Iya.
0: Oke, dari Manubelon ya.
1: Pendatang baru tapi dengar setia.
0: Oi, mantap. Terima kasih Kakak Austin. Ini Kakak Austin sudah sampai pada keadaan Bapak aku dengan Mama Nita nih.
1: Iya, Bapak aku itu kakak.
0: Oh, kakak. Titip salam ya buat Bapak aku ya. Iya, Kakak Austin mau dengar lagu yang mana?
1: Ini dirisnya, Kak.
0: Di Bepung List tuh ada yang judulnya Kau Seberubah, kemudian ada juga Nedo Abuineng, Meski Harus Deng Dia, Ama Pumegula N, Talalu Sakit, Kembali, Terjebak Cinta Orang Timur.
1: Lagu bahasa Tetun itu.
0: Bahasa Tetun?
1: Iya.
0: Yang mana terada bahasa Tetun, kakak? Ada Kau Seberubah, Nedo Abuineng, Meski Harus Deng Dia, Ama Pumegulaen, Talalu Sakit.
1: Meski Harus Deng Dia.
0: Oke. Salamnya sebelum salam-salam, ini malam kau tembak omong soal permainan tradisional ini, Kakak Austin. Di zamannya kakak, itu ada permainan apa yang kakak masih ingat?
1: Sing.
0: Ya?
1: Gasing.
0: Oh, gasing. Gasing kayu juga sama.
1: Ya, sama kayak Kak Joy itu.
0: Itu harus butuh latihan, Doloto?
1: Itu mesti butuh latihan, kata.
0: Kalau soalnya nah itu gasing tuh bacari orang, ha?
1: Kalau soalnya itu, kotong lemper-lemper kena orang.
0: Gitu. Iya, toh gasing bacari orang. Toh bukan gasing bacari gasing, tapi gasing bacari orang. Oke, memang butuh latihan betul-betul. Karena kotong bukan hanya sekedar lempar, tapi kotong lempar sambil tarik kembali di pentali itu.
1: Iya.
0: Supaya dia tak putar tuh angin ribut betul-betul.
1: Kalau itu sama tarik itu tali berarti terlari sama kayak kayu kudus.
0: Maka yang jadi penonton tuh siap batah hambur juga, kak. Penonton berani ini berdiri diam dan itu gasing bacari orang, maka selamat. Lebih kotong batah hambur sudah pada kok kena kayu. Salamnya buat siapa, oh, Kak Austin?
1: Salamnya buat Kak Joy yang barusan lewat. Terus Opa Miller. Opa Erni.
0: Iya.
1: Yeah. Ansila. Mama Desi. Leta, Reflan Sulamu, Foni Mutis, Mama Glenn.
0: Oke.
1: Yang lain nanti berikut saja.
0: Baik, terima kasih.
1: Buat Kak Roga,
0: mulai.
1: Kak Raten. Sebentar pulang, hati-hati di jalan. Semoga diberi selamat. Salam buat orang-orang yang di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin. Salam. Terima kasih Kak Austin ya. Dari Manubelon sudah bergabung menjadi orang terakhir juga yang bergabung di Kotompong. Mbak Engkol Salam untuk kesempatan ini malam ya. Terima kasih buat semua pun partisipasi, semua pun cerita soal permainan tradisionalnya di malam hari ini ya. Terima kasih buat semuanya. Sekaligus datang juga mau pamit dari ruang dengar Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Nanti Kotompong ketemu besok lagi ya. Dan yang sangat beruntung untuk ini malam, besok masih bisa bergabung lagi di jam yang sama dari jam 9 sampai di jam 11 malam ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Jampi mana-mana dulu. Beta masih terus menemani semuanya sampai di jam 12 malam dengan lagu-lagu terbaik dari ketemu daerah NTT dan juga dari timur Indonesia. Selamat malam. Semoga ini malam mendapatkan mimpi yang paling indah. Muri di Yesus, doera Hela Ungadi.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selalu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, karena apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen nanti. Oge Mandino.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hidup bukan tentang menemukan dirimu sendiri, melainkan tentang menciptakan dirimu sendiri. George Bernard Shaw.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Setiap orang selalu punya potensi dan kelebihan dalam diri mereka. Tapi terkadang, kamu tidak tahu kelebihan yang kamu miliki. Anne Frank.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: 10% dari hidup ini adalah tentang apa yang terjadi pada dirimu. Dan 90% sisanya adalah tentang bagaimana caramu bereaksi terhadapnya. Charles R. Swindoll.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, perempat suara budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Nyong Nona hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 24 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: MHz, Pro 4 RRI Kupang. Shalom, selamat pagi, salam jumpa Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran akhir pekan hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Dan pagi ini ada Beta Jen yang akan menemani Bapak Mama semua dari sekarang sampai tuntas nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi dan juga lagu-lagu semangat akan terus Beta hadirkan untuk menemani aktivitas akhir pekannya Bapak Mama semua. Kotong awali dalam rangkaian sasandopa pagi ada lagu-lagu rohani saat teduh. Ya, saat teduh pagi yang akan menguatkan iman kotong semua dalam kotong menjalani dan seluruh aktivitas kotong di hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi, shalom, tetap bersama kami di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat pagi. Beta masih hadirkan lagu Saat Teduh Rohani pagi hari ini ya, untuk mengawali kotong punya hari. Dan itu dia koleksinya dari John Seme ya, Yesus Manadoi Soi. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, mari kita mengawali pagi hari dengan mengandalkan Tuhan Yesus dalam kotong punya kehidupan, menyertai setiap kotong punya langkah apapun yang kotong kerjakan di hari ini. Selamat pagi, dan kembali kita hadirkan koleksinya Daud Saleluji dengan Deo Do Jage Murimada. Tuhanlah yang menjaga kotong punya hidup ini.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Salam selamat pagi, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kembali saya Marianti Kilas Haduk, penyuluh agama Kristen kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, di dalam renungan pagi ini dengan tema segala kemuliaan adalah milik Allah. Saya mengajak untuk kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di hari yang baru ini Tuhan, kami bangun dalam keadaan yang baik, itu semua karena kasih sayang Tuhan dalam hidup ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang adalah menjadi makanan rohani untuk kami kuat menjalani hidup ini. Pada hari yang baru ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu menuntun setiap pendengaran, agar kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami baca dan merenungkan saat ini. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang terkasih di dalam Tuhan, segala kemuliaan adalah milik Allah. Berdasarkan kitab 1 Korintus pasal 3, ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Di bawah perikop perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang terkasih di dalam Tuhan, dengan tema segala kemuliaan adalah milik Allah. Di sini kita fokus pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, di mana bunyinya, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Renungan ini dimana mengajak kita untuk meninggalkan keduniawian kita. Jika kita hidup dalam dunia ini, siapa yang memberikan kita pertumbuhan? Ya, sejak lahir kita menjadi bayi, anak, remaja, pemuda, dan masuk dewasa, kita bertumbuh. Siapa yang memelihara kita? Siapa yang kasih kita bertumbuh? Yaitu Tuhan. Bertumbuh menjadi orang percaya yang dewasa secara rohani, di mana ketika teman dekat kita menjadi percaya, bukankah itu adalah perasaan yang menyenangkan? Atau bagaimana dengan perasaan puas dan hangat yang menyelimuti kita ketika melihat usaha kita berbulan-bulan mengadakan kebaktian, melakukan atau mengikuti kegiatan-kegiatan rohani dan pertunjukan berbagai hal yang rohaniawan? Di sini Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang terkasih, mungkin menepuk pundak kita, memuji kita dengan berbagai hal yang kita lakukan. Mungkin ketika kita melakukan hal-hal yang di mata manusia sangat bagus, sangat menyenangkan, mungkin manusia menepuk tangan untuk kita memuji diri kita. Tetapi sesungguhnya apa yang kita lakukan itu adalah milik Tuhan. Tuhan memberikan kita hikmat dan talenta. Bapak Mama, Kakak Nyong yang terkasih di dalam Tuhan, di sini ada beberapa poin utama di mana kita merenungkan tanda ketidakdewasaan kita. Ayat 1-4, Rasul

Paulus menegur jemaat di Korintus karena masih hidup sebagai manusia duniawi atau bayi rohani. Ya, buktinya adalah masih adanya rasa iri hati, perpecahan, dan perselisihan karena mengidolakan pemimpin tertentu secara berlebihan. Yang kedua, pelayan Tuhan bukanlah siapa-siapa. Paulus menegaskan bahwa ia dan Apolos hanyalah pelayan atau alat yang dipakai Tuhan, yang menanam dan yang menyiram. Tidaklah penting, yang paling utama adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Allah yang memberi pertumbuhan. Papa, Mama, Kakak, Nyong yang terkasih di dalam Tuhan. Apakah kita ada rekan sekerja Allah? Semua pelayan Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan memiliki satu tujuan yang sama. Jemaat atau orang-orang yang kita layani diibaratkan sebagai ladang Allah dan bangunan Allah, di mana kita bekerja bersama-sama di bawah pimpinan Allah. Paulus mengingatkan jemaat Korintus demikian, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan, yaitu pada ayat yang ketujuh. Mungkin kita sungguh-sungguh bekerja keras, menceburkan diri kita sepenuhnya dalam pelayanan kita, dalam setiap aktivitas tanggung jawab kita. Namun, Tuhanlah yang membuat semua itu mungkin. Tangannya lah yang membentuk keberhasilan dalam pekerjaan kita. Dan ujung-ujungnya Tuhanlah yang layak mendapatkan segala puji dan kemuliaan. Jadi ketika kita mau datang untuk melakukan atau bekerja atau beraktivitas, apa yang harus kita dahulukan? Yaitu Tuhan. Agar yang memuji pekerjaan kita, memuji diri kita, yaitu Tuhan, bukan manusia. Papa, Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Non yang terkasih, mari kita memiliki hati yang baik, hati yang peka dengan kehendak Tuhan. Periksa kembali apakah pelayanan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, atau hidup kita berfokus pada kemuliaan Tuhan, atau sekedar mencari pujian dan pengakuan manusia. Mari kita tinggalkan ego, kedewasaan rohani terlihat dari sikap rendah hati kita, tidak mudah iri hati, serta menjaga kesatuan dalam kebersamaan. Mari jadikan diri kita untuk fokus pada Tuhan. Sadarilah bahwa segala hasil dan pertumbuhan dalam hidup rohani maupun pelayanan atau aktivitas kita, pekerjaan kita murni karena kuasa Tuhan, bukan karena kemampuan manusia kita. Tuhan Yesus memberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Kita berdoa mengucap syukur firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Bapa, atas pemberitaan firman dalam kehidupan kami di pagi ini. Kami telah membaca firman Tuhan dan merefleksinya tentang segala kemuliaan adalah milik Allah. Bapa, jadikanlah kami pribadi lepas pribadi menjadi alat-Mu Bapa di muka bumi ini untuk kami melayani, untuk kami melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Karena semua yang kami miliki adalah milik Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan kami di hari yang baru ini. Berikan kami kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan untuk kami melangkah beraktivitas. Biarlah apa yang kami lakukan di hari ini diberkati Tuhan. Kami tak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang mungkin tidak memiliki kesejahteraan hidup. Tuhan Yesus, jangkau hidup mereka. Berikanlah mereka hidup yang layak di hadapan Tuhan, dan juga damai sejahtera dan pertolongan Tuhan atas kehidupan mereka. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin.

Dari koleksinya Fandi Santoso, Tuhan Yang Besar. Kita masih terus menghadirkan rangkaian lagu Rohani Saat Teduh Kristen untuk menemani Bapak Mama menjalani hari yang baru di hari ini. Percayalah, Tuhan Yang Besar punya kuasa yang besar untuk menolong ketong semua menjalani aktivitas di hari ini. Selamat pagi, kembali kita hadirkan koleksi lagu Rohani Timur dengan judulnya Un.

Ya, koleksinya Dorce Tanio dan ini bisa disin Usi Home Nikai yang antar kotong di menit ke 50 lepas dari pukul 5 pagi. Bapak mama bapak saudara 10 menit akan kita tuntaskan untuk lagu rohani saat teduh Kristen pagi hari ini. Dan dengan demikian beta akhiri, kiranya lagu-lagu rohani yang sudah beta hadirkan tadi bisa memberikan kotong kekuatan ya untuk menjalani hari ketiga di bulan yang baru, bulan Oktober. Dan kembali satu koleksi lagu, beta masih hadirkan lagu rohani timur. Kali ini kita dengarkan dulu ada Usi Apa Kait dari koleksinya Us Damalido, lagu rohani Dawan. Dan mengakhiri untuk rangkaian lagu saat teduh rohani Kristen pagi hari ini. Selamat pagi dan kita akan melangkah untuk acara selanjutnya di rangkaian Sasando Pagi.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Rotendao Provinsi NTT bersama Kemenag, diulangi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, menyusun rencana detail tata ruang RDTR kawasan Nembrala. Penyusunan diawali melalui FGD dan konsultasi publik satu yang melibatkan lintas sektor. FGD dan konsultasi publik ini menjadi ruang untuk menjaring masukan berbagai pihak dalam penyusunan RDTR kawasan Nembrala. Masukan ini juga menjadi bagian dalam identifikasi isu untuk penyusunan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani bersama Rektor Unkris Wina Sumba melakukan kunjungan dan peninjauan langsung ke lokasi tambak garam di Palakahembi, Kabupaten Sumba Timur, Rabu 30 September 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pengelolaan tambak garam yang dikembangkan oleh masyarakat sekaligus menggali potensi pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pemirsa Jojo, pagi ini Beta ajak Kotong untuk gerak badan dulu begitu ya, Bapak Mama Bapak Saudara, biar Kotong bisa lebih semangat untuk menjalani hari ya. Karena hari ini weekend, hari Sabtu, ada kok yang ini pagi memilih untuk berolahraga, mungkin mau PCFD atau memilih olahraga di rumah saja sambil mengikuti gerak-gerak senam ringan aerobik dari YouTube mungkin, atau ada yang jalan-jalan hirup udara pagi di pantai, ya jalan pagi, lari pagi, apapun aktivitas Kotong di hari ini akhir pekan, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, yang pastinya bikin Kotong harus semangat ya, jangan sampai Kotong karena akhir pekan lalu memilih untuk tiduran begitu ya. Selamat pagi, salam semangat untuk Katong semua di hari ini, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Rangkaian Sasando pagi tadi Beta awali dari koleksi lagu daerah Papua, Sajojo. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, Kotong ke topik pagi hari ini ya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ya, di Bapote ini pagi Kotong akan bicara lagi tentang lagu daerah ya. Nah, lagu daerah begitu. Lagu daerah di sini, Bapak Mama, Bapak Saudara, Beta mau tanya Kotong, seberapa sering Kotong dengar lagu daerah? Dan kemana cara untuk Kotong melestarikan lagu-lagu daerah? Begitu. Kemana cara Kotong kasih kenal lagu daerah ke Kotong punya generasi selanjutnya? Nah, silakan gabung dengan Beta, bel Beta di 0380833499 atau boleh WhatsApp di 0811382014. Kotong mau potes sedikit tentang lagu daerah, eh. Jangan sampai ada yang sudah tahu lagu daerah, begitu. Ini lagu dari mana ya kira-kira? Ya, atau Kotong hanya tahu lagu-lagu dugem sekarang, begitu? Lagu-lagu pop, lagu-lagu yang ya orang bilang ya ikut zaman sekarang, begitu. Tapi Kotong pada yang Kotong punya lagu daerah. Ada yang orang Sabu sudah tahu lagu daerah Sabu, ada yang mungkin orang dari Sumba sudah tahu lagu daerah Sumba dan lain sebagainya. Jangan sampai Kotong hanya asal tempel saja Kotong punya suku begitu. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Bila tunggu Kotong buatin semua pagi ini di sesi pertama rangkaian Sasando pagi ya untuk topik Bapote pagi hari ini. Dan silakan gabung dengan Beta, telepon dan juga WhatsAppnya Pro 4. Ya, kita dengarkan dulu ada Putri Pasane ya dengan koleksi lagunya Goyang TikTok.

Pulau Rusa adalah salah satu pulau yang tidak berpenghuni dari 20 pulau kecil dan besar yang ada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sesuai namanya, Pulau Rusa hanya dihuni binatang rusa. Menurut salah seorang pemerhati budaya Alor, Bapak Hasan Masyur, selain rusa, tidak ada hewan lain yang bisa hidup di pulau tersebut seperti kambing atau domba. Sekitar tahun 60-an sampai 70-an, Pulau Rusa menjadi tempat perburuan rusa yang mempertaruhkan gengsi masyarakat suku Alor dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memidikan panahnya tepat pada seekor rusa sekalipun. Karena para pemburu harus mendapatkan izin dari pawang yang memandunya dengan mantra-mantra dan berbagai pantangan yang harus diikuti. Apabila seorang pemburu berhasil membawa pulang satu ekor rusa saja, maka dia akan dianggap sebagai jagoan atau pahlawan. Walau tercatat sebagai pulau yang tidak dihuni manusia, namun Pulau Rusa menyimpan misteri, yakni sebuah gua yang di dalamnya terdapat pahatan tempat tidur, pahatan kursi dari batu, dan bentuk pahatan lainnya mirip huruf Cina.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Kota Sontau, Kota punya lagu daerah sendiri. Lagu daerah dinilai tetap punya peran penting dalam menjaga identitas budaya generasi muda di tengah derasnya arus musik modern dan juga konten-konten digital. Namun, kalau kita lihat minimnya ruang promosi, ya bikin lagu daerah ini kadang-kadang juga semakin jarang dikenal. Dan ini sebenarnya harus ada strategi terbaru ya, agar lagu-lagu daerah tetap relevan bagi daerah, ya bagi generasi masa kini. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Anyong dan juga Kakak Nona, menurut dosen pendidikan musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Beni Molo, tantangan utama pelestarian lagu daerah memang bukan terletak pada kualitas karya, tapi rendahnya eksposur di ruang digital. Akibatnya bikin generasi muda ini lebih akrab dan dengan musik populer yang tiap hari dong menyanyi ya, yang warawiri di media sosial, yang viral begitu ya, dan platform streaming lainnya dibandingkan lagu-lagu yang menjadi identitas daerahnya sendiri. Lagu daerah ini sebenarnya bukan sekedar hiburan, tapi media pewarisan budaya yang memuat bahasa, sejarah, nilai kehidupan, hingga cara pandang masyarakat terhadap lingkungan. Jadi menurutnya kalau generasi muda menyanyikan lagu daerah, maka dong sesungguhnya sedang jaga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga kalau lagu daerah itu hilang, Bapak Mama, yang hilang itu sebenarnya bukan hanya depo lagu, tapi sebagian memori dan jati diri masyarakat. Oke, karena itu Bapak Mama, Bapak Saudara, mari kotong perkenalkan lagu daerah kepada kotong punya anak-anak ya. Jangan sampai kalau kotong orang tua ya, orang bilang apa ya, generasi boomers ya, yang sudah nanti sudah tua, sudah ya sone produktif lagi, mungkin sone kuat jalan lagi. Ya, dong so someday ya, kadang-kadang mau bohong sudah susah begitu ya. Ini terputus di ketempunya generasi tua itu lagu daerah. Dong saya yang tahu. Anak-anak, cucu-cucu, cici dong kali sonde tahu ya. Akhirnya apa? Akhirnya lagu daerah ini sonde ada lagi yang tahu begitu. Bisa-bisa punah ya ke depannya. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Nyong dan Kakak Nona, silakan di Bapote pagi ya. Yang lagi sarapan pagi beta ucapkan selamat sarapan pagi, ada yang mungkin santai akhir pekan bikin kopi sambil ditemani pisang goreng ataupun ubi rebus ya, jagung rebus pangan lokal begitu ya. Selamat menikmati bersama dengan keluarga di pagi hari ini.

0: pagubaw kami sa pasawar mo. Naku, ana ubol limo da. Mamata nora katani.
1: Tradisi lewok tapo merupakan suatu ritual yang digunakan oleh masyarakat suku Lamoholot, Adonara Flores Timur. Tradisi ini adalah seremonial adat suku Lamoholot yang prosesnya ditandai dengan belah kelapa. Ritual ini sakral karena menggunakan tuturan adat dan benda-benda sakral, dan ini dipimpin oleh molan atau dukun adat yang diyakini memiliki kepribadian murni. Tradisi lewok tapo ini sengaja diadakan untuk mencari tahu sebab kematian yang tidak wajar. Suku Lamoholot meyakini bahwa seseorang yang meninggal sebelum usia tua merupakan hukuman karena kesalahan-kesalahan yang dilakukannya sendiri.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Yong, dan Kakak Nona, kita lanjut lagi di Papote pagi ini ya. Beta kembali ke ini topik pagi ya, Bapak Mama, Pak Saudara, karena cara kotong kasih kenal lagu-lagu daerah. Ya, dan karena cara kotong melestarikan lagu daerah. Ya, kotong kasih kenal ke generasi muda ya, biar sonde punah begitu. Nah, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, memang untuk sekarang ini ya masih adanya optimisme dari anak-anak muda yang bisa dibilang dong mulai perlahan-lahan sadar begitu ya, karena lagu daerah itu sangat penting bagi dong punya identitas. Jadi dong mulai aransemen ulang ini lagu daerah dengan sentuhan modern tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Langkah ini menjadi jembatan agar lagu daerah lebih mudah diterima oleh generasi digital sekaligus memperluas jangkauan pendengarnya. Pelestarian lagu daerah Sony dapat dibebankan kepada seniman saja atau akademisi semata. Keluarga, sekolah, masyarakat sebenarnya punya tanggung jawab yang sama dalam mengenalkan lagu daerah sejak usia dini. Baik itu melalui pendidikan formal, kegiatan seni maupun tradisi yang hidup di lingkungan keluarga. Soal apa kalau dalam kota punya lingkungan keluarga sekali-sekali mama dong atau bapak dong menyanyi lagu daerah begitu ya. Jadi anak-anak tanya mama ini lagu apa nih ya? Nah, ini lagu di penjudul ini. Apa artinya, apa maknanya? Nah, dong bisa cerita begitu. Beta ingat dulu beta punya almarhum nenek, dia mengajarkan beta satu lagu daerah. Lagu itu judulnya Elemoto. Ya. Elemoto. Ya. Paraliru kayak begitu ya. Itu lagu Sabu ya. Artinya lihat bintang di langit. Sampai sekarang beta masih ingat itu ya Bapak Mama. Itu waktu beta masih kecil kalau beta soalnya salah ya. Jadi beta punya oma yang sudah meninggal, dia ajar beta itu lagu. Jadi kau tahu nyanyi dalam kamar ya. Karena waktu anak kecil tuh waktu itu kayak apa ya, kalau ada dapat ajaran yang baru, ilmu baru itu kau tahu kayak duduk ya tenang dan menghayati. Apalagi zamannya beta dulu itu kan sonde terdistraksi dengan ponsel ya. Memang belum ada ponsel waktu itu. Jadi kotong gampang sekali ya fokus begitu. Jadi beta fokus dengar tuh lagu dan beta cariin lagu ini apa. Beta tanya begitu, apa ini dip lagu berarti ya. Jadi waktu itu nenek kasih tahu, oh dip lagu itu artinya lihat bintang di langit begitu. Jadi ini untuk perantau yang keluar dari dong punya daerah Sabu, mungkin dong pi merantau pi kerja jadi orang sukses, terus dong dengerin lagu Air Mata Pasti Meleleh ya. Ya, karena harus selalu ingat kota punya tanah Sabu, tanah kelahiran begitu. Sejauh apapun kota berjalan, ketika kota jadi orang sukses, tetap kota punya tanah gula ya, Rai Due dan Donahoe itu orang bilang tanah yang penuh dengan gula ya, gula air begitu ya. Itu selalu kotong ingat. Nah, seperti itu ya Bapak Mama semua ya. Kotong bisa mulai dari lingkungan keluarga, itu lingkungan yang paling kecil tapi yang punya pengaruh sangat besar.

Dalam lirik lagu nasional, Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung, ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para pedagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian, para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu termasuk kata beta sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kalau tong lihat bahwa mengintegrasikan lagu daerah seperti di lingkungan kampus ya, yes, melalui mata kuliah vokal, aransemen musik hingga penelitian mahasiswa, menurut dosen Unwira Kupang Beni, Pendidikan Musik ya Unwira Kupang Beni Molo, dengan pendekatan ini akan melahirkan calon pendidik musik yang sondehannya menguasai teknik bermusik, tapi dong juga mampu melestarikan budaya di daerah asalnya. Upaya ini juga diharapkan mampu memperkuat kesadaran generasi muda bahwa menjaga lagu daerah berarti menjaga identitas budaya bangsa. Dengan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, lagu daerah sondehannya bertahan sebagai warisan masa lalu, tapi juga berkembang sebagai bagian dari kehidupan generasi Indonesia di masa depan. Nah, ini dia nih Bapak Mama Bapak Saudara ya, satu hal yang sangat bagus ya kalau kota punya lagu-lagu daerah ini juga ditanamkan di lingkungan pendidikan ya, akan semakin menyadarkan generasi muda tentang pentingnya lagu-lagu daerah dan bagaimana dong bisa menjadi generasi yang terus melestarikannya. Nanti kota lanjut lagi di Papote sesi kedua selepas berita perempat. Bapak Mama bisa gabung dengan Beta, bisa langsung WhatsApp di 0811 3820 1043 0380 833 499 untuk klien teleponnya.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, ketersediaan air bersih dan sanitasi masih menjadi catatan dalam penanganan masyarakat terdampak gempa di sejumlah wilayah Manggarai Timur. Kondisi ini dirasakan masyarakat yang berada di lokasi pengungsian dengan akses terbatas terhadap fasilitas MCK. Menurut Muslina Usman, selaku Officer Des Respon Darurat Kesehatan dari Layanan Kesehatan Cuma-Cuma, LKC Dompet Duafa NTT mengatakan saat tim berada di lokasi masih ditemukan kekurangan air bersih dan fasilitas sanitasi khususnya MCK. Untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut, Dompet Duafa secara berkala menyalurkan air bersih ke sejumlah titik. Distribusi juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dapur umum maupun masyarakat di lokasi pengungsian utama. Kotong ke informasi berikut, Bupati Rotendao Paulus Henuk membawa aspirasi pembangunan sekolah rakyat Ita Esa ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Aspirasi ini disampaikan Paulus saat beraudiensi dengan Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo Priyono di kantor Kemensos pada Kamis 1 Oktober yang lalu. Dalam pertemuan ini, Paulus menyampaikan permohonan pembangunan sekolah rakyat Ita Esa di Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT. Ia menegaskan pendidikan menjadi investasi penting untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah kepulauan. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: bahwa sesungguhnya zona pertama yang dibangun secara konkret yaitu Sonbisi. Sonbisi dibangun pada tahun 1912 pada pemerintahannya Raja Noni Nobe.
1: Di tengah bentangan savana Pulau Timur yang kering dan berangin, berdiri sebuah bangunan tua yang menyimpan denyut sejarah panjang masyarakat Amanuban. Bangunan itu bernama Sonaf Naik Niki-Niki, istana tradisional Kerajaan Amanuban yang terletak di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

0: Menurut tokoh masyarakat adat Niki-Niki, Bapak Frans Akai Lupa, Sonaf Naik bukan sekedar rumah raja. Ia adalah pusat kekuasaan, tempat musyawarah adat, sekaligus simbol persatuan masyarakat Amanuban. Dari halaman inilah, dahulu keputusan penting kerajaan diambil. Mulai dari urusan pemerintahan, adat istiadat, hingga penyelesaian konflik antar suku.
1: Jadi Sonaf adalah istilah bagi kaum bangsawan di timur pada umumnya dan tempat tinggal para bangsawan. Kalau di Bali biasa disebut pura, di Jawa keraton sama statusnya. Hanya perbedaan kadang-kadang di size yang berbeda. Jadi pada abad 18, khususnya di Niki-Niki, sudah ada Sonaf atau tempat tinggalnya para bangsawan. Mulai dari Baki Klus, terus turun ke Sanu, terus ke Bilnope di belakang, terus datang Raja Painope, datang ke Raja Paulus Nope, dan Raja Kusanope. Jadi dengan kerabat dalam di dalam lingkup Sonaf.
0: Dalam bahasa Dawan, Sonaf berarti rumah atau istana, sedangkan Naik bermakna besar atau agung. Keturunan dari Raja Amanuban, Pangeran Painope mengatakan, selain Sonaf Naik Niki-Niki, atau dalam bahasa Indonesia disebut rumah besar, yang diperuntukkan bagi Usif, sebutan bagi Raja Amanuban, ada juga beberapa sonaf yang diperuntukkan bagi kelompok bangsawan Niki-Niki.
1: Sampai hari ini, para bangsawan keturunan dari dinasti Nope masih tinggal di dalam lingkup sonaf ini. Kami dalam satu kesatuan ada di tempat ini disebut dengan Sonain, artinya makam para raja-raja. Tapi ada juga di dalam ada beberapa sonaf yang punya nama. Ada namanya Sonaf Naik, bangunan tingkat itu, ada Sonaf Besi, dan ada Sonaf Nemeto, ada Sonaf Songkolo, ada Sonaf Fau, ada Sonaf Besa, Sonaf Nasi. Semua sonaf punya nama. Seluruh sonaf ini di lingkup kompleks ini. Saya yakin bahwa kompleks sonaf ini sangat potensial sekali buat pariwisata, ekoturism, pariwisata budaya, sejarah, dan juga menjadi atraksi budaya. Karena di dalam kompleks ini sudah lengkap. Ada situs raja-raja, ada tempat pemandian, ada istana atau sonaf, ada komunitas masyarakat, ada di sekeliling dan juga dinasti Nope. Jadi bagi saya sangat potensial. Jadi kami ada namanya Sonaf Naik atau sonaf yang besar, terus ada Sonaf Besi, baru yang sonaf-sonaf yang lain. Yang sonaf-sonaf yang kecil itu dari stratanya, karena mereka, ayah mereka itu adik. Iya, jadi Sonaf Naik itu tempat tinggalnya pertama Raja Painope, terus melahirkan Raja Paulus Nope. Keturunannya masih ada, dan di Sonaf Besi itu peninggalan dari Raja Nuni Nope, bangun pada tahun 1912. Dan itu yang menempat itu adalah Raja Kusanope, ayah saya sendiri, dan sonafnya masih ada.
0: Kerajaan Amanuban sendiri merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Timor yang memiliki pengaruh luas pada masanya. Secara arsitektur, Sonaf Naik Niki-Niki dibangun dengan gaya tradisional Timor. Atapnya menjulang tinggi dan mengerucut, melambangkan hubungan manusia dengan Uis Neno, sang penguasa langit. Struktur bangunan didominasi kayu dan alang-alang, bahan alami yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Tiang-tiang penyangga berdiri kokoh, seolah menegaskan keteguhan nilai adat yang diwariskan turun-temurun.
2: Struktur sonaf, ya, sonaf itu dibuat dari kayu. Itu kayu merah. Kayu merah itu menurut cerita orang tua bahwa mereka ambil dari Tumbes. Itu semua itu kayu merah. Ya, kalau dia punya bentuknya itu sesuai dengan gambar dulu Belanda punya. Cara gambarnya seperti yang sementara ada di sonaf itu. Jadi ada sonaf yang bertingkat, yaitu Sonaf Naik. Sonaf Naik itu yang sonaf bertingkat, Sonaf Besi juga bertingkat. Ya, jadi Sonaf Naik itu, dia punya makna itu, anggap dia rumah besar, istana besar. Jadi pangeran yang paling besar itu yang tinggal di situ. Ya. Sedangkan Sombesi itu juga ada dia punya arti. Ya, Sombesi juga ada dia punya arti. Istilahnya Senan Pahuan. Ya, jadi mereka tanam satu besi di situ sebagai tanda bahwa pusat kerajaan Amanuban itu ada di sini. Jadi itu Sombesi itu ada tanam satu besi di situ sehingga disebut Sombesi. Sonaf Nasi itu sonaf yang tertua, sonaf yang tertua. Sedangkan Sonaf Fau itu ada satu pohon yang hidup di situ akhirnya disebut Sonaf Fau. Sonaf Songkolo, Songkolo itu yang bumbungannya itu dulu kami dapat bumbungan sonaf itu ada pasang burung di situ karena Songkolo itu asal usulnya dari Asbanu, yang mana Asbanu itu dia punya cap atau dia pemalak itu kolo, ya kolo sehingga disebut Songkolo. Sonaf Bese itu ada satu pohon kabesa besar di situ sehingga mereka menamai dia Sonaf Bese. Ya, karena Usi Pina punya istri ada sembilan. Ada sembilan jadi ada sonaf-sonaf yang dinamakan seperti itu. Ya, ya, ya istri dari Usi Pina. Kalau untuk Sonaf Naik itu sementara ada Tiang Lopo. Tiang Lopo itu yang dipindahkan dari Son Leu sudah ada di Sonaf Naik. Itu ukiran-ukiran sampai sekarang itu ukiran dari dulu itu tahun Son Enapung. Jadi itu ukiran masih ada. Itu ukiran orang tua dulu itu seperti tokek apa segala macam itu ada di Sonaf Naik situ. Jadi di situ ada kuda. Kuda itu dia punya makna itu kebesaran raja. Jadi kuda itu berarti raja itu dikhususkan oleh raja. Jadi seperti tenun ikat itu kalau dia punya motif itu kuda itu khusus untuk raja yang pakai itu tenun ikat yang kuda itu.

Kini, Sonaf Naik Niki Niki menjadi salah satu destinasi wisata budaya Timur Tengah Selatan. Para pengunjung yang datang tidak hanya melihat bangunan bersejarah, tetapi juga mendengarkan cerita-cerita lisan dari para tetua adat. Cerita tentang raja-raja Amanuban, peperangan, persekutuan, dan nilai persaudaraan yang mengikat masyarakat Timur. Di bawah langit Timur yang luas, Sonaf Naik Niki Niki berdiri sebagai saksi bisu perjalanan sebuah kerajaan. Ia mengingatkan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang jauh dan asing, melainkan bagian dari jati diri yang terus hidup, selama masih ada orang yang mau mendengar dan menjaga ceritanya.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, Papa Yong, ganteng dari acara. Ganteng baru pulang jam begini nih. Iya, dari mana? Dari acara ya. Ini lagi musim pesta ya. Jangan sampai ini ada yang semalaman mungkin ya di tempat acara ya. Jam begini baru pulang. Orang bilang dengan lagu tadi ya, pulang dengan mata merah. Kenapa mata merah? Karena begadang, nah begitu Su. Oke, selamat pagi ya. Salam semangat buat untuk semua yang ini pagi sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas. Ada yang mungkin baru pulang dari pasar. Mumpung hari Sabtu nih biasanya mama-mama dong sudah mulai stok bahan makanannya, sayur lah, ikan mungkin, tempe tahu di kulkas supaya nanti besok anak-anak bisa sekolah hari Senin ya. Ya, hari Senin anak-anak sekolah itu sudah ada. Jadi sambil repot lagi harus cari lauk begitu. Pagi-pagi dong sudah bisa masak. Iya, mumpung hari Sabtu. Tapi ingat, jangan kotong belanja berlebihan juga. Jangan sampai semua jenis sayur kotong beli, semua jenis daging kotong beli, ikan, tempe tahu ke sepenuh kulkas, lalu sonde masak ya, itu kan jadi food wasting juga ya, food loss, jadi food wasting. Kotong jadi penyumbang sampah makanan begitu ya, sementara orang di luar sana tuh dong lagi susah untuk dapat makan. Jadi beli secukupnya saja ya, kalaupun beli yang banyak, diolah, disimpan yang baik, biar nanti bisa dimasak ya untuk beberapa hari begitu. Jadi sonde beli lalu simpan sampai itu sayur busuk sampai layu. Oke, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, beta buka kembali sesi kedua Bapote pagi hari ini. Kotong akan Bapote masih tentang lagu daerah. Karena mana cara kotong kasih kenal dan kotong kasih lestarikan ini kotong punya lagu-lagu daerah ya. Karena mana cara untuk kasih kenal ke generasi muda, karena mana cara untuk melestarikannya. Masih bisa gabung dengan beta, bel beta di 0380833499 atau boleh juga WhatsApp di 0811-3820-1043. Silakan beta tunggu atensinya sampai di jam 8 pagi nanti. Oke, kota dengar yang satu ini ada Pace Laju dari koleksi Captain Purik.
1: Masih enak kok?
2: Iya toh.

0: Kepulauan di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Kita kembali lagi di rangkaian Sasanda Pagi untuk sesi yang kedua ya. Kita masih bahas tentang manfaat dari lagu-lagu daerah ya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ketika kita mendengar lagu daerah bukan berarti kita itu menolak modernitas ya, tapi kotong itu merawat budaya, akar budaya agar tetap lestari begitu, jangan sampai punah. Beberapa manfaat yang bisa kotong peroleh seperti menumbuhkan identitas dan rasa nasionalisme. Nah, karena lagu daerah punya kemampuan untuk membangkitkan rasa memiliki terhadap suatu daerah atau bangsa. Melodi dan lirik-lirik lagu ini seringkali kasih ingat kotong kepada kampung halaman, tradisi keluarga serta kisah dari para leluhur. Nah, dari sini nih tumbuh ikatan emosional yang kuat antara individu dan juga budaya. Lagu daerah juga menumbuhkan kebanggaan terhadap keberagaman budaya Indonesia. Karena di mata dunia, kekayaan musik tradisional ini jadi bukti bahwa Indonesia punya identitas yang khas dan bernilai tinggi dan sandekala dengan budaya bangsa-bangsa lainnya. Ada kok yang masih mau gabung dengan Beta? Beta masih buka kesempatan, Bapak Mama, Mbak Saudara, sampai di pukul 8 pagi. Yang kedua adalah mendengarkan lagu-lagu daerah adalah sebagai sarana pembelajaran budaya dan sejarah. Karena setiap lagu daerah itu pasti ada dia punya cerita. Seperti yang tadi Beta bilang, kayak Elemoto dia pun cerita, lihat bintang ya, artinya kemanapun kotong ini pergi ya, sebagai orang-orang Sabu, harus kotong ingat kotong pun kampung, halaman kotong pun tanah lahir, tanah gula ya, Rai Due dan Donahu. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, ada lagu yang mengajarkan juga tata krama pergaulan, ada yang menyampaikan nasihat moral seperti kejujuran, kerja keras, dan rasa hormat kepada orang tua. Tak jarang juga ada lagu daerah yang menggambarkan kondisi alam wilayah tertentu, gunung, sungai, laut, dan sawah, yang mencerminkan kedekatan masyarakat dengan lingkungannya. Jadi dengan mendengarkan lagu-lagu daerah ini jadi media pembelajaran juga untuk kotong ya, tentang budaya dan sejarah yang alami dan tentunya sangat menyenangkan. Nah, jangan hanya kotong putar lagu-lagu pop, lagu-lagu disco misalnya. Tapi mari kotong putar juga lagu-lagu daerah ya, biar itu juga bisa dikenalkan untuk anak-anak.

budaya Nagekeo memiliki 8 orang anak merupakan sebuah kepenuhan berkat. Keluarga ini disebut sebagai keluarga bahagia. Rasa bahagia dinyatakan dengan upacara syukur yang disebut bangga. Secara biologis, seorang ibu yang telah melahirkan banyak anak mengalami daya tahan rahim untuk mengandung dan melahirkan anak yang berikutnya. Keselamatan ibu dan anak juga dianggap ada kaitan dengan syukur. Syukur itu ditunggu oleh banyak orang dan juga menjadi buah bibir banyak orang. Wiwi Nlimu Demangasu. Bangga dalam bahasa Nagekeo berarti batas atau membatasi. Seorang ibu demi kesehatan dan keselamatan cukup memiliki 8 orang anak. Ritual bangga memerlukan kelengkapan seperti seekor kerbau jantan, kamba mosa, tali dengan 10 simpul, buku, untuk pegangan bagi bapak, ibu, dan 8 anak secara berurut, serta parang dan tombak sebagai alat perlindungan yang ditempatkan di depan pintu masuk bersama kepala kerbau. Kerbau jantan yang diikat di depan pintu rumah kemudian akan disembelih oleh paman dari pihak laki-laki, kemudian darahnya akan direciki kepada anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 8 orang anak mereka. Keluarga yang bersyukur tidak ikut makan daging kerbau kurban, tetapi untuk mereka disediakan seekor babi, Ana Wawi Go'o, sebagai santapan mereka.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Satu lagu Manado Pulang Jo ya, sebuah lagu yang bercerita bahwa kalau susah di tanah rantau lebih baik kotong pulang dan kotong kelola ya apa yang ada di kotong punya kampung begitu ya, biar busu-busu kampung kotong jauh lebih baik. Ya bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan juga kakak nona, yang pastinya lagu daerah ini juga bisa menjadi terapi psikologis dan sumber relaksasi. Musik daerah umumnya menggunakan instrumen tradisional dengan karakter bunyi yang lembut dan alami seperti gamelan, kecapi, sasando, ataupun suling. Alunan-alunan ini mampu menciptakan suasana tenang dan menenangkan pikiran. Iramanya yang sangat agresif bantu menurunkan tingkat stres dan memberikan rasa nyaman bagi pendengarnya. Bahkan beberapa jenis musik daerah juga memiliki pola ritme yang berulang dan harmonis sehingga memberikan efek meditasi. Jadi musik semacam ini bisa membantu meningkatkan fokus, menenangkan emosi, dan menciptakan keseimbangan batin di tengah kehidupan yang serba cepat sekarang ini. Nah, bapak mama, di tengah menurunnya penggunaan lagu-lagu daerah, bahasa daerah dalam lagu ya, menjadi salah satu cara paling efektif ya. Jadi menjaga bahasa daerah, cara paling efektif untuk menjaga keberlangsungannya. Jadi mendengarkan lagu daerah juga, pendengar bisa mempelajari kosakata khas yang mungkin sudah ditemukan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Selain perkaya perbendaharaan kata lagu daerah, juga membantu memahami dialek, logat, dan intonasi yang menjadi ciri khas suatu suku. Proses belajar bahasa pun jadi lebih santai dan sudah membosankan karena dibalut dengan musik dan emosi. Lagu daerah bukanlah peninggalan masa lalu yang usang, melainkan warisan budaya yang tetap relevan hingga kini. Jadi dalam lagu daerah ini tersimpan identitas, nilai moral, sejarah, serta keindahan bahasa dan alam Indonesia. Dengan mendengarkan dan mengenalkan lagu daerah kepada kotong punya generasi muda, ini sonde hanya melestarikan budaya, tapi juga membangun karakter, memperkaya wawasan, dan menjaga jati diri bangsa di tengah dunia yang terus berubah. Oke, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, beta akhir sudah untuk rangkaian Sasando Pagi ya di Bapote pagi hari ini. Nah, nanti habis ini kotong lanjut ke Papa Lele. Tetap bersama beta di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.

0: Amie, seberapa minggu nih beta lihat lu batuk sa terus. Jang sampai lu kena TBC nih.
1: Sondea, be begini nih pas be pulang dari kampung. Jo, beta batuk sampai sekarang.
0: Ai, Arni, lupu otak tuh. Kenapa pikiran sempit begitu? Lebih baik lu periksa suhu di puskesmas supaya bisa deteksi dini kalau lu kena TBC, nah bisa cepat diobati tuh.
1: Aduh, lu jangan buat be takut dong. Oh, kalau begitu nah besok be periksa dong.
2: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang penyebabnya adalah mikrobakterium tuberkulosis dan dapat menyerang paru-paru, otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan tulang belakang. Adapun gejala TB, biasanya batuk kronis lebih dari 2 minggu, bisa disertai dahak atau darah, demam, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, berkeringat pada malam hari, nafsu makan menurun, nyeri dada, dan sesak napas. Jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC, segeralah berkunjung ke dokter atau faskes terdekat. Ingat, penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalisir resistensi bakteri maupun komplikasi yang berakibat fatal.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Mbak Runiang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan agrikultur masyarakat Manggarai. Selain menjadi pusat kehidupan sosial dan budaya, rumah adat tersebut juga jadi tempat pelaksanaan ritual pertanian serta musyawarah adat dalam mengatur pengelolaan lahan. Menurut budayawan Manggarai Timur, Fidelis Mangkus, Mbak Runiang punya peran penting dalam siklus pertanian masyarakat Manggarai, terutama jelang musim tanam baru yang umumnya berlangsung pada November hingga Desember. Salah satu tradisi yang berkaitan dengan siklus pertanian adalah ritual penti. Ritual ini jadi ungkapan syukur atas hasil panen, sekaligus bagian dari persiapan masyarakat menghadapi musim tanam berikutnya. Dalam pelaksanaannya, warga dari berbagai ranting suku berkumpul di Baruniang untuk menjalankan rangkaian ritual adat, termasuk penyembelihan hewan kurban seperti babi atau ayam, sesuai hasil kesepakatan dalam musyawarah adat. Kita beralih informasi berikut. Tari caci di Desa Gololoni, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, tidak serta-merta dimulai di arena pertunjukan. Sebelum para peserta berhadapan dalam atraksi ketangkasan tersebut, masyarakat terlebih dahulu menjalankan rangkaian ritual adat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan permohonan keselamatan. Pegiat budaya sekaligus Kepala Desa Gololoni, Yohanes Okalung, mengatakan bahwa rangkaian ritual jadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan caci. Ritual dilakukan di sejumlah lokasi yang punya nilai adat, mulai dari tempat persahabatan, rumah adat, mata air, sawah, hingga compang. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.